0: Kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: MHz, Perombat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara Perombat, tantangan pemahaman anak muda terhadap sejarah Indonesia di era digital sekarang yang semakin berkembang pesat nih, saudara Perombat. Penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengapresiasi sejarah Indonesia agar mereka tidak hanya menjadi bagian dari masa depan, tapi juga menjadi penerus yang mampu menjaga, merawat dan juga melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan oleh pendahulu bangsa. Saudara Perombat, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga kemajuan digital, pemahaman anak muda terhadap sejarah Indonesia ini semakin menghadapi berbagai tantangan. Generasi yang tumbuh dengan kemudahan akses informasi ini cenderung memiliki minat yang rendah terhadap materi sejarah yang diajarkan melalui cara-cara konvensional. Ya. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya keterlibatan mereka dalam proses belajar sejarah yang terasa kaku dan tidak menarik. Ya. Nah, saudara Perombat, penyampaian materi sejarah yang seringkali dianggap monoton dan juga tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari anak muda juga menjadi kendala besar. Banyak yang merasa bahwa mempelajari sejarah Indonesia itu tidak memberikan dampak langsung pada kehidupan mereka saat ini. Padahal, pemahaman sejarah adalah hal yang sangat penting untuk membangun rasa nasionalisme dan memahami identitas bangsa. Nah, untuk mengatasi tantangan ini juga diperlukan pendekatan yang lebih kreatif gitu ya, dan juga menarik pemanfaatan teknologi seperti video pembelajaran, infografis dan juga platform media sosial. Ini dapat membantu menyampaikan informasi sejarah dengan cara yang lebih dinamis dan mudah diakses. Misalnya, membuat konten sejarah dalam bentuk cerita visual atau video singkat yang mudah dibagikan di platform seperti Instagram ataupun TikTok, itu dapat menarik minat anak muda untuk lebih mengenal sejarah Indonesia. Selain itu juga, saudara Perempat, memadukan sejarah dengan pengalaman interaktif seperti kunjungan ke situs bersejarah atau pembuatan proyek sejarah berbasis teknologi, itu dapat memberi anak muda kesempatan untuk merasakan langsung ya betapa pentingnya sejarah bagi pembangunan bangsa. Nah, dengan pendekatan yang lebih relevan dan juga inovatif, diharapkan anak muda itu dapat semakin tertarik dan memahami pentingnya sejarah dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabuk satu, tabuk dua.
0: Zakat, infak, dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.
2: Perombat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perombat, Indonesia dikenal dengan negeri yang kaya akan keragaman budaya, suku dan bahasa yang sangat luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke, tiap daerah memiliki kekhasan adat, tradisi dan juga kearifan lokal yang menjadi identitas dan juga kebanggaan masing-masing. Tapi terkadang saudara perempat, mungkin ini adalah hal yang sering kita terlupakan ya dalam kesibukan kita sehari-hari, yaitu toleransi dan menghargai perbedaan budaya daerah. Beda tuh luar biasa saudara perempat ya. Indonesia itu luar biasa. Dari Aceh sampai Papua, dari Sumatera hingga Maluku, kita punya ribuan budaya, bahasa dan juga tradisi. Nah, setiap daerah itu punya cerita, punya warna, punya cara menyapa dunia. Tapi meski berbeda-beda, kita tetap satu jua. Nah, di sinilah letaknya saudara perempat, kekuatannya itu toleransi, menghargai perbedaan budaya daerah. Jadi toleransi itu bukan cuma soal menerima perbedaan, tetapi juga soal menghormati dan menghargai, tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan ya, saling belajar dan saling menguatkan meski tidak selalu sama. Menghargai budaya daerah lain ini bukan berarti kehilangan jati diri kita. Justru sebaliknya, dengan mengenal budaya orang lain, kita semakin bangga dengan budaya sendiri dan sekaligus memperkaya cara pandang kita terhadap dunia. Nah, mungkin bisa kita coba bayangkan kalau semua budaya di Indonesia itu dirangkul dan dihargai. Betapa indahnya harmoni yang tercipta secara penempat. Tak ada lagi prasangka, ya. Tak ada lagi pertentangan karena perbedaan. Yang ada hanya semangat gotong royong. Saling memahami dan juga menjaga tanah air tercinta ini bersama-sama dengan semangat keragaman yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, mungkin bisa kita mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar 1-2 kata dari bahasa daerah lain gitu ya, untuk menyapa, ikut nonton pertunjukan seni tradisi misalnya, atau bahkan sekedar tidak mencela pakaian adat yang berbeda. Ini penting ya, kecil tapi bermakna, karena bangsa yang besar itu bukan hanya karena kekayaan alamnya, tapi karena rakyatnya saling menghargai dalam keragaman ya, menyuari kebaikan, menjembatani perbedaan, itu toleransi dan menghargai perbedaan budaya daerah.

0: ngapain kau berhenti nih?
1: Hei, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku nih bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, habis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya nih?
0: Ada-ada saja langkau nih. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.

Rombongan FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, warisan budaya lokal itu merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Di setiap daerah banyak tradisi, bahasa, kesenian, kuliner hingga nilai-nilai luhur yang menjadi identitas masyarakatnya. Rasa bangga terhadap warisan budaya lokal ini jadi kunci dalam menjaga keberlanjutan budaya serta memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi saat ini, saudara perempat. Dalam kehidupan sehari-hari kita, warisan budaya lokal itu dapat terlihat dengan jelas ya dalam berbagai bentuk, mulai dari pakaian adatnya, tarian tradisionalnya, upacara adat hingga cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, semua ini bukan sekedar simbol masa lalu, saudara perempuan ya, tapi jadi warisan hidup yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan juga berinteraksi masyarakat. Nah, rasa bangga terhadap budaya sendiri ini akan menumbuhkan semangat untuk melestarikan dan juga mengembangkannya. Ketika generasi muda mengenal, mempelajari, dan mencintai budaya sendiri, maka budaya tersebut juga akan terus hidup dan tak akan punah. Nah, saudara perempat, warisan budaya ini bukan hanya untuk dipertontonkan dalam seremoni belaka gitu ya, tapi juga jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Misalnya dalam kuliner ya, masakan khas daerah itu jadi simbol identitas dan rasa cinta tanah kelahiran. Nah, begitu juga dalam bahasa daerah, saudara perempat, yang mencerminkan cara berpikir dan kearifan lokal yang unik.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ini.
2: Saudara, setiap kursi prioritas diangkat.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di balik ragam karya seni, cerita rakyat, tarian tradisional hingga arsitektur khas Nusantara, ini tersimpan satu kekuatan penting yang kerap luput dari sorotan, yaitu imajinasi, saudara perempat ya. Imajinasi ini bukan sekadar kemampuan untuk membayangkan, tapi juga merupakan sumber daya tak ternilai dalam menciptakan, menghidupkan, dan juga mewariskan budaya dari generasi ke generasi. Nah, saudara perempat, sejak dulu leluhur bangsa Indonesia juga sudah menggunakan daya imajinasi untuk menciptakan kisah-kisah epik ya, versi lokal, legenda rakyat, batik dengan motif simbolis hingga wayang dan syarat dengan filosofi hidup. Jadi imajinasi ini menjembatani nilai-nilai luhur dengan cara yang indah ya, kreatif dan juga mudah diterima oleh masyarakat. Dalam seni pertunjukan juga seperti tari dan teater tradisional, imajinasi menjadi kunci dalam merangkai gerakan, narasi dan juga simbol budaya. Nah, begitu juga dalam seni rupa dan kerajinan tangan. Imajinasi memungkinkan seniman mengekspresikan identitas budaya dalam bentuk visual yang unik. Nah, di era modern sekarang ini, saudara perempat, imajinasi juga jadi alat penting untuk mentransformasi warisan budaya menjadi lebih relevan bagi generasi muda. Dan ini juga terlihat dari banyaknya karya kreatif yang memadukan unsur budaya dengan teknologi, seperti film animasi bertema mitologi lokal, aplikasi wisata berbasis cerita rakyat, hingga fashion kontemporer dengan sentuhan etnik. Nah, imajinasi juga yang menjadikan budaya Indonesia terus hidup, dinamis, dan mampu bersaing secara global tanpa kehilangan akar dan juga identitasnya.

101,3 MHz Penobar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara penobar dimana saja berada, saya nak sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau pada hari ini. Dari BMKG kelas 1 Hang Nadim Batam memperkirakan cuaca wilayah Kepulauan Riau secara umum ini akan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir, kilat dan angin kencang. Kondisi cuaca ini diperkirakan terjadi terutama pada pagi, siang dan dini hari. Kondisi ini juga dipicu oleh tingkat kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Kepulauan Riau yang cenderung basah sehingga dapat mendukung potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Nah, sedang perempat, meskipun hujan diperkirakan merata secara umum, BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi sejumlah wilayah. Jadi masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan akumulasi curah hujan harian yang dapat mencapai kategori sedang. Nah, fenomena cuaca ini juga berpeluang besar disertai kilat petir dan angin kencang melanda wilayah Kota Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan Kabupaten Natuna.

0: Iya betul nampak.
1: Hei kak, tengok nih baju aku, bagus tak?
0: Bagus, bagus. Batu Indonesia memanglah bagus kan?
1: Eh, ini aku beli luar negara lah. Lebih mahal daripada batik Indonesia tau.
0: Lah, batik itu asli dari Indonesia. Kenapa jauh-jauh kau beli di luar negara?
1: Ya beda lah vibes-nya kak. Kalau orang tanya, aku bisa jawab belinya di luar negara. Lagipun mahal dan premium gini batiknya.
0: Mahal ke? Murah ke? Macamnya lebih bagus kita dukung produk yang ada di negara kita lebih dahulu.
2: Batik di Indonesia, banyak sekali jenisnya yang bisa kita pilih. Harga terjangkau, masalah kualitas premium atau tidak, di sini banyak yang premium.
0: Ha, tu kau dengar kan? Jadi, mari bangga dengan produk dalam negeri. Bukan bangga dengan produk dalam negeri yang dibeli di luar negeri.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, di era digital yang serba cepat, masyarakat hidup dalam kondisi yang disebut dengan banjir informasi atau information overload. Setiap detik berita, opini hingga konten dari berbagai platform memenuhi ruang digital, membuat masyarakat seringkali kewalahan memilah mana informasi yang penting, benar dan juga relevan. Fenomena ini juga menuntut setiap individu untuk memiliki sikap bijak dalam menerima dan mengolah informasi agar tidak terjebak pada kebingungan maupun misinformasi. Nah, Saudara Perempat, banjir informasi dapat berdampak pada kelelahan mental, menurunnya fokus serta kesulitan mengambil keputusan secara objektif. Nah, tanpa kemampuan menyaring informasi, masyarakat dapat terjebak dalam berita palsu, manipulasi digital atau penyebaran opini yang tidak berdasar. Karena itu, sikap kritis dan selektif menjadi kunci utama untuk tetap waras di tengah derasnya arus informasi modern. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi yang semakin pesat, menjaga budaya ini menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan jati diri bangsa. Warisan budaya, baik berupa bahasa, pakaian tradisional, kuliner, kesenian hingga nilai-nilai adat, merupakan identitas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Karena itu, pelestarian budaya bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap mengenal akar sejarahnya. Para ahli budaya juga menilai bahwa upaya menjaga budaya ini harus dilakukan secara kolektif. Masyarakat memegang peranan besar dalam melestarikan tradisi melalui partisipasi dalam kegiatan adat, menjaga bahasa daerah, hingga meneruskan keterampilan seni kepada anak muda. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, kemarin itu tanggal 27 selain hari Raya Idul Adha, saudara perempat, ini tanggal 27 Mei juga diperingati sebagai hari yang istimewa juga bagi Indonesia, itu ya. Tentang jamu, saudara perempat ya, sebagai hari jamu nasional. Nah, ini adalah momentum untuk mengangkat kembali kekayaan budaya herbal tradisional Indonesia. Nah, peringatan hari jamu nasional pertama kali itu dicanangkan pada 27 Mei tahun 2008 oleh Presiden Republik Indonesia, pada waktu itu Presiden SBY. Nah, penetapan ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan terhadap jamu sebagai warisan budaya sekaligus juga identitas bangsa Indonesia. Nah, jamu sendiri itu sudah lama, sudah perempat, dikenal sebagai minuman tradisional berbahan alami yang diracik dari berbagai rempah dan tanaman herbal. Nah, tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan masih terus bertahan sampai sekarang, sudah perempat ya kan. Nah, pengakuan dunia terhadap budaya jamu juga semakin menguat ya, setelah UNESCO resmi menetapkan budaya sehat jamu sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tanggal 6 Desember tahun 2023, tepat 3 tahun yang lalu ya. Nah, penetapan ini juga jadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia karena jamu dinilai memiliki nilai budaya, kesehatan dan juga sosial yang kuat. Nah, budaya jamu juga ini dianggap tidak hanya berkaitan dengan pengobatan tradisional sedara perempat, tapi juga mencerminkan hubungan masyarakat Indonesia dengan alam. Ya, beragam bahan alami seperti kunyit, jahe, temulawak, hingga kencur ini jadi bagian penting dalam tradisi tersebut.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah.

0: luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Prambor FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Memahami batas interaksi sosial yang sehat tanpa hinaan. Nah, saudara, dalam era digital saat ini, batas interaksi juga semakin melebar ke ruang daring. Komentar di media sosial, unggahan atau pesan pribadi

tetap merupakan bentuk interaksi yang harus dijaga sopan santunnya. Ya. Menyebarkan ujaran kebencian, body shaming atau sarkasme berlebihan, ini adalah contoh nyata dari pelanggaran etika sosial yang harus dihindari. Nah, untuk membangun interaksi yang sehat, saudara, dibutuhkan juga kemampuan yang berempati. Ya, mendengar dan memahami sudut pandang orang lain. Komunikasi yang baik bukan tentang siapa yang paling benar, tapi juga tentang bagaimana pesan itu dapat diterima tanpa menyakiti. Ya. Sikap menghormati perbedaan pendapat dan juga menghindari bahasa yang kasar, ini akan menciptakan ruang sosial yang aman dan nyaman bagi semua. Dan pada akhirnya, memahami batas interaksi sosial adalah wujud dari kedewasaan dalam berkomunikasi. Masyarakat yang saling menghargai ini akan tumbuh menjadi lingkungan yang damai, inklusif dan juga penuh toleransi. Karena sejatinya kata yang baik itu bukan hanya mencerminkan kepribadian, tapi juga menumbuhkan kedamaian dalam kehidupan bersama.

Waktu terus berjalan, tapi banyak keluarga masih menahan lapar. Ayah duduk termenung, ibu cemas di dapur kosong. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Inilah wajah ketidakmampuan yang lahir dari tiadanya pekerjaan. Tapi kita tak boleh diam. Dengan semangat, dengan usaha, dengan keterampilan yang kita gali bersama, tidak adanya pekerjaan bisa kita kurangkan. Ketidakmampuan bisa kita lawan.

Terima kasih saudara perempuan dimana saja berada, masih mendengarkan siaran kita Perempuan FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan dimana saja berada, supaya hidup tak melulu soal gaya hidup. Nih, di tengah perkembangan zaman yang makin luar biasa, saudara perempuan, gaya hidup ini sering jadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Trend fashion lah, ya kan, yang berganti dalam hitungan waktu, tempat tempat berkumpul, tempat nongkrong, ini yang terus bermunculan, dan media sosial yang menghadirkan beragam gambaran tentang kehidupan yang terlihat ideal, tapi faktanya berbeda jauh gitu ya. Nah, tak sedikit orang akhirnya merasa perlu mengikuti semuanya agar tak tertinggal, FOMO lah konon, ya kan. Tapi di balik itu semua muncul pertanyaan penting, saudara perempuan. Apakah hidup kita ini harus selalu diukur dari gaya hidup? Fenomena gaya hidup saat ini memang semakin dekat dengan keseharian, terutama di kalangan generasi muda. Pilihan berpakaian, penggunaan barang bermerek, kebiasaan menghabiskan waktu luang, hingga cara seseorang menampilkan diri di media sosial itu seringkali dianggap sebagai cerminan nilai diri. Nah, tanpa disadari, saudara perempuan, standar kebahagiaan ini perlahan bergeser. Banyak orang mulai merasa cukup hanya ketika mampu mengikuti tren yang sedang ramai diperbincangkan. Padahal, hidup memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar penampilan atau kebiasaan konsumtif, saudara perempat. Nah, ada banyak hal sederhana yang justru memberi nilai besar dalam kehidupan kita. Nah, seperti menjaga hubungan baik dengan keluarga, menghargai waktu, membangun kesehatan mental, hingga menjalani aktivitas yang memberi manfaat luar biasa untuk kita.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, kenapa, kenapa?
0: Tolong saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, rentenir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berutang. Pantaslah berutang. Engkau main judol kan?

Romor FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempuan di mana saja berada. Nah, promosi pariwisata itu berdampak secara regional hingga nasional, saudara perempuan. Nah, mempromosikan potensi Indonesia dan daerah termasuk pariwisata ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan semua warga negara, ya kan? Dan ini tentu saja jadi penting karena akan berdampak bagi berbagai sektor, ya, baik skala regional maupun nasional, saudara perempuan. Nah, ini saudara perempuan, ada Miss Tourism and Culture Indonesia tahun 2023, Putri Diana Tasha mengatakan, saat ini media untuk mempromosikan segala sesuatu itu sudah banyak, gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Tinggal posting saja di sosmed. Nah, ini sudah bagian dari promosi tempat kita. Nah, sebagai generasi muda yang berasal dari Kota Tanjung Pinang, Tasha ini merasa potensi daerah yang ada sangatlah beragam, dan ini tidak hanya tentang tempat wisata yang dapat dikunjungi, tapi juga termasuk kekayaan budaya dan kuliner yang ada. Nah, Kepulauan Riau tentu saja bukan nama yang bisa diremehkan kalau berbicara dari sudut pandang pariwisata di kancah nasional maupun internasional. Ada banyak hal yang bisa dibanggakan atau dipamerkan untuk mengundang wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Ya kan? Perkembangan zaman sekarang ini memang memudahkan kita, ya, dengan metodenya untuk mempromosikan pariwisata yang ada di masing-masing daerah di Indonesia. Tindakan kecil seperti unggahan di sosial media ini bisa saja berdampak besar bagi masyarakat daerah hingga skala nasional.

Ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan, boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi, kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, pelestarian budaya kembali menjadi sorotan di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerhati budaya menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat ini menjadi kunci utama untuk memastikan warisan budaya Indonesia tetap hidup, berkembang, dan diwariskan pada generasi mendatang. Nah, Saudara Perempat, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, mulai dari bahasa daerah, seni pertunjukan, kuliner tradisional, pakaian adat, hingga nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi ini terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan ini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Nah, Saudara Perempuan, gaya hidup ramah lingkungan ini adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah, serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten itu dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Eh, itu macam Bang Ali lah. Bang Ali eh? Bukan. Iyalah. Bukan. Mirip aja dengan Bang Ali. Lama tak jumpa dengan Bang Ali. Dengar khabar, sekarang dah tak kerja lagi. Anak-anak dia dah sukses. Anak-anak dia tak bolehkan dia untuk kerja. Tapi bang, sesekali jenguklah kami bang. Kami pun rindu.

0: Tapi kami sebetulnya ikut senang kerana sekarang Bang Ali dah berhasil membuat anak-anaknya sukses. Saya ingat dulu anak-anak dia masih kecil lagi, ikut bapa dia motong pokok rumbia, main dorang di sekitaran sini. Kalau bercakap pasal dulu memang jaya betul lah kami ni. Dipuja, dibutuhkan, dimanfaatkan. Kami ni dulu bahkan sampai dikirim ke luar negara. Ketua Masjid Singapura, Johor, Pahang, Malaysia. Kami dikirim tu pakai kapal perniagaan milik Kesultanan Riau Lingga tau.
1: Sagu Lingga ini adalah sagu yang terbaik di dunia sebetulnya. Jadi bukan hanya di Indonesia. Ini sagu terbaik dunia kerana dia putih bersih. Ada seorang peneliti dari India datang ke Lingga sengaja melihat kenapa sagu Lingga itu putih. Nah, dia pikir ini dikasih klorin atau apa? Ada zat cair apa yang pembersih dari sagu itu? Ternyata tidak. Itu memang air Lingga itu, air Gunung Rai itu berbeda dengan lain-lain. Misalnya sagu Serak Panjang itu agak coklat, karena air Serak Panjang itu air gambut. Papua juga begitu, tapi sagu Lingga tidak. Sagu Lingga itu putihnya, itu menyebabkan sagu Lingga itu jadi sagu terbaik di dunia. Dan ini bukan sekarang, dulu sejak zaman Kerajaan Riau Lingga, sagu Lingga itu sudah terkenal. Memang benihnya dibawa dari Papua, dari luar Lingga. Tapi saat dibawa ke Lingga, dia berubah. Struktur anunya itu, zat yang di dalam pohon sagu itu berubah karena pengaruh air dari Lingga. Itu sehingga sagunya putih. Nah, itu berbeda dengan sagu Meranti, sagu Papua dan tempat-tempat lain. Karena itu sagu Lingga itu disebut sagu sagu
2: terbaiknya,
1: dan pasar terbesarnya itu di Semarang dan Cirebon. Itu pada masa Sultan Sulaiman Badrul Alamsah II. So, dia memerintah antara tahun 1857 sampai 1883. Ya, itu Sultan Sulaiman Badrul Alamsah II, seorang sultan yang sangat, di zaman dia itu sagu pabrik, sagu dibikin, sagu yang cap Gunung Rai itu mana-mana, itu ada Gunung Rai, logo sagu, merek sagu itu Gunung Rai.

0: Pada masa tu, kami tu dah macam jadi berkah bagi masyarakat Lingga. Kerana mereka dapat sejahtera dan terhindar dari kelaparan. Dulu pun masih banyak kawan-kawan saya. Tak macam sekarang. Kalau dulu ramai kami para rumdia di sini di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.
1: Batang sagu tu boleh buat batang batang maya lagi dulu. Jadi diparut orang, dah parut orang, dah parut orang tu dipekah orang kan. Ambil air dia yang keruh tu, ha, yang mendak tu, nyanti sagu. Sudah sagu tu kan, kalau lah nyanti sagu tu. Dia nu dibuat orang gubal, dibuat orang sagu lemak. Tu lah, di kampung kami. Orang laksa, laksa sagu, kata orang. Buat orang gubal, makan dengan ikan gulai. Gubal tu. Penyampun ni orang apa? Gubal dengan ni orang. Lagi dulu tu, daun dia dibuat orang atap rumah. Gini hari tak ada lagi. Tak zeng kan orang gini hari.
0: Haa kan? Dengar kan cakap Nek. Dulu sampai kami punya daun pun dimanfaatkan, digunakan sebagai atap rumah, tempat masyarakat berteduh. Selain daun kami, rumbia, ya, kami pun punya batang sampai dapat jadi makanan. Kerana kami jadi bahan pangan tu lah, orang Lingga akhirnya kenal lah tu macam-macam makanan hasil olahan dari bahan sagu. Yang mereka suka konsumsi sehari-hari tu macam ada gupal, lempeng, sagu lenggang, lendot, kepurun, laksa, banyak lagi lah. Kalau kata orang, makan sekepal sagu pun kenyang. Iyalah, kami ni banyak gizinya.
2: Halo, saya Muhammad Kamaluddin, ahli gizi RSUD Raja Ahmad Tabib, Provinsi Kepulauan Riau. Berbicara tentang sagu, sagu merupakan salah satu bahan makanan alternatif sumber karbohidrat selain nasi yang berasal dari tanaman sagu. Komponen paling dominan dalam tepung sagu adalah pati atau karbohidrat, di mana dalam 100 gram sagu terdapat 85 gram karbohidrat, 0,6 gram protein, serta berbagai kandungan vitamin dan mineral lain. Nah, karena kandungan karbohidrat yang tinggi tersebut, sagu merupakan sumber energi yang sangat bagus untuk menggantikan energi yang hilang. Pati sagu memiliki penangkal radikal bebas seperti antioksidan yang berupa flavonoid, fenolik, serta tanin. Jika dibandingkan dengan nasi, pati di sagu merupakan pati yang mudah diserap oleh tubuh, namun dengan glukosa yang lebih sedikit dibandingkan nasi, sehingga sagu memiliki glycemic index yang lebih rendah dibandingkan nasi. Kemudian perlu diingat, kandungan protein sagu lebih sedikit dibandingkan dengan nasi, sehingga konsumsi sagu perlu ditambahkan dengan sumber protein lain seperti ikan, telur, daging, dan sebagainya. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa konsumsi sagu sebagai alternatif pengganti nasi dapat membantu mengontrol dan menurunkan berat badan, karena pati yang mudah diserap oleh tubuh tersebut, sehingga lebih cepat membuat kenyang. Jadi kesimpulannya, konsumsi sagu sebagai bahan pokok alternatif bisa menjadi salah satu pilihan karena dapat mengurangi ketergantungan impor terigu. Hal tersebut tentunya sangat membantu sistem pangan berkelanjutan yang menjamin ketahanan pangan, ekonomi, sosial, dan lingkungan di masa depan.
0: Kalaulah dah diolah menjadi makanan khas Melayu yang saya sebut tadi, macam-macam tadi, kami punya rasa sedap. Makan sikit tak akan cukup. Harga terjangkau, lebih mengenyangkan. Tak jaya? Cubalah.
3: Tak percaya mesti semua.
4: Nama dia?
5: Gubal.
4: Gubal, ya.

Suara apa tu? Ada yang lapar. Ada yang lapar. Tunggu apa lagi? Pergilah ke kedai beli. Atau bikin sendiri. Bukan susah pun. Tak tahu nak buat? Tanya dengan orang tua dulu. Atau tengok internet pun ada. Mudah je sekarang ni. Zaman dah modern.

Eh, sedih nih musiknya. Tapi memang mengsedih betul lah nasib kami ni. Lain dulu, lain sekarang. Sekarang ni kami tak banyak lagi. Perkebunan sagu di Lingga ni cuma ada 3,257 hektar. Jumlah petani dia 1,097 orang. Pabriknya pun cuma ada di daerah Seranggung, Kelurahan Daik, terus di desa Kerandin sama di desa Resun Pesisir.

0: pohon sagu atau pelepah sagu. Dah tak macam dulu. Kami tinggal sikit je di sini. Banyaklah faktor dia. Yang orang-orang sekarang lebih suka tu makan beras. Terus ada juga kerana pembukaan lahan lah. Kerana babi hutan lah yang makan habis kami. Dan banyak lagi petani yang menyerah dengan kami. Mereka memilih pekerjaan lain. Macam Bang Ali lah kesayangan kami tu. Awal mulanya beliau beralih ke sampan. Tapi special case lah memang untuk Bang Ali. Baik dia, jadi tak apa. Kerana beliau tu bantu budak-budak sekolah menyeberang sungai dengan sampan dia. Dengan kebaikan beliau, anak-anak dapat sampai ke sekolah dengan selamat. Ada ni satu budak, nama dia Rose. Dia ni lah dulu salah seorang anak yang nak sekolah pun harus nyebrang dulu pakai sampan. Sekarang dia dah besar, kuliah dia di luar kota. Dengar-dengar, dia rindu makanan khas Lingga yang terbuat dari sagu.
1: Makanan yang terbuat dari sagu tu biasanya yang saya jumpa dekat kedai-kedai dekat Lingga tu. Dan pernah juga saya rasakan itu keripik sagu lenggang. Keripik sagu lenggang ni merupakan makanan ringan atau bisa dijadikan cemilan. Biasa rasa dia ni manis juga gurih. Krenyes-krenyes gitulah kalau kita makan. Untuk cara pembuatan dia tu, ini sesuai dengan nama dia, keripik lempeng sagu. Pastinya dengan berbahan dasar sagu lah ya. Ini biasanya berbentuk butiran. Untuk memberi rasa manis yang saya cakap tadi tu, butiran tadi tu adunannya dicampurkan gula merah cair. Setelah campur dengan gula merah cair, diadun. Setelah tu dicetak. Biasanya bentuk keripik lempeng sagu ni seperti kepingan tapi bentuk dia bulat. Setelah dicetak tadi, itu digoreng hingga masak.
2: Yang selanjutnya ni sagu lenggang. Tadi saya menyampaikan tentang makanan-makanan ringan. Sekarang sagu lenggang ni merupakan makanan berat. Sagu lenggang ni merupakan makanan tradisional pokok pengganti dari beras. Jadi orang dulu tu makan sagu lenggang sebelum dia menggunakan beras. Sekarang dah ada beras, jadi lebih banyak menggunakan beras. Tapi tetap sagu lenggang tak hilang. Tetap masih dilestarikan. Masih banyak juga jual-jual di kedai-kedai makan kita sagu lenggang. Terus sagu lenggang ini bentuk dia butiran-butiran kecil. Dia tu keras namun tapi dia tu mudah lunak dan hancur apabila dia terkena air. Sagu lenggang ni dimakan dengan kuah gulai biasanya. Itu sedap kok. Kalau sagu lenggang ni sedap digunakan dengan kuah gulai. Apalagi gulai asam pedas. Untuk lebih nikmat dia lagi tu, biasanya dimakankan dengan sambal belacan juga. Menyantap sagu lenggang ni itu biasanya tak dikunyah tapi langsung ditelan. Agar lunak tadi, sagu lenggang tu mudah ditelan. Makanya kita menggunakan ini campuran dari kuah gulai tadi. Kemudian ada juga makanan yang terbuat dari sagu tu, nama dia keripik cincin. Keripik cincin ni juga makanan ringan dan bisa dijadikan untuk cemilan. Rasa dia sedap, enak betul dan gurih juga. Pembuatan dia tu biasanya menggunakan karena ini makanan dari sagu, pastinya bahan utama dia pastilah sagu.
1: Untuk cara pembuatan itu biasanya menggunakan kunyit dan tepung sagu. Itu tidak digunakan tepung campuran lainnya. Nah, sehingga itu dapat membuat rasa dia tu sangat gurih dan khas gitu. Nah, itulah keripik cincin. Biasanya warna dia kuning. Sedap.
0: Kalau budak-budak macam Ros ni memang suka sangat dengan cemilan kan? Keripik-keripik tu memang ramai dijual di kedai-kedai. Saya tu ya selalu terharu dengan para pejuang yang masih memiliki keinginan melestarikan kami. Itulah para pelaku UMKM yang selain untuk pendapatan mereka, mereka pun juga ikut melestarikan sagu.
3: Kalau kami masak-masak sagu ni sebenarnya dah lama juga. Cuma kan untuk menjual ini kan kita pangsa pasar yang kita cari kan gitu. Karena tak semua orang pula pandai makan sagu gitu. Yang kami selalu jual dulu tu makan sagu tangkob. Jadi sagu bulat-bulat tu, sagu macam
4: sagu lenggang,
3: sagu kebiji. Itu ada kuah asam pedas. Makanlah, makan petangkup gitu ya, jadinya gitu kan. Jadi selama ni kami jualan tu cuma adalah buat-buat untuk acara keluarga. Kemudian kalau kawan-kawan yang tahu pesan ada gitu, jual-jual online lah kita kan. Karena gini, yang pertama kami suka makan sagu. Kemudian yang kedua, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi gitu. Jadi kita ingin melestarikan lah makanan-makanan yang tradisional. Kalau memang bisa dijadikan makanan itu menjadi makanan modern yang berasal dari sagu, kenapa tidak?

0: pengelola Bangsal Sagu yang sampai detik ini masih tetap tekun memproduksi kami. Sebetulnya kita ni take and give lah. Kerana keberadaan kami juga sampai sekarang ini mereka tumbuh dengan sehat hingga dapat kuat mengelola pabrik-pabrik yang masih ada.
1: Sambil kerjaan dulu lah makan sagu kita, makan laksa, ubal, lempeng, itu pemakan kami lah dulu tu. Itulah pemakan besar kami tu, sagu.
0: Walau memang tak macam dulu, tapi kami bersyukurlah masih dapat membuat mereka tetap dapat mencukupi perekonomian mereka. Kan dapat anak sekolah, bini belanja, dapat nak beli kendaraan dan lain-lain. Luar biasa memang perjuangan. Tapi kita kan berharap semua bisa macam Bang Ali yang anak-anaknya sukses sekarang.
2: Bangsal sudah pabrik ini sudah belasan tahun, ya, ekonomi itulah. Kita kan membantukan tetangga-tetangga, sanak saudara bekerja, muka lapan kerja itulah. Sini ada berlima. Ha, ada yang di hutan, ada yang di sini. Satu.
3: Lempar ke mana, Pak?
2: Di Jambi.
3: Di Jambi. Berapa ton bisa saya lempar?
2: Kadang 8 ton. Kadang-kadang tergantung bahan batu.
3: Kalau bahan batu cepat,
2: cepatlah kita.

sini? Ada anak remaja tampan rupawan membawa kamera. Nak syuting sinetron ke apa ni? Hah? Vlog? Oh, dia nak buat vlog. Oh, tu ada bapak dia tu. Ya, mantaplah bang. Kalau vlog kan berarti masuk internet ya? Wih, berarti kami para rumbia pohon sagu ni di Lingga ni jadi banyak yang kenal lah nanti. Banyak yang tahu di internet. Wih, terkenal lah kami.

0: kalau bahasa Melayu kami bilangnya itu tual. Panjang batang sagu ini lumayan juga. Terkadang saking panjangnya itu bisa mencapai 12 tual atau belasan tual. Ini ada ayah saya ya, mengambil upah ya. Per batang itu kalau nggak salah saya 200-an ya. Dari sini, gelundungan ini akan didorong menggunakan alat tradisional ya. Masih sangat sederhana, hanya menggunakan 2 bilah kayu yang dikasih lubang terus dikasih pasak. Itu pasaknya ini ada 2 jenis. Ayah saya ini menggunakan pasak dari besi. Kalau dari kayu itu mudah patah, terkadang harus cari baru. Besi itu dipantak atau dipasakkan kepada batang sagu itu. Batang sagu itu lunak. Ayah saya ini akan mendorong batang sagu ini melalui rel yang telah dibuat menggunakan pelepah dari pohon rupiah itu sendiri. Ini ayah saya akan mengantar ke sungai. Nah, setelah sampai di industri atau di pabriknya akan dilakukanlah pengupasan menggunakan parang. Nah, dari kulit rupiah ini atau batang rupiah ini biasanya masyarakat sekitar itu dibuatnya pagar atau sebagiannya dijemur dibuat kayu api. Setelah dibuang kulitnya, maka goreng ini akan dibelah karena di sini mempermudah dalam proses pemarutannya. Ini akan diparut menggunakan parut yang dibuat sendiri dari kayu. Proses pemarutan ini dalam 1 hari itu hanya dapat 2 kali parut. Biasanya masyarakat itu bilangnya kebo, 2 kali kebo. Batang sagunya yang diparut itu langsung tertadah di dalam tong ya. Tong itu dipasang kipas dan ada saringannya. Nanti dari sini dimasuk lagi ke tong yang bawah. Biasanya masyarakat itu bilangnya ube, harus dekat dengan sumber air yaitu sungai. Karena di sini banyak proses untuk menyaring pati. Patinya itulah sagu ya. Tetapi ini masih diproses lagi karena sagunya ini belum bersih ya. Di sini pembersihan sagu itu putih itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia, tetap menggunakan alat yang sangat sederhana yang bilangnya itu salo. Setelah penuh tong atau ube ini, pemilik industri itu mengangkat dipunggah lagi ke dalam karung guni ya. Setelah dipunggah dan diisi, nanti mereka jahit karung itu. Ini sagunya masih kotor dan akan dioper lagi ke industri penyaluran. Sagu-sagu ini diangkut menggunakan kapal nanti melalui sungai. Kapalnya bisa memuat puluhan guni.
1: Esok datang lagi ya Bang Alu Pramuja. Terima kasih dah berkunjung. Jadi ada kawan lah kami. Sekarang ni hari dah senja. Abang balik lah. Nanti ada babi-babi hutan tu lagi. Mereka tu kalau lah datang bukan satu, ramai. Adalah 3-4 ekor. Kalau hari dah gelap, ha, dah lah tu. Mulai mereka serang kami. Kasihan kawan-kawan saya banyak yang mati. Kena makan dengan mereka. Dadah Bang Alu. Jumpa lagi ya. Hati-hati di jalan. Dah sepi lagi. Tak ada orang. Tapi sekarang ni memang waktunya kita siap-siap lah. Waspadalah ni. Panjang umur memang babi ni. Aduh, macam mana ni? Nak lari tak dapat. Kami ni pohon. Tapi kalau tak lari, kena makan. Kalau dah kena makan, kami mati. Nanti kesian orang di masa hadapan, tak dapat lagi makan sagu. Ya Allah, selamatkan kami.
2: Hush, hush. Hush,
1: hush. Hush. Alhamdulillah, Bang Alu balik lagi. Bukan Bang Alu lah. Bang Ali tu, Bang Ali.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya, Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya, Parozi Aleka.
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Anda tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simpel, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola dunia.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya, bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haa lah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Hei, ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Aih, kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat jelajah Kepri, jelajah Kepulauan Riau. Edisi hari ini 29 Mei 2026 hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Untuk cuaca kota Tanjung Pinang, sekarang ini saudara hujan disertai petir ya. Walau memang petirnya sesekali, tapi cukup mengejutkan. Jadi hati-hati selalu dimanapun berada, kapanpun juga ya. Jelajah Kepri, kita akan berjalan ke Geopark Natuna yang kabarnya menjadi kandidat aspiring UNESCO Global Geoparks dari di bumi Kabupaten Natuna, Taman Bumi ya. Maaf, Taman Bumi di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Yang mana ini saudara, Geopark Natuna ini sebelumnya telah diakui secara nasional dan sekarang tengah diusulkan untuk memperoleh pengakuan internasional dari UNESCO. Geopark Natuna memang sudah lolos tahap administrasi ya, dan kini memasuki tahap aspiring UNESCO Global Geopark. Tahapan menuju pengakuan resmi UNESCO. Tahun ini ada dua geopark yang menjadi kandidat, yaitu Natuna dan Tambora, saudara. Tim Geopark Natuna telah mempresentasikan berbagai keunggulan kawasan, rencana pengembangan, serta tantangan yang dihadapi daerah kepada tim assessor UNESCO Indonesia. Kemudian Dewan Pakar Nasional dan Kementerian terkait melalui pertemuan dalam jaringan atau Zoom ya saudara ya. Kalau dari hasil presentasi, tim asesor dan Dewan Pakar memberikan sejumlah masukan untuk memperkuat nantinya materi usulan geopark agar lancarlah diakui oleh UNESCO. Mudah-mudahan diperlancar ya saudara, kita kasih dukungan support yang maksimal untuk tim supaya nantinya berakhir bahagia mendapatkan pengakuan resmi secara internasional dari UNESCO. Memang elok saudara Geopark Natuna ini ya. Dan harapannya nantinya ya nama dia Geopark bisa bermanfaat bagi semua pihak. Nah itu dia mengenai jelajah Kepri, yang mana hari ini kita ke Gunung Ranai ya. Salah satu geosite Geopark Natuna. Gunung Ranai ya saudara ya. Ada yang sudah pernah ke sana? Saya belum. Nak ajak saya? Boleh. Saya nomor satu kalau diajak jalan-jalan ya. Tapi jangan dadak-dadak ya. Bagi tahu dulu, hamin satu. Siapa lah yang nak ngajak ya? Karena memang tak sedikit nih ya untuk masyarakat Natuna yang merantau ke Tanjung Pinang. Apapun itu, base-nya baik itu untuk pendidikan, bekerja dan lain sebagainya. Selamat siang untuk semua masyarakat Natuna yang ada di Kota Tanjung Pinang ya. Mudah-mudahan betah.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Okay, Kak Dwi ini menjual jeruk ya, namanya jeruk 99. Iya. Macam juragan 99 ya. Mungkin apakah benar? Mungkin boleh diceritakan dulu nih Kak Dwi ya. Kak Dwi berarti anak kedua.
2: Udah ketahuan ya.
1: Kenapa Kak Dwi memilih nama dia jeruk 99 gitu? Kenapa tak 100? Kan genap ke 100 gitu.
2: Kalau di kami itu 99 itu kan angkanya yang dia paling beruntung.
1: Jadi memilihnya 99.
2: Iya.
1: Kenapa tak jeruk 99 Dwi gitu? Atau jeruk Dwi, jeruk 2. Tapi lebih inginnya ada kayak misal ada filosofinya gitu ya Kak ya. Jadi kayak 99 tuh kayak keberuntungan lah gitu.
2: Keberuntungannya paling tinggi kalau.
1: Amin. Mudah-mudahan rezekinya juga meluah ya Kak ya. Banyak juga yang menyukai jeruk ini gitu ya. Nah, jeruk pasti kalau kita bercakap tentang jeruk, sudah pasti dia sebuah jeruk ya kan. Ya tak mungkin lah dia tiba-tiba jadi markisa ya kan. Nah, jeruk kan setiap daerah tuh pasti punya berbagai macam jeruk kan Kak. Ada jeruk Medan, ada jeruk Bali, ada jeruk Cina,
2: jeruk mandarin
1: gitu ya. Terus ada Sunkist gitu kan. Nah, yang Kak jual ini tuh jeruk ke Sunkist kah atau macam mana?
2: Kami ada 3 macam jeruknya.
1: Okay.
2: Satu jeruk lokal itu bisa Kalimantan, bisa Medan. Kan ada jeruk Malang,
1: iya,
2: Wangi, banyak gitu-gitu. Itu lokal. Kalau Sunkist ya udah orange.
1: Okay.
2: Yang Kiamboy dia pakai jeruk Sunkist.
1: Pakai jeruk
2: Sunkist. Iya.
1: Oke, kayak mana tuh Kak? Oh, iya.
2: Sama ada satu lagi dia kalau dari Kalimantan itu ada jeruk madu susu.
1: Madu susu.
2: Ya,
1: berarti
2: kadang itu kan ini ya, apa sesuai kan ada ininya, ada masanya ya. Hari ini bulan ini madu susunya panen gitu. Itu best sellernya juga karena madu susu itu manis ya.
1: Oh, berarti dia tak perlu dikasih gula dan segala macam, dia udah manis gitu ya. Bener. Itu dari mana Kak daerah asalnya?
2: Dia itu dari Kalimantan.
1: Oh, Kalimantan juga.
2: Kalimantan daerah pedalaman katanya.
1: Berarti di Kalimantan tuh menyimpan banyak jenis buah yang enak-enak ya Kak ya.
2: Iya, jeruk perasnya pun kan manis
1: ya. Iya, benar.
2: Airnya banyak.
1: Airnya banyak gitu ya. Tanpa air lain gitu ya kan. Oke, jadi Kak menjual jeruk. Nah, sudah berapa lama nih Kak si jeruk 99 ini mulai berdiri tegak?
2: Dua tahun yang lalu
1: berarti 2024 awal
2: akhirnya
1: Kakak memutuskan kayak okay, sepertinya aku ingin berjualan jeruk ini deh, sepertinya aku tertarik deh. Apakah karena suka atau karena mungkin melihat pangsa pasarnya di daerah lain atau macam mana nih Kak?
2: Yang satu suka makan jeruk.
1: Asam manis gitu ya.
2: Karena itu kan dulu kan waktu COVID kan harus banyak vitamin C kan.
1: Benar. Stamina tubuhnya, imunnya kuat gitu ya.
2: Imun gitu ya kan. Terus yang keduanya kalau pangsa pasar jeruk itu kan enggak ada matinya ya. Enggak habis dimakan zaman kan.
1: Iya.
2: Karena orang penikmat jeruk kan
1: banyak
2: semuanya
1: yang suka ya.
2: Anak-anak, dewasa, ibu-ibu gitu. Dari yang dingin sampai ke hangat kan ada semua.
1: Oke, jadi memang karena pertama Kak suka dan Kak cobalah jual gitu ya kan. Oke, jadi pas pertama kali jual itu kita langsung offline atau online dulu nih?
2: Langsung offline.
1: Oh, offline.
2: Iya. Dia langsung kami ikut bazar.
1: Langsung ikut bazar. Di mana tuh Kak pertama kali?
2: Pertama
1: Kak?
2: Kali itu yang ada Opik tuh.
1: Oh, di tepi laut.
2: Iya,
1: yang
2: Opik
1: datang itu ya. Oke, Kak di situ.
2: Dari situ kan karena lagi rame-ramenya. Terus kan penjualannya kan banyak kan.
1: Iya, orang juga rame-rame, ibu-ibu juga rame ya, ibu-ibu jadi taklim gitu ya.
2: Iya, banyak ibu-ibu kan gitu. Itu rame dan akhirnya otomatis kan kalau rame kan banyak cuan ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi kan ketagihan.
0: Sembang UMKM, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Perempat RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira, macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada.

0: tanpa suara dorang. Sunyi pula rasa, macam ada yang tak cukup lagi.
1: Intermezzo.
0: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Pagi itu, sebelum mata benar-benar terbuka, sebelum mesin motor dinyalakan, sebelum anak-anak bilang, "Bu, sarapan," ada satu suara yang lebih dulu mereka dengar.
1: Selamat pagi, Tanjung Pinang.
0: Ya, suara RRI Tanjung Pinang. Dan kalau mereka mendengar RRI, mereka juga bisa mendengar iklanmu.

0: 101. Come on, terbaik kamu.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Saya tahu produk ini dari RRI Tanjung Pinang dan saya langsung datang ke sini.
3: Beriklan di tempat yang didengar dengan hati, bukan sekedar dilihat sekilas. RRI Tanjung Pinang bukan cuma radio, ini jembatan ke hati pendengar.
4: Hubungi kami sekarang di 0813-6415-0198. Buatlah suaramu didengar.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Setara Perempat, inilah pusat peradaban yang ada di Kota Batam dan berbagai macam aktivitas biasa dilakukan masyarakat di alun-alun Engku Putri. Dari sisi tata kelola alun-alunnya memang sangat rapi dan juga bersih, berpotensi menjadi ruang terbuka hijau. Ketika hari menjelang malam, maka akan semakin terlihat keindahan dari pusat Kota Batam. Dan cukup banyak wisatawan berdatangan di tempat wisata di Kepulauan Riau ini hanya ingin menghabiskan malam sembari nongkrong. Kita beralih ke maklumat lain. Polres Lingga memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyembelih 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing di halaman Mapolres Lingga. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dengan melibatkan personel kepolisian dan Bayangkari Cabang Lingga. Pelaksanaan kurban dipimpin langsung Kapolres Lingga bersama jajaran pejabat utama, personel Polres Lingga, hingga anggota dari Polsek Dabo Singkep dan Polsek Singkep Barat. Suasana kebersamaan tampak terasa sejak proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Dalam kegiatan tersebut, 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing disembelih di Mapolres Lingga. Sementara 1 ekor sapi lainnya disembelih di Makopolsek Dabo Singkep agar penyaluran manfaat kurban bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat kaum duafa hingga purnawirawan Polri. Kapolres Lingga, AKBP Pahala Martua Nababan, mengatakan Idul Adha bukan hanya tentang ibadah semata, tetapi juga momentum mempererat silaturahim dan rasa peduli terhadap sesama. Ia berharap pembagian daging kurban dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kehadiran Polri juga harus dirasakan melalui kegiatan sosial dan kemasyarakatan seperti ini. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Saudara perempuan, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran, hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ujang, kau percaya tak? Kalau orang yang sering jalan kaki itu lebih bahagia. Percaya. Tapi kan rasa aku bukan karena jalan kakinya, Mas Lur. Mungkin karena tak punya duit nak naik motor. Tahu juga Tapi seriuslah, aku merasa lebih tenang kalau jalan kaki ni lah. Aduh, lah sendal aku jang putus pula.
1: Oh no.
0: Ha kan, pula tadi kau kata bahagia. Kan langsung diuji. Ini bukan ujian jang. Ini tu teguran dari semesta. Karena aku sombong pakai sendal yang murah lah.
2: Sombong amat
0: kau ni. Mana ada orang sombong pakai sendal murah. Yang ada tu orang sombong pakai sendal mahal. Tapak sendal kau tu memanglah berlubang serul. Patutlah dia minta pensiun. Jadi macam mana ni aku nak berjalan? Jauh tak lagi toko sendal tu. Depan tu sikit rasa aku ada toko sendal. Yalah kita ke sana. Tapi jang, aku tak bawa duit lah. Apa, pakai duit aku dulu. Yang penting jangan lupa ganti.
3: Serius tak kau ni?
0: Auk, ada ke muka aku ni muka pembohong?
3: Ai, biasanya gitu pun.
0: Apa kata kau?
3: Adalah.
4: Jang, coba kau tengok. Bagus tak sendal tu?
0: Bagus. Tapi kau yakin tak cocok sama kaki kau yang lebar tu?
3: Kaki aku ni bukan lebar, jang. Cuma realistis. Butuh ruang untuk bernafas dia.
0: Apa kata kau lah? Cobalah dulu. Tapi jangan lupa tengok harga.
3: 245.
0: 245? Mak, maha benar serul. Lah macam harga sembako.
3: Tapi ini kuat, jang. Tengok, sol dia tebal. Bisa untuk jalan jauh. Bisa juga untuk ngelepak.
0: Lepak apa?
3: Maling.
0: Betul sikit kau. Kau ni meranyah. Kalau aku jadi kau mending beli yang biasa je. Soalnya pengalaman aku, sendal mahal tu senang hilang. Dan lagi, belum tentu duit aku cukup. Kau kan nak minjam.
3: Kau ni pesimis teruslah, jang. Hidup ni harus optimis lah. Aku beli yang ini kan aku ganti nanti duit kau, jang.
0: Serah kau lah. Tapi kelak jangan nangis kalau hilang.

0: Sedapnya kopi nih. Sendal juga, sendal baru nih. Sedap betul aku pakai Jang.
1: Baguslah, kau jaga baik-baik. Jangan ditinggal pula sembarang.
0: Iya, iya. Eh, kau tahu tak? Tadi waktu aku balik, Lepman nanya sama aku. Oi, Isrul, sandal baru eh? Aku jawab, iya. Dari hasil kerja keras dan selalu berusaha, dia kata, usaha apa? Berhutang.
1: Lepas tu, kau jawab apa?
0: Aku jawab, utang pun perjuangan, men.
1: Itu baru jawaban jujur, Srul.
0: Tapi serius eh, aku ni beli sendal takut-takut juga.
1: Takut kenapa pula?
0: Takut hilang, Jang.
1: Kau berdoa aja supaya sendal tu setia sama kau. Paling kalau hilang, dia dah tak nak bertuan lagi sama kau.
0: Eh, janganlah. Mahalnya aku beli. Utang kau je belum aku bayar lagi.

0: Apa? Ai, baru je beli pagi tadi. Sore dah hilang.
1: Itulah. Tadi aku letak depan pintu. Masuk ke dalam bentar.

0: keluar lagi, tinggal sebelah je yang kanan. Cemana nih, Jang? Agaknya dia ambil kucing untuk main tak? Mana ada kucing main sendal, Jang? Aduh, kalau kucing lapar, sendal pun dikira lauk. Kau ni betul lah, serius aku nih.
1: Sabar, Srul, mungkin orang pinjam.
0: Pinjam kata kau, Jang? Pinjam apa kalau cuma sebelah nih?
1: Auk juga eh? Itulah, kan dah aku ngabar. Sendal mahal tu cepat hilang.
0: Ai, sendal pun dana tak bertuan dengan aku nih.
1: Penat agaknya sendal tu, Srul. Dari tadi kau puji-puji terus.
0: Heh, ada-ada aja kau nih, Jang.

0: sendal hilang pula. Nanti nak beli lagi, aku hutang lagi dengan kau. Kau tak nak hutangkan aku lagi kan, Jang?
1: Berhutang terus kau ni, Srul, Srul. Srul, tua apa di bawah bangku?
0: Ya Allah, sendal aku rupanya dekat sini, Jang. Hai, hai, hai, hai, hai.
1: Dari tadi kita sibuk mencari, rupanya dekat situ dia.
0: Ya Allah, kau ni sendal, sendal.
1: Pantaslah dari tadi aku rasa macam mereng duduk ni.
0: Kau ni memang lah, eh. Padahal dia yang duduk kan. Tapi dia pula yang tak sadar.
1: Maaf lah, Srul. Tak sangka pula aku sendal tu dekat bawah bangku ni.
0: Hah, sudahlah. Untung jumpa. Kalau tak, beli sendal baru lagi. Hutang kau lagi.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

Perempat dari Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, siapalah yang menyangka ya, masalah sehari-hari bisa menjadi ide bisnis yang menjanjikan. Dan hal tersebut dibuktikan oleh Citra Pandiangan, pemilik studio SCI Story Citra. Berawal dari coba-coba memenuhi kebutuhan sendiri, ia kini sukses mengembangkan produk deodoran alami yang makin dilirik di pasaran. Dan ide ini muncul bukan tanpa alasan, saudara. Citra sempat merasa resah saat mencari solusi untuk mengatasi masalah bau badan pada anak remaja dia. Berbagai produk yang ada di pasaran sudah dicoba, tapi hasilnya belum juga memuaskan. Dan dari situlah ia terpikir untuk meracik sendiri deodoran yang lebih aman dan ampuh dengan bahan-bahan alami. Nah, di dalam racikan dia, Citra mengandalkan bahan tradisional yang sebenarnya sudah akrab di telinga. Ya, saudara, yaitu bahan alaminya seperti tawas dan essential oil. Dan ternyata hasilnya sangat efektif, saudara, ya. Setelah terbukti ampuh untuk keluarga dan orang terdekat, Citra memberanikan diri untuk mulai memasarkan produknya melalui pre-order. Hasilnya ternyata banyak yang berminat. Respon masyarakat luar biasa, pesanan datang terus-menerus, tidak hanya dari tetangga ya, tapi juga dari orang lain, masyarakat pada umumnya yang memang lagi mencari produk perawatan tubuh yang lebih organik, saudara. Nah, apa yang dilakukan Citra menjadi bukti kalau inovasi sederhana pun bisa menjadi solusi untuk banyak orang dan membuka peluang usaha baru. Bagi Citra, kunci bisnis UMKM bisa bertahan ialah semangat pantang menyerah dan terus berinovasi.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini pagelaran seni silat Nusantara Kenduri Pendekar Pulau Paku. Kalau tak silap saya, dulu kan ini yang menggerakkan adalah komunitas ya.
2: Awalnya.
1: Nah, awalnya ya. Ah, jadi kali ini udah jadi agenda wisata Pak ya.
2: Ya.
1: Oke, nah nih saudara Perempat, boleh tonton kita di Facebook saya, Syahrudin Aznam, dan juga di YouTube Perempat RRI Tanjung Pinang. Kita langsung ke Pak Hari nih sebagai Kepala Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda, Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau. Ya. Nah, ini apa yang membuat Dinas Kebudayaan sekarang nih? Nah, ya kan, melihat Kenduri Pendekar ini sebagai kegiatan yang layak masuk dalam program kebudayaan daerah. Bagaimana pula, Pak? Mungkin ada jolok ni kawan-kawan ni ah. Biasanya orang memang tentu jolok kan?
3: Kami tak jolok, kami jampi.
1: Jampi. Oh, dia cakap mak dia duko gitu kan. Baik, silakan Pak Hari.
4: Baik, terima kasih Pak Odin. Pertama, kami melihat dari Kenduri Pendekar ini, itu salah satu tupoksi kami, Pak.
1: Ya betul ya.
4: Kami Dinas Kebudayaan, kita melakukan pembinaan dan pengembangan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi salah satunya kita melihat Kenduri ini banyak manfaatnya, Pak. Banyak hal-hal positif yang ada di dalamnya, gitu ya. Pertama, dia merupakan pelestarian budaya Melayu, gitu.
1: Betul.
4: Jadi mengandung tradisi, adat istiadat, seni dan nilai-nilai yang tertanam dalamnya, sehingga itu akan membantu kita menjaga kebudayaan kita dari pengaruh globalisasi dunia luar. Gitu. Jadi perlu kita kembangkan. Yang kedua, kita lihat dari Kenduri ini, apalagi di Pulau Paku ya, di Pulau Paku yang rencana kita, itu banyak menghidupkan warisan sejarah dan kepahlawanan.
1: Betul.
4: Kita tahu sendiri di sana banyak informasi-informasi ya tentang sejarah kepahlawanan Raja Haji di sana gitu, bagaimana dia bertempur dengan apa Belanda, sehingga hal ini perlu kita kembangkan dan perlu kita wariskan kepada generasi muda gitu.
1: Betul.
4: Sehingga nanti generasi muda paham bagaimana kebudayaan kita, kebudayaan Melayu kita, bagaimana kondisi-kondisi kepahlawanan-kepahlawanan pahlawan kita gitu. Jadi hal-hal ini yang apa melihat kita untuk memperkuat identitas daerah gitu.
1: Betul.
4: Jadi kami merasa ini perlu, apalagi ini sudah masuk dalam rencana kerja kita ya. Dalam rencana kerja kita tadi Abang sampaikan bahwasanya ini awalnya dari komunitas, tapi sekarang ini sudah ditangkap sama pemerintah daerah, sehingga kita kolaborasi ini dengan komunitas untuk mengembangkan hal-hal positif tadi.
1: Nah, ini kan sudah jadi agenda insyaallah ya untuk kegiatan berikutnya nanti, untuk menyambut juga festival ya, festival yang luar biasa untuk internasional, menyongsong festival silat tradisi internasional. Nah, kan sudah masuk di Dinas Kebudayaan. Ini secara sosialisasi, bagaimana sosialisasinya Pak kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda Kepulauan Riau, mereka tahu ini ada kegiatan yang mulik nih, ikutlah, nontonlah gitu, macam mana tuh?
4: Jadi kalau yang apa Kenduri ini dulu, Kenduri ini apa, kita memang sudah mulai dari kemarin ya, sudah kita sudah mulai masif, kita menyebarkan informasi-informasi ke media sosial kita, Dinas Kebudayaan sudah mulai ada informasi-informasi. Dan kita juga sudah mulai bersurat kepada undangan-undangan ya, undangan-undangan. Memang kita harapkan itu 2-3 itu kan malam minggu ya, malam minggu, artian kita harapan kita banyak warga Tanjung Pinang itu yang hadir di situ, terutama generasi muda aja ya kan.
1: Betul.
4: Ketika dia mungkin kongko-kongko sama kawannya, dia bisa melihat, oh ini ada pegelaran pencak silat yang menimbulkan ketertarikan dari generasi muda tadi itu.
1: Ikut langsung lah mungkin lagi.
4: Iya.
1: Itu tepatnya nanti kegiatan selain di Pulau Paku untuk pagelaran silatnya itu di
4: Pulau Paku dan di pelataran Gedung Lam Bundar.
1: Gedung Lam itu ya. Oh, itu ramai. Lokasinya bagus mulai itu ya. Strategis betul tuh, apalagi di akhir pekan gitu ya. Mana naik berjalan.
4: Jadi dia bisa berhenti pinggir jalan, dia langsung melihat acara kita.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, bagaikan rambut dibelah tujuh.
0: Artinya, mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Dara Prompat, destinasi wisata yang menjadi andalan kota Batam salah satunya ialah Bukit Senyum. Di tempat wisata Kepulauan Riau ini, Dara bisa melihat keindahan kota Batam dan juga negara tetangga Singapura dari ketinggian. Waktu yang paling tepat biasanya ketika malam hari, Dara akan melihat gemerlapnya kota Batam dengan sinar cahaya yang terlihat sangat megah dari gedung-gedung pencakar langit yang ada di pusat kota Batam. Lokasi wisata Bukit Senyum berada di Batu Aji, Tanjung Ujang. Kita beralih ke maklumat lain. Keluarga besar Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kelas 1A menggelar penyembelihan hewan kurban dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pada ibadah kurban tahun ini, Pengadilan Negeri menyembelih 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang dihimpun secara mandiri. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kelas 1A, Ali Sobirin, berharap ibadah ini dapat menjadi sarana bagi jajarannya untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ia juga berdoa agar momentum ini membawa keberkahan dan kelancaran bagi PN Tanjung Pinang dalam melayani masyarakat. Daging kurban tersebut nantinya akan didistribusikan oleh panitia kepada penerima di lingkungan internal maupun eksternal pengadilan. Ali Sobirin menyerahkan teknis pembagian sepenuhnya kepada panitia agar penyalurannya dapat berjalan dengan tepat sasaran. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, pukul 12:03 waktu Indonesia Barat saat ini ialah waktu masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

0: Di sudut timur Kabupaten Bintan, ada kampung yang tidak pernah benar-benar sepi.
1: Khusus untuk otak-otak memang sudah mengakar rumput bagi masyarakat kita yang ada di Kampung Sinam Laut ini. Kampung Sinam Laut ini memang dikenal orang dengan Kampung Otak-Otak yang memang sudah sangat popular itu sejak lama, sejak zaman orang-orang tua kita terdahulu. Otak-otak kalau dulu itu di Sungai Enam itu, dikada tahun-tahun 70-an, 80-an itu memang tidak dijual seperti hari ini kita tengok di warung-warung. Dulu kan pakai jaja itu menjualnya, dibawa oleh putra-putri dari anak-anak yang membuat otak-otak itu, orang tuanya. Mereka menjaja dari rumah ke rumah itu. Biasa otak-otak itu dijaja ketika lepas solat zuhur sampai menjelang asar berakhir. Jadi itulah mungkin penganan apa, makanan-makanan khas yang memang sudah tradisi bagi masyarakat Sungai Enam yang memang sudah sangat dikenal. Hari ini kita lihat memang perkembangannya cukup banyak, cukup memberikan warna dan berbagai macam sajian yang sudah kita lihat bersama bagi pusat-pusat kuliner yang ada di Kampung Sungai Enam Laut ini. Jadi otak-otak sudah sangat membooming lah, bukan saja di Sungai Enam tapi juga di seluruh Provinsi Pulau Riau, bahkan di Nusantara ini.
0: Ikan tenggiri dipilih karena dipercaya menjadi bahan dasar otak-otak di kampung ini.
2: Dia kan bahan bakunya kan ikan, pakai ikan tenggiri dicampur dengan ikan dela. Sudah tuh bumbu-bumbu dengan santan.

0: Nelayan kita merasa sangat terbantu dengan adanya pusat-pusat kuliner otak-otak yang memang istilahnya bahan dasar otak-otak ini kan adalah ikan. Yang kedua, sotong barangkali yang dipakai orang. Memang kalau kita lihat hari ini, nelayan itu yang selama ini nelayan-nelayan tradisional lah, mereka memang kita lihat ikan-ikan yang mereka dapatkan itu tak perlu dipasarkan jauh-jauh lagi. Ketika contoh macam ikan todak itu kan adalah bahan dasar otak-otak semula jadi yang memang sudah sangat dikenal. Boleh dibuat otak-otak yang sangat nikmat lah, boleh kata. Tapi ketika hari ini dicampur dengan ikan tenggiri, campur ikan dengan ikan delah, itu adalah bentuk apa, sajian-sajian yang memang ditambah lagi oleh masyarakat kita, pencinta otak-otak. Jadi nelayan dengan adanya kuliner-kuliner otak-otak yang cukup banyak di Sungai Enam ini, merasa terbantu untuk mereka memasarkan hasil tangkapan mereka, terutama ikan-ikan yang Datuk sebutkan tadi.
1: Perubahan kebutuhan hidup menghadirkan sajian baru berupa otak-otak tulang.
0: Ya, dia lebih banyak menyesuaikan, karena hari ini mungkin barangkali kalau kita nak semata-mata pakai ikan saja memang tak bolehlah nak dijual secara ekonomi. Mungkin tak bisa banyak untung bagi pelaku otak-otak. Makanya dibuat sajian-sajian bagaimana ada kombinasi antara ikan yang sudah digunakan dagingnya saja, ada juga otak-otak tulang, ada campuran tulang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan sedikit kanji lah, dengan rempah-rempah kari dan kelapa lah yang sebagai gula neo yang kami sebutkan tadi.
2: Tapi ditengok, sayang ya, sisa dikerik ni mau dibuang kemana. Udah tu, ada juga sesekali orang yang nanya deh. Dari situ kita mulai bikin lagi. Mulai bikin lagi. Tapi kalau ibu yang megang dari 2000 ini, ibu udah rutin dari 2000 ini. Udah rutin ibu sampai saat ini.
1: Bagi Lurah C6, Alam Syah, otak-otak perlahan menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.
3: Alhamdulillah, kalau peran dari otak-otak, alhamdulillah, Mbak Salwa, kita satu terkait tenaga kerja. Jadi masyarakat yang mana kekurangan tenaga kerja dapat terbantulah dengan yang ada kampung otak-otak Sungai Enam. Ya mungkin dalam satu kios-kios yang ada itu lebih kurang untuk pembantu untuk pembakarnya memang warga kita Sungai Enam. Itulah sangat terbantu yang belum memiliki pekerjaan dengan adanya kampung otak-otak Sungai Enam ini dapat terbantu untuk perekonomian mereka.
1: Perlahan, kampung otak-otak menjadi bagian dari identitas di C6.
0: Kalau kita lihat hari ini, alhamdulillah Sungai Enam ini salah satu memang pusat tujuan lah bagi para wisatawan, terutama dari negeri jiran kita, Malaysia, Singapura. Mereka selalu sampai sini. Setiap hari-hari libur itu, Sabtu Minggu, mulai Jumat, mereka kadang-kadang ada saja orang-orang dari Malaysia, dari Singapura yang sampai di Sungai Enam ini. Hanya semata-mata nak nak makan otak-otak aja.
3: Tetapi dengan yang berjalan waktu, awalnya weekend aja nih, Mbak. Nah, jadi awal waktu, jadi sekarang ini menjelang siang ke atas itu tetap tidak boleh mobil lewat lurus, tetap dari bawah karena menyangkut terkait parkir. Jadi kalau takutnya bersamaan mobil itu yang enggak bisa. Jadi parkir arahkan dari bawah nih, mutar. Jadi pengunjung bisa melihat kampung sebelum mereka menikmati sajian otak-otak di kampung otak-otak.
1: Ibu Yana meyakini bahawa di balik setiap rasa ada cerita yang hidup dan dipertahankan.
2: Ya, kalau soal ikannya kita dapat sedikit, pasrah aja. Tapi so pasti pembeli nanya, kok jam segini udah tutup, kok jam segini sudah habis, ibu jawab aja. Ini ikannya lagi susah. Kita boleh dibilang orang-orang di pasar tuh dek, banyak yang tahu lah usaha kita ini dari 2000 dek, tahun 2000. Di tahun 2000 ibu yang megang. Ibu SMA 96 terakhir. Dari SD ke SMA ibu lah kalau bahasa beken sekarang nih ngedar ha, ke rumah-rumah lingkungan sini. SD itu ibu SMA sudah ibu enggak itu lagi, tamat SMA langsung ibu megang ini. Ibu enggak maklum orang tua keadaan ibu enggak kuliah, makanya anak-anak ibu selesaikan. Dah dua orang tuh selesai, tinggal satu lagi. Iya, dari sini juga itu tadi kami yang kami cerita tuh. Ikannya musim tuh enggak pakai beli, Bu. Almarhum ayah punya kelong sendiri, dia nelayan. Kami memang orang tua laki kami nelayan, Bu. Besarkan kami nelayan. Dari hasil nelayan terus terang tak ada hasil lain. Nelayan. Udah tuh punya perangkap ikan sendiri lagi, Bu. Punya yang samping-samping apa? Pantai deh ya. Itu pun tapi lahannya kami beli juga, Bu. Lahannya tuh kami beli. Sampai sekarang kami masih punya. Itunya kalau orang Melayu bilang pasang kelong.
1: Bagi seorang tokoh masyarakat seperti Datuk Mustafa Abbas, dari tangkapan yang datang, masyarakat pesisir belajar mengolah apa yang mereka miliki.
0: Rasanya kalau untuk makanan tradisional tetap menjadi prioritas, menjadi idola bagi masyarakat kita, khususnya Kampung Pengusinan Laut atau Kelurahan Sungai Enam dan Kecamatan Bintan Timur, bahkan Bintan. Kalau kita tengok makanan-makanan yang disajikan secara tradisional itu memang lebih mengundang selera dibandingkan dengan makanan-makanan hari ini yang kita adopsi dari dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara maupun di luar negeri.
2: Ini deh ibu nih kan ikannya orang yang nyiang kan. Ibu hanya nih hanya meracik bumbu aja. Bumbu, ibu blender, yang giling pun mesin bukan tangan. Mesin. Kalau tangan baut ini ibu nih dah lepas, Dek. Bukan sedikit loh, Dek. Itu sisa sudah dikerik itu ikannya kan, dikerik dagingnya kan, digiling memang tempat penggilingan ikan memang. Udah tuh kita blender bumbunya kayak serai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai kering, kunyit, jahe. Kita blender, jangan pakai air, blendernya pakai pati santan murni. Udah tuh kita taruh di wadah gini, memang khusus untuk ngadonnya, kita taruh ke mesin, dia muter kayak mixer gitu. Kayak mixer, kita taruhlah gula sedikit, Ajinomoto sedikit, garam sesuai dengan rasa selera pembeli lah maksudnya. Itulah nggak susah, tapi malah yang susah agak yang tulang. Kalau yang tulang tuh kan ikannya sudah kita cincang tuh kan, kita taruh ke wadah, kita blender lah bumbu tadi. Hanya perbedaannya bumbu ikan sama bumbu tulang, kalau bumbu tulang rempah-rempah tuh semua dipakai, kayak jintan, kapur laga, cengkehnya. Itu semua pakai kayu manis, semua pakai. Udah tuh pakai kelapa sangrai. Tahu kelapa sangrai? Kelapa gonseng tuh. Biasa yang lain-lainnya tetap Ajinomoto, garam, gula tetap. Itu aja perbedaannya.
1: Mempertahankan otak-otak berarti menjaga warisan budaya lokal agar tidak hilang ditelan zaman.
0: Yang jelas kalau otak-otak ini tinggal nama saja berarti hilang salah satu kebudayaan orang Melayu, kebudayaan kuliner maksudnya di sini. Karena memang makanan tradisi ini melambangkan juga kekuatan suatu daerah, kekuatan suatu negeri. Kalau daerah itu ingin maju, biasanya dia harus memiliki salah satu makanan khas.
2: Kalau daerah sini ini memang dari awal resep dari almarhum memang ada tulang ikan. Hanya perbedaan kemarin dek, ikannya ibu nggak pakai beli, almarhum ayah nelayan. Ngerti kan kamu? Nelayan. Jadi cerita sikit deh ya. Dulu kan dek, ayah kerja sebagai nelayan, ikan diambil sama toke ikan harganya murah. Jadi sama almarhum mama tuh dengan ayah kayaknya ada kesepakatan lah. Macam mana ya mak, gini kita coba bikin otak-otak bikin. Nyatanya alhamdulillah, kan ibaratnya cuma carikan orang sini.
1: Dari tangan-tangan yang tak berhenti bekerja, tradisi ini tetap hidup. Agar yang kita makan hari ini tidak hilang esok nanti.

0: kenapa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet senang, orang kampung pun senang.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pulau ini menjadi salah satu dari bagian pulau terluar yang ada di Kabupaten Natuna yang juga berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, Pulau Subi. Pesona alamnya tidak kalah dengan pulau-pulau terluar lainnya, bahkan untuk Pulau Subi ini memiliki berbagai macam fasilitas yang cukup memadai. Setidaknya, wisatawan tidak begitu kerepotan ketika mengunjungi tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Keindahan yang dimilikinya ialah terumbu karang yang masih alami dan juga pantainya yang masih sangat asri. Juga panorama perbukitan yang cukup memukau. Kita beralih ke maklumat lain, Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Dabos Lingga menyerahkan satu ekor sapi kurban kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian disalurkan ke Masjid Az-Zulfa Dabos Singkep, Kabupaten Lingga. Penyaluran hewan kurban ini menjadi bagian dari program kepedulian sosial BRK Syariah kepada masyarakat. Kepala Kantor Capem BRK Syariah Dabo Lingga Suryadi mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan untuk berbagi, terutama dengan masyarakat melalui momentum Idul Adha. Menurutnya, penyaluran hewan kurban ini berasal dari dana bantuan sosial perusahaan yang memang dialokasikan untuk kegiatan masyarakat. Salah satu bentuknya diwujudkan melalui program kurban setiap hari raya Idul Adha. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri tahun ini menyalurkan hewan kurban ke sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Riau. Selain membantu kebutuhan kurban warga, bantuan tersebut juga menjadi simbol kepedulian antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Ciliat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Selamat siang, ketemu lagi bareng saya Yuditia di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po. Nggak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmati dah liburnya Abang Po, pemirsa internet dan juga Bang pendengar Perempat ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal ya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dari Perempat Network tentunya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perempat Jakarta dan dengan Perempat Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya Ikat ini kayaknya pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perempat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat?
2: Man? Alhamdulillah, siang ini panas Bang.
1: Wah, sama ya. Jadi ini enaknya ya. Siang-siang panas-panas gini enak kan? Makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu?
1: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang ke Madi.
2: Iya, dulu lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu, Bang. Kita budaya Sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi.
1: Oh.
2: Jadi kita jalan-jalan ke Sukerjang, Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukerjang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih dikuat ya di ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya.
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda ikat dan keluarga Jangpet Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya, soalnya agak seriting Bang lidahnya kalau Sukerjang ini.
1: Agak beda gitu ya penyebutannya.
2: Jadi ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu Bang.
1: Gitu, tapi kalau abang juga Bang, punten, assalamualaikum. Ini tapi namanya abang, nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu, mirip-mirip gitu. Tapi nantinya bakal dibahas dengan Kariri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh, Kariri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu, istirahat kali ya. Ini kita pemanasan dulu nih abang Po, pemirsa RRNet. Gimana sih ya di Sukerjang Bengkulu ya, nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel dari sono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar Buru Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini dengan tema budaya Sukerjang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Mbak Riri sehat.
2: Alhamdulillah. Ini namanya unik Bang. Abang asli orang Rejang. Tapi namanya Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang,
3: asli Rejang.
2: Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perempat dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengerin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya suku Rejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang suku Rejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku. Di Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu suku Rejang. Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar di Bengkulu. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli, ya, apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada, terletak di ada beberapa kabupaten, ada di Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini, Bang, ya.
3: Di mana suku Rejang ini suku tertua di Bengkulu ini, di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Nah, itu kira-kira.
2: Aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang?
3: Ya, aksara Rejang itu yang disebut dengan Kaganga.
2: Kegang itu, ya. Oh, ya, gitu.
3: Kaganga, Cadana, Babama, Cajana, Sarala, Yawa, Papa, gitu kan? Itu memang ada tulisannya.
2: Oh, gitu. Ada berapa tuh?
3: Ada sekitar 28 huruf kalau nggak salah ya. Memang waktu itu, saya ingat saya, waktu kita SMP itu memang ada pelajarannya di Muatan Lokal. Iya, memang
2: gitu. Sampai sekarang? Nah,
3: bisa kita sayangkan sebenarnya di era modern hari ini mulai tergerus nih, Mbak Riri.
2: Ya. Karena digital ini.
3: Ya, dengan digital ini, saya kira itu.
2: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau gini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi secara historis memang ada. Dulu orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, di Merpata Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita ini, nama Lubis ini betul apa asli Rejang. Asli Rejang, ya. Kalau saya Rejang di Rejang Bengkulu Utara.
2: Oh gitu, jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya, ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan mungkin ada bedanya ya, tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, lalu apa namanya itu menghormati orang tua, gotong royong, itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, lalu kalau kita bicara budaya terus adat istiadatnya, kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
2: Tarian apa tuh, Bang?
3: Ada tarian kejei. Nah, kejei itu di mana digunakan ketika menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti itu, itu digunakan.
2: Ya, jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih?
3: Ya, betul. Itu ada betul, kayak ya? Ada tempat daun sirih. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti pancasila juga itu. Nah, itu juga merupakan budaya daripada apa Rejang,
2: kan?
3: Di mana ada seorang laki-laki yang pancasila, juga ada perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini, itu masih digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Tamu kehormatan, ya. Acara-acara adat kayak gitu ya. Betul, oke deh. Jadi masih kuat nih ya.
3: Kuat, alhamdulillah itu masih kuat dari
2: Tapi balik ke bahasa tadi kan. Tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih, Bang, digunakan sama anak-anak muda atau sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu dari orang tua. Bapak saya dan ibu saya orang Rejang, karena setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
2: ibu ya.
3: Bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga ini mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Jawa.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Tapi itu seharusnya kan dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah,
2: Baik, jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya.
4: Betul. Karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan?
2: Betul.
4: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan ketika ada orang bahasa Rejang ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah,
4: itu.
2: Padahal logatnya kelihatan masih.
4: Kelihatan, ya. Gitu.
2: Gitu ya. Tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah ya, ya masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo,
1: iya,
2: jelas sih Bang ya suaranya.
1: Udah jelas.
2: Oke, Bang Jo sendiri pernah ada dengar bahasa Rejang sebelumnya?
1: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
2: Belum ya.
1: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi ya mirip-mirip
2: Masuk
1: dengan mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh apa namanya cara ngomongnya kita, logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu
2: gimana. Gitu. Contohnya Bang, kasih Bang.
4: Oke, Bang Jo ya. Selamat siang Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu dang jo,
2: kira itu gen kabar,
4: apa kabar kan? Itu iya. Gen kabar. Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mukmungi jaronati Bang Jo.
2: Kira itu kan.
4: Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini ada yang mengatakan wah ini kenapa kayak bahasa China gitu.
2: Betul.
4: Kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini. Ada yang ngomong wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan. Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang nanti saya cepat terjemahkan.
1: Gitu. Gampang nanti ya.
2: Dengernya
1: pening ya Bang. Bentar kita catat aja dah ya.
2: Iya.
1: Silakan lanjut Kak Riri.
2: Iya, yang penting udah tahu
1: yang
2: belajar bahasa Rejang. Kan. Menarik nih. Jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa Super Rejang.
1: Iya.
2: Lanjut nih Bang. Jadi sebelum kita menuju modernisasi ini sebenarnya ada tantangan nggak sih Bang sebenarnya?
4: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini, sebenarnya ini bisa dikatakan satu, itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih banyak orang-orang apa dia di Instagram, di TikTok, ya kan? Nah ini ada juga saya lihat itu dengan adanya modern hari ini dia menggunakan itu untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
2: konten
4: dengan bahasa Rejang ya kan. Nah ini daripada apa kelebihan dari modernisasi ini. Tapi juga ada saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini mereka itu malas. Mereka itu lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
2: Kadang-kadang bahasa gaul gitu,
4: gitu ya. Nah,

0: Kajang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
1: Lemah.
0: Yang dimana apa kayak bambu difermentasikan.
1: Sama kayak rebung enggak?
0: Iya. Beda. Kira itu akhirnya seperti itu, tapi itu difermentasikan ada sekitar 4 hari gitu sehingga dia menjadi bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah, ya kan? Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu, dari bambu kan, kira seperti itu.
1: Terus ada lagi kayak pendap itu dari.
0: Nah sebenarnya kalau pendap ini kalau kita Rejang itu kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui kalau di misalnya gini Bengkulu aja, orang ke Bengkulu ada nih makanan khas Bengkulu kata orang ini pendap kan sering gitu. Nah sebenarnya kalau pendap itu juga apa setahu saya ya itu termasuk juga makanan khas kita Rejang. Ya itu
1: masih masuklah kira-kira masuklah, bang ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi selain tari kejai, tarian apa lagi nih bang?
0: Iya yang setahu saya yang apa terkenal yang sering dipakai itu ya tari kejai itu ya,
1: yang karena paling terkenal.
0: Ya itu memang khas kita Rejang kan.
1: Oke lah. Tapi nah, kalau
0: termasuk ini mbak sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasilat Rejang Pat Petula itu kan ada tuh. Nah, kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pat Petula itu ada silat tersendiri gitu.
1: Ada silatnya ya.
0: Di mana ada punya langkah 4 ya kan? Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal Rejang itu punya gitu.
1: Mau nunjukin gimana kalian? Apa bisa enggak kan? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik nggak sih bang sama suku Rejang ini?
0: Nah memang kalau saya lihat hari ini nih, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa. Tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah tadi kayak tadi siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pat Petulai?
1: Iya.
0: Ya kan? Ini mulai. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih di situ ada perguruan kan. Nah sekarang kan di mana? Nah dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tari kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih, Mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
1: Mungkin dengan adanya festival.
0: Iya, kayak festival didukung. Gitu, didukung. Nah, dimana misalkan Ipal, ayo, ya kayak di Bengkulu misalkan, mana nih tarian kejai, tampilkan dong, gitu kan?
1: Nah, itu. Bisa lihat kejai itu karena pesta ya bang ya?
0: Iya, kayak pernikahan ya? Itu. Ada orang memang membuat acara itu, nanti ada tari kejai gitu kan?
1: Tari kejai, aduh ya. Nah, menarik sekali ya untuk pendengar dimanapun berada. Jadi, tari kejai ini ada dua lagi tarian kalau nggak salah bang ya suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai ini.
0: Tari kejai itu ya, karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan, nah, itu yang sering digunakan.
1: Nah kalau untuk apa nih bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
0: Ya saya kira supaya masih relevan, saya apa menyapa kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita apa meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk di kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah ini yang muda, yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau dulu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan? Kita harus bicara tentang dengan

0: bahasa Rejang.
1: Bertemu jadi bahasa
0: Rejang. Iya. Gitu. Jangan malu-malu, ini adalah peninggalan nenek moyang kita,
1: betul.
0: Gitu kan. Betul. Apa jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri. Gitu. Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
1: Betul. Nah,
0: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri? Ya kan? Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
1: Itu Mbak Riri. Itu warisan yang lengkap ya. Kenapa kita harus menghilangkan ya kan? Nah,
0: kita apa bahasa kita punya ya kan? Tulisan juga kita punya. Juga.
1: Aku lihat di Google tulisannya ternyata, waduh gimana bacanya nih? Soalnya susah bang susah ya, memang terkenal susah kalau suku Rejang itu.
0: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena nggak diasah-asah, sedikit-sedikit lupa saya. Paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah, kalau untuk menyebutkannya itu.
1: Karena tulisan sama penyebutan beda bang ya?
0: Beda. Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah, ini kalau gak salah.
1: Ya kita bayangin dulu ya pendengar.
0: Kagangnya tadana gitu kan.
1: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
2: Nanti ya sabar ya Bang Pop, pendengar Perompat ya. Pemirsa internet sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa internet dan juga pendengar Perompat. Jadi buat pendengar Perompat, pemirsa internet jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Sudah bisa ya, sekarang kita untuk interaksi ya, Kariri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya, Kariri, nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994. Dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Pro 4 Bengkulu teleponnya, Kak Riri.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum, Tabi pun.
1: Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ya pun, ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama-sama Bang
2: Lukis
3: ya.
2: Boleh.
4: Assalamualaikum.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu, untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaannya, bang? Nah, yang kedua tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang, di pelajaran itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya pun Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kak Riri ya dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Perompat, Assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubi.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman. Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga, Bang Lubi, Bang Jojo, Mbak Riri. Di Tanggamus Lampung sama kayak Bang Bang siapa tadi, Bang
1: Edo.
5: Iya Bang Ido tadi.
1: Iya, silakan
5: Bang Jojo, Bang, Bang Lubis. Saya sempat buka di TikTok dan juga YouTuber. Saya buka itu kan ada semua di situ lengkap saya baca. Gini Bang Lubis pertanyaan. Apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung juga ada tuh Kaganga atau Lampung. Apakah itu ada di pelajar di sekolahan gitu? Di SMP maupun SMA. Itu saja Bang Lubis.
1: Oke, siap.
5: Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke deh. Halo, selamat siang.
6: Satu lagi ini Bang.
7: Oh iya dah, boleh silakan.
6: Halo.
1: Iya. Yeah.
6: Siapa di mana? Selamat siang Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa nih?
1: Ayo. Silakan Cek Guria.
6: Iya, Guria. Aduh, Kakak Riri ini. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cek Gu.
6: Bang Jojo sehat. Narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang, siapa ini namanya? Bang Rudi kan?
4: Lubis.
6: Bang Lubis, ya. Orang Marga bakinya, Ito Lubis yang ganteng. Orang buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya, ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya Kaganga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis. Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan? Krisis bahasa dan aksaranya. Jadi pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasi ini seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan, tanggapan seperti apa dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis, tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, hati-hati. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja Bang
1: langsung, Jo? Langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
4: Bang Edo sama Bang Leman ini kan hampir sama aja bertanya yang tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah, dari Lampung, mereka katanya tabib pun katanya kan. Nah, kita ini di Rejang ada juga dulu
1: di tengah
4: juga. Iya. Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumu gitu. Nah, gen kabar kumu ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu? Itu ibarat menyapa. Nah, kita sapa dulu nih, gen kabar kumu.
2: Jawabnya gimana nih?
4: Jawabannya baik.
2: Baik.
4: Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah terkait
2: sama,
4: dengan
2: iya,
4: dinas
1: tarian.
4: Tarian. Apa
2: tarian apa nih,
1: gimana tadi? Kalau pelaku seni tarian di sana berkurang tuh gimana dari dinas
2: gimana?
1: Dari dinas sendiri gimana nih gitu.
4: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu istilah ini misalnya di dusu di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian. Ya kan, itu dulu. Nah, tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang. Mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Itu kan itu kayak tarian-tarian belajar, kayak pencaksilat mencak itu dipelajari juga. Nah, sekarang sudah berkurang. Nah, mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah, tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Gitu Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
4: Bang Leman tadi apa
1: keberadaan dari Bang Leman lebih ke tadi itu untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, motor lokal seperti itu. Kayak gitu.
4: Nah, ini untuk Bang Leman. Dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah, hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah, kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
4: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah, dan juga Rejang ini ada kamusnya.
2: Ada kamusnya
4: ini. Nah, ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Persib Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah, kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya, ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya, yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya, wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak, nanti diperbanyak lalu di baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang,
2: mungkin diperbanyak komunitas
4: ya, diperbanyak komunitas ya. Dan didukung terkait pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan, itu kita harapkan seperti itu. Hmm. Karena hari ini mulai tergerus, terus terang kita bicara
2: iya,
4: itu.
2: Betul. Hmm. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Lengman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Lengman ya. Di awal ya memang memang ada kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
7: Iya betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Cik Guria tadi. Boleh silakan.
4: Ya kalau hari ini seperti sampai yang dari awal tadi memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum. Ya kan? Malu dia. Nah, ini kan mulai krisis nih. Nah, kita ini terus ini Mbak Ria, kan Mbak Ria masih dengar ini betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah, terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah, kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan, mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah, kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalkan, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan dimana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada di Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Cik Guria ini ada 3 pertanyaan tadi, Bang. Udah dijawab semua, Bang.
1: Sudah semua. Sudah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih. Nah, kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan, Kak Riri.
2: Udah ada yang Assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang. Apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
4: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti, Mbak Riri. Ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan, Rejang Lebong, Lebong ke Pahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang. Ah, kamu siapa katanya? Ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sesama kita pakai bahasa Rejang itu.
2: Kan?
4: Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik. Jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa
4: tawa nih. Tadi si siapa Mbak bertanya yang pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana Cikgu ya?
4: Ah, bukan yang di WhatsApp tadi?
2: Sinta.
4: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Pak Riko Maidilsyah di Bengkulu katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya Sukorejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek, gitu ya, jemuti ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis. Tapi ini ada dari Mamalinda Idris di Ternate yang mau nanya. Ya. Apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan, Bang Lubis.
4: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini, mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo, seperti kita ketemu saja, mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu, orang dulu itu di mana itu pakai bahasa Rejang. Kok hari ini, ya kan, dengan modern hari ini, mungkin dia malu, ah nanti dibilang orang desa
2: kuno.
4: Nih. Kuno, gitu kan. Nah, ini tantangan gitu loh. Tantangan. Nah, terus apa lagi dari Bang Jo? Pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
2: Ada strateginya.
4: Kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan, ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah, karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, nah, kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta. Saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah, pertama dia masih malu-malu. Saya bilang, "Nah, harus malu. Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan?" Akhirnya dia mau. Nah, itu kira-kira kan. Tapi kalau secara apa? Strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini ya dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan akses Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap ya. Sudah terjawab ya Mamalinda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi. Kalau misalnya dia mau telepon ya Kariri ya, karena sudah menit 53. Jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya Perompat Bengkulu atau di Perompat Jakarta gitu. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya, untuk aksara dari Sukorejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya.
4: Ya.
1: Beda sama aksara, saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada Hana, Rata, Bawa, Manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di Tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi gak jadi. Kayak cuma miss call nih kayaknya nih. Di mari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya nih. Karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Oke. Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Po yang telepon ya.
2: Oke. Halo, selamat siang.
7: Halo, ini dengan Riko Terapata.
2: Iya.
7: Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasib Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udis.
4: Ya, karena dicampur dengan bahasa lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa lembak, lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Riko.
4: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang, khususnya di musik, nanti bisa menciptakan lagu-lagu Rejang tuh full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan Kak Riri dan juga Bang Lubis, closing statement-nya nih.
2: Oke. Kita akhiri nih Bang di siang hari ini. Mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
4: Oke, pendengar RRI Perempat dimanapun berada di seluruh dunia ya. saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, di mana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh, dan juga itu ketua harian kita ada Dang Herwan Tony, ya kan? Dan Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada Bandara Umumnya Bang Zaki. Dimana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabungi di Ikatan Keluarga Jang Pat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku. Nah, salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Itu terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis dan juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Bang Po ada suku Rejang dulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Bang Po ya. Dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dan juga pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual RRI. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual RRI, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiar beda ya, tentunya dari Perempat Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Varieté jam 14.
1: Abang Pop Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur menggunakan kemasan ramah lingkungan berupa besek bambu untuk membagikan 6.000 daging kurban pada 1447 Hijriah kemarin. Manajer Pasar Induk Kramat Jati Agus Lamun menyebut bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pengurangan penggunaan sampah plastik. Menurutnya, penggunaan besek bambu telah menjadi tradisi di Pasar Induk Kramat Jati selama 5 tahun terakhir setiap pelaksanaan pembagian daging kurban. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Pameran Perjalanan dan Pariwisata Indonesia Travel Fair 2026 kembali digelar untuk ke-21 kalinya dengan mengusung tema The World on Sale is Back, guna mendorong kebangkitan Indonesia, kebangkitan industri pariwisata, aviasi, perhotelan, hingga wisata kesehatan nasional. Ajang yang berlangsung di Jakarta International Convention Center 29-31 Mei tersebut menargetkan lebih dari 30.000 pengunjung dengan potensi transaksi melampaui 60 miliar rupiah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sedara Perempat, sekarang saya sedang bersama Bang Sadar selaku koordinator lapangan Carbonetics, dan kami sekarang kita berada di wilayah Dompak, tepatnya wilayah konservasi. Baik, apa kabar Bang Sadam?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tentang konservasi mangrove dari Abang sendiri, bisa nggak sih coba Abang jelaskan apa sih sebenarnya konservasi mangrove oleh Carbonetics ini?
1: Konservasi mangrove oleh Carbonetics adalah upaya Carbonetics untuk mengembalikan fungsi hutan mangrove di ekosistem kebun biru di khususnya di Pulau Dompak.
0: Berarti dapat disimpulkan Carbonetics sendiri ingin berkontribusi juga sekaligus untuk mitigasi bencana ya Bang, dan lain sebagainya. Apa saja Bang tantangan yang Carbonetics hadapi dalam penanganan konservasi mangrove ini kira-kira?
1: Oke, okay. Banyak ya tantangan dari kita kesulitan untuk mencari lahan konservasi, karena kan konservasi lahan di Pulau Dompak khususnya biasanya ya di area pesisir itu selalu ada yang klaim punya lahan. Beda ya kan kalau di Indonesia dan bagian lain, negara pasti punya bagian laut. Kalau di Dompak itu biasanya masyarakat atau individu atau kelompok tertentu bisa ngeklaim bahwa dia punya lahan, ya kan ada surat yang kita tahu itu legal atau tidak. Kemudian partisipasi masyarakat juga kita punya ke dalam. Kalau tidak semua masyarakat aware bahwa ini penting bagi mereka, ya.

0: juga tidak harus mewajibkan pemerintah untuk ikut andil. Tapi setidaknya kami harap Karbon Etik tidak mengharap pemerintah UMKM terhadap kami, tapi buat ada petani kami, ya, bahwa ini petani lokal loh yang melakukan kegiatan konservasi. Jadi kita ada beberapa pelatih terkait itu.
1: Semoga tersampaikan dengan baik. Amin. Nantinya, Bang. Amin. Dari Karbon Etik sendiri, apa dampak jangka panjang yang Karbon Etik harapkan dari program konservasi mangrove ini untuk ekosistem pesisir, terutama selain ekosistem pesisir juga kelangsungan hidup lingkungan kita secara general?
0: Oh iya, dan tentunya Karbon Etik berharap Dompak menjadi salah satu area yang kembali pulih ya setelah ada pembangunan. Kemudian kita juga berharap Dompak nantinya bisa menjadi apa ya, sebagai sumber kehidupan baru bagi masyarakat lokal, karena kan dia pulau nih ya, yang mungkin sangat rentan terhadap abrasi segala macam, langsung hidup manusia di atasnya gitu ya. Nah, kami harap dengan kegiatan kami ini bisa mengembalikan fungsi ekosistem karbon biru itu kembali pulih seperti sebelumnya.
1: Berarti harapan dari Karbon Etik untuk semua ya. Ya. Nah, jadi tadi kan ada harapan untuk pemerintah, harapan untuk lingkungan juga. Nah, harapan bagi masyarakat terutama generasi muda nih, Bang, seperti kami-kami ini, apa nih dari Abang pribadi supaya lebih aware akan isu ini?
0: Oke. Saya berharapnya area konservasi Karbon Etik di Pulau Dompak ini bisa menjadi suatu tempat edukasi ya. Pemuda, remaja, Gen Z atau Gen Milenial bisa belajar di sini juga bareng kami. Kemudian juga bisa ikut mengambil bagian dari kegiatan konservasi biar tahu juga ya prosesnya. Kemudian bisa lebih aware ketika bertemu, belajar, melihat, mendengar apa yang kami lakukan. Kami harapkan partisipasi masyarakat, terutama milenial dan Gen Z, itu bisa apa ya, bisa lebih banyak, karena kan milenial dan Gen Z Indonesia tuh partisipasi masyarakatnya partisipasinya terhadap lingkungan itu kecil ya dibanding negara-negara luar gitu.
1: Nah, sebagai closing statement dari Bang Sadam nih, saya ingin mendengarkan seruan-seruan dari Bang Sadam terutama untuk semua pihak secara umum untuk konservasi mangrove ini.
0: Ya, saya mengajak semua orang yang mendengar ini, ayo kita sama-sama untuk mulai mengambil peran penting dalam lingkungan kita. Tidak harus di tempat kami, tapi di tempat kalian masing-masing untuk mulai

0: Paling tidak kalau misalkan tidak bisa menanam mangrove, paling tidak dengan menjaga, gitu ya. Ayo sama-sama kita kembalikan si lingkungan kita untuk masa depan keluarga kita juga.
1: Terima kasih Bang Sadam atas waktunya. Semoga Bang Sadam sehat selalu dan konservasi mangrove kita berjalan lancar, dan semua pihak yang menjadi harapan Bang Sadam terus dari karbon politik sendiri dapat terlibat agar nantinya alam kita yang juga berdampak bagi kehidupan kita sebagai anak cucu dan generasi penerus juga menerima hal-hal positif dari hal ini. Baik, saya Devian Sumanasaragi dari Pro 4 Tanjung Pinang.

0: Saudara perempat, sekarang saya sedang bersama Ibu Ibu Samsiah. Ibu Samsina selaku salah satu petani yang memberdayakan konservasi mangrove bersama dengan Carbonetik. Dan kami sekarang sedang berada di daerah Dompak di mana perwilayahan konservasi mangrove ini terjadi. Apa kabar Bu? Sehat kan Bu?
1: Sehat seperti biasa.
0: Apa saja sih yang Ibu ketahui tentang upaya konservasi mangrove ini, terutama terkhususnya Ibu sebagai petani mangrove di sini?
1: Setahu saya, kegunaan mangrove ini untuk menjaga abrasi pantai, kebersihan pantai juga, seperti kami petani wajib melakukan seperti itu. Manfaatnya banyak sekali untuk udang, untuk ikan bisa berteduh di pohon bakau itu.
0: Berarti banyak sekali manfaatnya ya, Bu, yang sekali. Ibu rasakan. Mantap.
1: Selain itu juga dari bakau ini bisa kita buat seperti sabun, batik gitu. Tapi kalau di tempat kami rumah rendah karbon sudah ada. Semua terjadi dari terbuat dari ini bakau.
0: Memang benar, selain dari alam, masyarakat juga terdampak sangat banyak ya dari adanya bakau ini. Pandangan Ibu sendiri Bu tentang hutan bakau ini ke lingkungan tuh apa Bu, terus sebagai petani?
1: Kalau saya, pandangan bakau ini sangat bermanfaat. Bagi saya pencinta bakau ini udah merasa gimana ya, satu hati gitu dengan bakau. Manfaatnya banyak untuk nelayan-nelayan gitu.
0: Berarti sangat benar-benar merasa relate atau merasa terhubung dengan kondisi bakau ini ya Bu. Apakah Ibu sebagai kontribusi sebagai petani ini membawa dampak positif bagi Ibu, dan apakah Ibu secara tidak langsung ingin mengajak yang lainnya untuk berkontribusi dalam gerakan-gerakan konservasi mangrove ini dalam sudut pandang Ibu pribadi, terutama sebagai petani mangrove?
1: Ya, saya sangat berharap kepada yang ibu-ibu lain, jangan seperti kami aja sebagai petani, tapi kita berguna sangatlah bakau ni bagi manfaat kita, ibu-ibu juga, bapak-bapak juga. Masalahnya bakau ni bukan untuk satu perlindungan alam aja, tapi untuk para wisata juga di sini gitu. Nah, itu saya mengajak banyak mereka tu harus berpartisipasi ya tuan-tuan kan. Ikutlah memelihara bakau. Jangan sampai ditebang. Rasa hati saya kalau seandainya ditebang, nengok warna bakau, hati saya ni udah nangis. Sangat sayang saya. Jadi pada ibu-ibu, apa bapak-bapak, marilah kita pelihara laut kita ini dengan cara memelihara bakau, menyayangi mereka. Itu.
0: Wah, saudara perempat, sangat-sangat pesan yang luar biasa sekali bagi Ibu Samsiah untuk menyampaikan Samsina untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat luar biasa bagi para ibu dan para orang tua rontal di sana. Nah, bagi pendengar-pendengar muda nih Bu, kami juga ingin mendengarkan bagaimana sih peran-peran Ibu bagi generasi muda seperti saya dan lain-lainnya. Apa sih harapan Ibu sebagai orang tua juga untuk kelangsungan alam kita tercinta ini?
1: Bagi anak-anak muda, jangan suka main-main. Ibaratkan misalnya di tepi pantai, tolonglah dijaga pantai kita, jangan ada sampah-sampah. Turutlah macam kami ini sebagai orang tua mewarisi ilmu-ilmu ini untuk anak-anak, anak-anak muda-muda sekarang ini. Peliharalah bakau kita untuk masa depan anak cucu kalian juga nanti.
0: Tuh teman-teman, sangat banyak sekali pesan yang sudah Ibu Samsinah berikan kepada kita semua. Jadi terima kasih kepada Ibu Samsinah yang sudah meluangkan waktunya, agak mengganggu waktunya sedikit sebagai artis bakau ya Bu.
1: Iya.
0: Semoga Ibu sehat selalu, bahagia selalu, dan segala sesuatunya diperlancar. Saya Devian Sembrana Saragi dari Perompat Sedare mundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu.
1: Amin. Terima kasih sama-sama.

0: Sedara Prompat, sekarang saya sedang bersama Bang Alfala selaku volunteering Carbonetics, dan kami sekarang tengah berada di salah satu kedai kopi di wilayah Tanjung Pinang. Walaupun kami berada di salah satu wilayah kedai kopi di Tanjung Pinang, namun ini tidak menyurutkan keinginan kami untuk berdiskusi dan berdeliberasi tentang bagaimana pihak Carbonetics dalam memberikan edukasi bagi masyarakat dan terutama generasi muda bagi pelestarian lingkungan. Baik, apa yang memotivasi Bang Alfala untuk bergabung dalam proyek konservasi mangrove oleh Carbonetics ini, Bang?
1: Oke, terima kasih saudara Dana ya.
0: Yeah.
1: Nah, mungkin apa sih yang menjadi motivasi saya nih untuk bergabung di dalam proyek konservasi mangrove, khususnya yang dilakukan oleh Carbonetics. Nah, yang pertama, Carbonetics ini memang dia mengambil peran-peran pemuda nih yang terlibat dalam restorasi iklim gitu. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya di mana-mana, di belahan dunia manapun sedang terjadi yang namanya krisis iklim. Nah, kita sebagai generasi muda adalah menjadi pion yang terdepan nih dalam mendukung serta menjaga kelestarian lingkungan untuk meminimalisir terjadinya perubahan iklim tersebut, seperti itu.
0: Ini pasti sedari perempat penasaran bagaimana proses perekrutan dan pelatihan bagi volunteer atau mahasiswa yang ingin terlibat dalam proyek ini. Tentunya Bang Alfala juga sudah mengalaminya. Mungkin boleh di-share sedikit, Bang, bagi sedari perempat.
1: Oke, nah ini terkait dengan proses perekrutan dan pelatihan bagi volunteer itu, kebetulan kan saya nih kuliah jurusan HI ya. Nah, HI hubungan internasional di salah satu kampus di negeri kita, negeri Gurindam, yaitu Kota Tanjung Pinang. Nah, jadi selain daripada ngurusin hubungan internasional, kita di sini juga membahas tentang organisasi-organisasi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, salah satunya yaitu ada NGO Carbonetics tadi. Nah, proses dari perekrutan sendiri, kebetulan saya fokusnya kemarin kepada NGO dan lingkungan. Jadi saya tergabung di proyek Carbonetics itu melalui skema yang diadakan antara kerjasama PISIP Umrah dengan Carbonetics itu sendiri. Nah, jadi ini ada suatu kesempatan saya, yang pertama sebagai mahasiswa yang mengabdi secara akademis, kemudian kesempatan saya sebagai pemuda yang peduli akan lingkungan. Jadi hal ini bersatu dalam satu wadah yang kemudian menjadikan saya tergabung gitu di dalam proyek daripada Carbonetics itu sendiri.
0: Wah, benar-benar luar biasa Bang Alfala sebagai volunteer Carbonetics ya. Kira-kira Bang Alfala boleh sharing apa saja sih tugas-tugas dan proyek yang sudah Bang Alfala lakukan bersama Carbonetics ya?
1: Banyak, lumayan banyak sih pengalaman yang saya dapat nih, yang saya dapat selama saya bergabung sebagai volunteer dari Carbonetics. Nah, yang terutama ini tidak terlepas dari peran dan fungsinya Carbonetics itu sendiri, yang mana dia melakukan restorasi karbon biru nih dengan melakukan penanaman mangrove berbasis kemasyarakatan. Artinya apa? Nah, jadi mereka melakukan penanaman mangrove atau dalam bahasa Melayunya itu pohon bakau. Nah, jadi ada berbagai macam jenis pohon bakau mereka tanam, kemudian mereka melibatkan masyarakat, baik itu sebagai petani serta melibatkan berbagai macam kegiatan gitu sebagai salah satu dampingan dari kegiatan mereka yang fokus pada penanaman mangrove. Nah, kegiatan itu berupa pembuatan batik, serta mereka sempat mendirikan rumah nah karbon sebagai wadah dari kegiatan masyarakat setempat, seperti itu.
0: Apakah selama bekerja sama dengan Carbonetics ada pengalaman-pengalaman yang menarik dan menjadi kenangan yang terindah bagi Bang Alfala, yang menjadi bahkan sampai diingat-ingat sampai sekarang? Mungkin boleh di-sharing-sharing, Bang?
1: Mungkin banyak sih pengalaman yang saya dapat gitu ketika saya bergabung atau menjadi volunteer di Carbonetics ketika masih menjadi mahasiswa. Karena yang pertama, saya mendapat kenalan orang-orang baru, terkhusus dari pihak Carbonetics sendiri yang memang secara kegiatan mereka cukup bagus dalam melaksanakan pelaksanaan terkait dengan penanaman mangrove. Kemudian yang kedua, saya lebih dekat dengan masyarakat. Nah, jadi sampai hari ini saya tuh masih dekat dengan masyarakat yang kemarin menjadi petani dari Carbonetics. Saya sering masih bercanda-canda di sama orang-orang situ, masih sering bergurau-gurau lah, sering komunikasi. Bahkan ketika saya jarang pulang ke Pinang pun, ketika saya balik ke Pinang, saya sempat mengunjungi salah satu dari petani tersebut yang bahkan saya anggap seperti orang tua angkat sendiri lah gitu. Jadi memang tak hanya dapat ilmu daripada kita tentang perubahan iklim, tapi kita yang fokusnya itu adalah ilmu sosial tadi, bagaimana kita menyatu dengan masyarakat sehingga kita punya nilai tersendirilah di masyarakat, seperti itu.
0: Gitu saudara, ternyata selain pengalaman untuk mencintai lingkungan, Bang Alfal ini juga mendapatkan pengalaman berupa keluarga baru dari Carbonetics itu sendiri. Nah, boleh Bang Alfala sharing juga apa sih pesan-pesan Bang Alfala secara pribadi bagi generasi muda, terutama kita Gen Z atau milenial dan lainnya, untuk kesadaran dan menumbuhkan awareness akan menjaga lingkungan sendiri? Mungkin Bang Alfala bisa kasih pesan-pesan.
1: Untuk pesan-pesan sendiri, sebenarnya keharusan kita untuk menjaga lingkungan ini merupakan keharusan seluruh manusia lah bahasanya, bukan hanya generasi muda. Semua orang yang hidup di muka bumi ini bertanggung jawab atas penjagaan daripada lingkungan itu sendiri. Nah, baik itu orang muda, orang tua, itu semuanya bertanggung jawab. Nah, sebagai generasi muda tersendiri, kita tentunya harus memiliki nilai tersendiri, harus menjadi pionir terdepan lah, karena kita yang akan nantinya merasakan di masa depan itu seperti apa. Jadi pesan saya mungkin untuk kawan-kawan yang mungkin seumuran saya, yang generasi milenial lah bahasanya itu, nah, sama-sama kita rawat lingkungan kita ini, kita jaga bumi kita ini supaya bisa berkelanjutan, seperti itu.
0: Kurang lengkap rasanya kalau hanya pesan-pesan. Mungkin Bang Alfala bisa kasih spill tipis-tipis, gimana sih cara join Carbonetics ini untuk kita-kita generasi muda yang berminat sekali, apalagi yang aware tapi mungkin belum dapat sosialisasi atau mungkin masih bingung gimana caranya masuk Carbonetics. Mungkin Bang Alfala boleh berbagi kisah.
1: Kalau untuk bergabung tersendiri itu mungkin bisa dengan cara kita ikut volunteer kegiatan mereka nih. Nah, jadi kan mereka tuh memang ada salah satu proyek restorasi mangrove-nya itu, atau restorasi karbon birunya tadi itu di Kota Tanjung Pinang, yaitu ada di Pulau Dompak. Nah, jadi kita bisa menawarkan diri untuk menjadi volunteer, atau kita bisa membantu petani mereka yang menanam mangrove. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengajukan diri nih, karena mereka terbuka untuk siapa saja yang memang sama-sama berkeinginan untuk menjaga bumi, memperlambat krisis iklim. Jadi mereka terbuka lebar lah untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Kita bisa menawarkan diri, bahkan komunitas pun bisa terlibat. Jadi sifatnya kita berkolaborasi, baik dari individu, organisasi, dengan Carbonetics itu sendiri.
0: Berarti saudara, sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Bang Alfala, mulai dari perasaan beliau setelah mengikuti kegiatan ini, bagaimana cara kita sebagai generasi muda agar dapat mengikuti juga. Mungkin sebagai closing statement dari Bang Alfala, Bang Alfala bisa menyampaikan harapan dan isi hati Bang Alfala untuk Carbonetics sendiri, untuk Bang Alfala sendiri juga, dan untuk masa depan lingkungan hidup kita ke depannya, Bang.
1: Oke, mungkin harapan saya ini untuk generasi muda sekarang itu, yang memang sudah beralih kepada dunia fokusnya ke digital, sehingga teman-teman yang mungkin masih muda, sama-samalah kita menjaga lingkungan kita, merawat kelestarian alam, memperlambat krisis iklim. Kemudian terus untuk Carbonetics sendiri, mungkin selain di Dompak, mungkin harapan saya mereka juga bisa memperluaslah beberapa area penanaman mereka, sehingga mampulah menginspirasi teman-teman muda di luar sana, bahkan di sekitaran Tanjung Pinang juga, agar mereka sama-sama perhatian terhadap kondisi iklim kita pada hari ini, seperti itu. Karena memang pada hari ini itu banyak kondisi yang memang secara langsung bersentuhan dengan dampak daripada perubahan iklim itu sendiri, seperti beberapa di daerah wilayah Tanjung Pinang atau di sekitaran Kepri lah, wilayah-wilayah pulau itu kita ada namanya banjir rob. Nah, itu merupakan dampak nyata secara langsung dari pemanasan global yang merupakan bagian dari krisis iklim itu sendiri, seperti itu. Mungkin itulah dari saya.
0: Berarti sedari perempat, Bang Alfala benar-benar sangat merefleksikan kegiatan yang dia lakukan di Carbonetics kemarin. Semoga sedari perempat setelah mendengar Vicara Radio ini menjadi tertarik bergabung untuk Carbonetics, dan juga tertarik untuk berkontribusi bagi kelangsungan alam.
2: ...1,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktu terus berjalan, tapi banyak keluarga masih menahan lapar. Ayah duduk termenung, ibu cemas di dapur kosong. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Inilah wajah ketidakmampuan yang lahir dari tiadanya pekerjaan. Tapi kita tak boleh diam. Dengan semangat, dengan usaha, dengan keterampilan yang kita gali bersama, tidak adanya pekerjaan bisa kita kurangkan. Ketidakmampuan bisa kita lawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonya Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, banyak wisatawan yang mengatakan bahwa Pulau Tiga ialah salah satu objek wisata di Kabupaten Natuna tergolong masih perawan. Dapat juga demikian dikatakan karena hampir semua objek wisata di Pulau Tiga ini masih sangat asri. Mulai dari pantai dan keindahan alam bawah lautnya dan juga perbukitan yang masih banyak pepohonan yang rindang. Ketika saudara berada di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, saudara dapat menikmati indahnya panorama laut dari perbukitan yang ada di Pulau Tiga. Kita beralih ke maklumat lain. Kondisi Pelabuhan Dabo Singkep kembali menjadi sorotan setelah dinilai semakin memprihatinkan dan minim penanganan. Bangunan yang seharusnya menjadi wajah pintu masuk daerah, kini justru terlihat kusam, sementara sebagian fasilitas mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengakui pengelolaan pelabuhan yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Kepri belum berjalan maksimal. Ia bahkan membuka kemungkinan pelabuhan tersebut dikembalikan pengelolaannya kepada pemerintah Kabupaten Lingga. Menurutnya, langkah tersebut perlu dipertimbangkan agar pelabuhan tidak terus terbengkalai. Sebab kondisi pelabuhan saat ini dinilai sudah terlalu lama dibiarkan tanpa pembenahan yang serius. Nyanyang mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lingga terkait rencana tersebut. Ia menilai pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan kondisi lapangan dibanding pengelolaan yang terlalu jauh dikendalikan dari tingkat provinsi. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelitah. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Maeni Perempat RRI Tanjung Pinang Surabaya Kepulauan Riau. Selamat petang saudara perempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, station kembali bersama saya Julia Puspita yang ketemu akhirnya pukul 17. Tentunya ada acara dangdut ria, kawan celote dan juga ragam budaya yang nanti pukul 20 malam saudara perempat ya. Nanti juga ada perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang dan juga ada acara gondang dia, goyang dangdut Indonesia. Dan tentunya saudara perempat kita ingin menyapa dulu yang dari Anambas, Nusantara, Batam, Bintang, Karimun, Lingga, Kijang dan sekitarnya, Tanjung Pinang juga ya, dengan cuaca yang bisa dibilang di hari ini teduh-teduh manja dan juga sebagian sudah diguyur hujan yang cukup lebat dan juga disertai dengan petir yang masya Allah ya. Kalau cuaca macam nih apalagi hari weekend rasa-rasa nak tidur saudara perempat kan. Tapi tidak apa-apa saudara perempat, ya nikmati saja di hari ini dan tentunya kita masih di nuansa lebaran. Semoga bahagia selalu dan semangat untuk menghabiskan daging hewan kurbannya atau yang masih mengolahnya hingga hari ini saudara perempat ya. Kita akan hibur selalu dengan acara-acara menarik lainnya. Yang ingin bergabung silakan di talian telepon 0771-444-9050 atau 0811-7048-8600 atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kita coba langkah dekat talian telepon ya. Ada siapakah di belakang sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat hari lebaran.
1: Minal aidin wal faizin. Selamat hari lebaran.
0: Selamat hari lebaran.
1: Ada.
0: Betul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan mak
1: makan
0: kita.
1: Makan daging.
0: Tak, saya tak makan daging.
1: Oh iya lupa ya. Makannya tahu tempe aja.
0: Makan bilis aja.
1: Oh ayam.
0: Ayam makan.
1: Oh bujek mak gitu juga kurang dia makan. Dia makan sekali lewat aja tuh daging.
0: Iya iya iya.
1: Dia tahu tempe laju.
0: Memang sedap tuh.
1: Ayam suka juga dia.
0: Ayam suka daging, juga.
1: Kurang suka dia. Aduh.
0: Ya, kenapa tuh? Lagu apa?
1: Tak lagu, lagu dari Muhsin Al-Atas. Lagunya sudah tahu aku orang miskin
0: apa
1: ya?
0: Sudah tahu.
1: Ah, jalannya licin. Itu sudah tahu aku orang miskin
0: sudah
1: apa?
0: Sudah tahu aku ya? Miskin.
1: Ah, lagu itu ya.
0: Okay, boleh. Salam-salam ya.
1: Salam je buat Juju, sebab petang, sebab petugas yang selalu Juju. Mak dengar tadi ada Nurul, kira
0: iya betul.
1: Jalan petang ni.
0: Enggak, tadi siang.
1: Oh, pagi tadi Sahrudin ya.
0: Betul.
1: Mak dengar tadi, mak nyampaikan salam orang RRI Batam.
0: Oh, iya.
1: Salam ke Sahrudin kan. Udah mak dapat sampaikan tadi tu.
0: Baik.
1: Salamnya buat Kak Dang, sehat selalu di Batam. Tahlah balik ke dia dari Batam Kak Dang.
0: Oh pergi ke Batam.
1: Kata Macik Endon kalau tak salah dengar malam bila tu dia cakap sama Adi, cucu dia meninggal apa?
0: Oh inilah.
1: Itulah. Turut berduka cita kita ya, Ju. Buat Mak Rosi juga di situ. Ada Kak Marica. Ada Batu Lapan tu siapa? Aduh, Siska. Buat Siska. Buat Bunda Permata. Buat Bu Sinta juga. Buat Bang Udin. Buat Abzah Yudin.

0: Terima kasih ya untuk Mabar Leon sudah bergabung di petang hari ini. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp ya. Ada siapakah di belakang sana? Sekejap ya. Halo.
1: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, kenalkan dirilah.
1: Saya.
0: Ya.
1: Saya ni Nenek Balkis.
0: Oh, Nenek Balkis.
1: Diam di Senggarang.
0: Oh, jauhnya.
1: Ya.
0: Dah makan dah.
1: Pindah tempat.
0: Oh, pindah-pindah tempat. Kadang ke mana kalau tak di Kampung
1: Senggarang?
0: Kadang
1: ke Ganeng.
0: Oh.
1: Dekat dengan Mak Berlian tadi.
0: Mm-mm.
1: Inilah pula menjauh lagi ke Senggarang. Sekarang besar tujuh.
0: Oh, sekarang di Senggarang berarti ya?
1: Iya.
0: Dah makan daging kurban, Nek?
1: Tak makan,
0: Ju. Oh, tak makan. Ada kawan saya rupanya.
1: Bukan tak suka. Cuma tak boleh aja.
0: Oh, tak boleh.
1: Iya. Kalau soal suka tu jangan sebut lagi, Jo.
0: Memang suka ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi tak boleh dah kurangi. Baiklah.
1: Iya. Yeah. Tak lagu, Jo.
0: Boleh lagu apa, Nek?
1: Lagu Patah Hati dari Mirna.
0: Aduh. Sedihnya lagu tu.
1: Iya, dah hujan-hujan patah hati lagi, Jo. Ya Allah. Untunglah tak jadi tak suka lembu tu. Cuma apa kan kalau tidak dah makan hati lagi.
0: Iya, itulah.
1: Itulah aduh nasib.
0: Patah hati adanya dari Nur Halimah pula, Nek.
1: Nur Halimah ke Mirnawati ya? Nur Halimah. Oh iya mungkin. Iya.
0: Nur Halimah. Lupa,
1: iya.
0: Mm-mm.
1: Salam deh ikut Mak Berlian tadi aja ya, Ju.
0: Boleh.
1: Ju nanti pulang hati-hati kalau gerimis-gerimis ni beceknya tu, alicinnya tu lah, Ju.
0: Oh, itulah yang ditakutkan.
1: Lah. Iya. Itu aja lah, Ju.
0: Boleh.
1: Salam satu untuk semua aja, Ju.
0: Iya,
1: disenggol semua, disalamin semua.
0: Mm.
1: Terima kasih, Ju.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Nek Balkis yang ada di Senggarang. Baik, kita akan azan asar sudah 4 menit. Kita baca lagi satu lagi ya. Dekat WhatsApp, semangat siarannya, semangat kerjanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Pulangnya hati-hati, Kak. Salam untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis. Lagunya satu ya, Kak. Afan yang oh ye, oh ye. Oke, baik. Nanti kita putarkan ya lagu Afannya yang oh ye ye. Yang mana? Oh ye toh. Sampai bawah. Oh iya aja lah tak ya. Boleh. Baik. Terima kasih ya untuk Kak Siska. Kita dengarkan dulu untuk azan asar pada hari ini pada pukul 15.27 menit waktu Indonesia Barat. 15.27 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan. Allah.

0: galak.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

0: Intermezzo.
1: Kenapa kau, Man?
2: Jatuh aku dari motor.
1: Ya Allah, kesiannya. Berdarah, Man?
2: Iya, untung lecet sikit je.
1: Hah, terus di mana?
2: Motor bersepah dari bengkel.
1: Astaghfirullah.
2: Oh, duit tak ada. Untung ada yang nolong tadi.
1: Hah, terus?
2: Iya, tapi aku pun keknya terlempar entah ke mana.
1: Hah, lah hilang.
2: Iya, namanya musibah. Untung tak patah kaki.
1: Masih untung, eh?
2: Eh, iyalah, dompet aku.
1: Masih untung lagi.
0: Intermezzo.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Berempat RRI Cimenang Surabaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Kita coba lagi sudah pemer angkat melalui talian telepon ya. Ada siapakah di belakang sana? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum. Dangdut Ria yuk di perempat.
0: Dangdut Ria di perempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita, halo Bunda?
1: Ya.
0: Apa cerita Bunda hari ini?
1: Kita alhamdulillah hari benda
0: teduh ya. Udah hujan tadi ya?
1: Tadi hujan mah lebat pun tidak.
0: Oh, tak lebat?
1: Tak lebat, cuma bentam dan tutupnya ada. Cuma itu apa namanya, hujan gerimis saja.
0: Oh, gerimis.
1: Tak lebat-lebat sekali kan hujan dari ini.
0: Kat sini lebat tadi.
1: Itulah, sini tak ada terlebat sangat. Oh,
0: sehat, alhamdulillah sehat Bunda.
1: Lagu Ju.
0: Boleh lagu apa Bunda?
1: Apa tadi?
0: Apa tadi tu?
1: Lagu. Ini apa namanya? Ada tak lagu sahabat Roma?
0: Sahabat ada.
1: Sahabat je lah.
0: Boleh.
1: Salam dia buat Yusya Mak Tugas yang selalu.
0: Amin.
1: Dah masuk Mak Berlian?
0: Dah pertama dah. Baru buka gerai dah masuk dah.
1: Mak Berlian. Dan Mertu Salina Kiyo-Kiyo. Nek Anjang. Ini apa namanya? Mas Prabu,
0: katanya
1: Mas Prabu.
0: Dah lama tak masuk, Mak.
1: Katanya tadi pagi dia dekat Bintam katanya.
0: Dekat Bintam.
1: Dekat Jalan Bintam dia komen sama siapa? Ini sama yang urus perhatu tadi tu. Erita.
0: Oh, Kak Erita, ya.
1: Erita Insani. Ada buka Bintan. Baiklah kat jalan jauh peningat. Tanggung dah sampai ke Pinang. Untuk bang itu, Bang Andi. Untuk Bang Edo. Awang Janggut dah lama tak dengar suara ni.
0: Dah lama tak dengar ya.
1: Arjuna tak dengar. Ilek, Bang Jais. Pak Umar. Bang Gapar. Siapa lagi ya? Bang Mopli. Siapa lagi? Ini Mak Dini, Mak Tengkara sama Mak Cik Endon. Siapa lagi ya? Ini apa? Teh Dinda. Sama Fiska. Siapa lagi ya? Mak Nah Aida. Apa namanya? Ada mok di apa namanya di mana ya di Karang. Ada siapa lagi ada masuk lupa Pak
0: Rosli. Boleh.
1: Ini siapa namanya Wir. Terus siapa lagi itulah Mak
0: Zuzana.
1: Ya. Semua-semuanya lah.
0: Boleh.
1: Untuk orang Busong ni, Mak Zuzana mendasak selalu aja lah.
0: Amin. Baik, terima kasih Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ya, nanti kita putarkan lagu. Kita angkat lagi sebelum kita ke penelpon pas jam eh. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar Ju?
0: Alhamdulillah baik. Macam mana sebaliknya?
2: Sehat juga Ju.
0: Sehat. Dengan Kak Aida ya?
2: Ya, Idul Adha Ju.
0: Ya, sama-sama.
2: Ya.
0: Lagu apa kita Kak?
2: Dah masak. Itu dia.
0: Masak apa? Dah masak rendang. Patutlah kecium tadi aroma kat sini ya.
2: Bukan. Nanya jujur.
0: Oh, nanya saya. Tak ada buat apa-apa lah.
2: Ya. Oh ya.
0: Tak bisa makan daging, dia tak makan rendang.
2: Oh gitulah.
0: Iya. Yeah.
2: Ada orang makan orang tidak memang Jo. Dapat lagu ya Jo?
0: Dapat lagu apa kita?
2: Lagu dia apa ya Jo?
0: Apa tu?
2: Dari apa ya Jo? Susah nak nyebut.
0: Dari siapa?
2: Dari apa
0: Mega Mustika?
2: Mega Musika dah ya gitu. Lagi ini Iis dah Iis Ariska aja Ju.
0: Iis.
2: Iis Ariska. Judulnya apa tuh Ju? Racun Asmara ya Ju.
0: Racun Asmara. Oke, okay, ada. Oke.
2: Okay. Tak apa lah lagu lama. Tu enak didengar.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Ada tak Ju?
0: Ada, ada.
2: Yelah, makasihlah dapat nyari. Salam buat Juju lah. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga Juju sihat selalu. Pulang hati-hati. Yeah, hari mendung, Ju. Tadi Mak Anjang, ya?
0: Ya, yeah, betul.
2: Semoga Mak Anjang sihat selalu. Di Penyengat, dia, Ju?
0: Di Penyengat. Bunda Permata, Nek Anjang di Senam.
2: Kami main di Penyengat kemarin. Tak tahu rumah Mak Anjang ke mana. Pergi kemarin tu.
0: Ya, ya.
2: Dah bila Mak Anjang dia dapat sana. Buat Mak Anjang juga mak apa tu mak baru satu tempat ni mak apa
0: Bunda
2: juga?
0: Permata.
2: Bunda Permata, ya. Bunda Permata juga buatnya Mak Anjang Ucu, buatnya Kak Sinah Kiyu masuk Kak Mas Prabu, buatnya Arjuna juga, buatnya Bang Awang Janggut juga, Bang Herman, Mas Pak Prabu, Pak apa tu Pak Umar, Kak Ina, Kak Siti Pandamak juga. Apalagi Ju, Mak Penaram juga Ju, buatnya Kak Wir, buatnya Mak Long, Mak Long Yah di Bintanau, Mak Ngah di Cipolek juga Ju. Di Karah mewakili, Mami Ju di mana tu, di Pinang dia, Kak Dang Merdu. Buatnya di Karah mendengar ni, siapa yang mendengar siaran kita, siaran berempat ni, senggol semua.
0: Boleh.
2: Buatnya Pak saudara tu yang ada di Perpanjang pendengar setia rupanya Ju tak tahu Bang Mael kami tu semoga tak selalu surat ke disenggol tu 2-3 tahun lupa
0: 2-3 tahun boleh
2: tak tahu kami dia datang semalam kata mak dia datang kami jalan agak semua je lah disenggol yang mendengar ya Ju
0: boleh
2: tunggu lagu
0: ya siap
2: terima kasih
0: siap.
2: Banyak Ju sampai Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kak Aida ya yang sudah bergabung di petang hari. Nanti kita putarkan lagunya kita pas jam dulu lah ya. Tapi sebelumnya kita baca satu lagi ini ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Danuk Ria sih aslinya Danuk Ria. Request lagunya berkali-kali dari Sofia Ma. Salamnya sudah dipotokopi Mak Berlian tadi semua fans hormat Tanjung Pinang ke Pulau Riau tanpa terkecuali. Selamat petang. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih salamnya persahabatan lewat udara dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik nanti kita putarkan lagunya Pak Hamzah Yusuf ya. Kita dengar dulu pas jam 16 waktu Indonesia Barat.
3: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
0: Sedara perempat, kota terbesar di Kepulauan Riau telah menjelma menjadi kota metropolitan dengan tingkat perekonomian yang semakin maju. Dan salah satu penunjangnya adalah dari sektor wisata yang cukup menggait wisatawan untuk berdatangan ke Batam. Cukup banyak tempat-tempat menarik yang ada di Batam yang sangat layak untuk dikunjungi. Kita beralih ke maklumat lain, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura melaksanakan salat Idul Adha bersama dengan masyarakat di Masjid Az-Zulfa, Kecamatan Singkat, Kabupaten Lingga. Menurutnya, Idul Adha bukan hanya soal penyembelihan hewan kurban, tapi tentang keikhlasan dan pengorbanan untuk sesama. Nyanyang menilai semangat pengorbanan menjadi nilai penting dalam membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, kepedulian sosial dinilai semakin dibutuhkan. Menurutnya, semangat Idul Adha harus mampu memperkuat hubungan antar warga tanpa membedakan latar belakang. Ia berharap masyarakat terus menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: jeris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan, pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: 101,3 MHz per 4 RRI Tanjung Binang, Sarawak Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Riau. Kita coba lagi untuk mengangkat telepon ya, yang sudah bergabung di sore hari ini di acara Dangdut Riau. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, assalamualaikum Ju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sejuk Ju.
0: Ah, sejuk benar memang lah. Tidur agaknya membuta ni, Nek. Tadi hujan, sana hujan juga?
1: Lebat hujan juga, baru berhenti.
0: Oh, baru berhenti.
1: Petir juga, tantum-tantum.
0: Mm-mm, bertantum-tantum dari tadi kan?
1: Malam juga, angin kencang juga.
0: Oh, semalam.
1: Tapi mudah-mudahan berkah dia.
0: Amin, berkah.
1: Lagu juga.
0: Boleh, lagu apa kita, Nek?
1: Aku ilahikan untuk siapa, Asyik Irama.
0: Oh, Asyik Irama boleh.
1: Salam, Mbak Julia. Sebab pertama tugas balik hati-hati, Ju.
0: Ya, yeah, insyaAllah.
1: Sebelah yang dibawa bagi doa, jangan lupa. Betul kopi itu tadi, apa tu? Mak Berdian tadi, betul kopi. Ini siapa tu? Ano, Bunda Permata. Betul kopi Kak Aida tadi. Nanti betul kopi yang utuh. Panggil Yusuf juga. Jika Bang Udin, Aduna. Siapa lagi eh?
0: Siapa lagi?
1: Amjad Yusof, Pak Muklis, Pak Kumis, Pak Gapar, Kak Siti, Bang Damak, Mak Benaram, siapa lagi eh? Mak Dini, siapa lagi tu dekat itu tu, duku, apa tu? Mak Islam, Mak Indah, Mak Nora. Wah ini Mas Prabu lagi melanglang buana.
0: Oh lagi lang buana ya.
1: Bintang dia jelajahkan dia.
0: Oh ya, yeah. Oh best.
1: Ya. Yeah. Tadi pagi dia masuk ke Pro 1. Mudah-mudahan dia sehat selalu.
0: Amin.
1: Baca semua aja laju.
0: Boleh.
1: Jangan medu je lupa nak bina, nak manda. Mak Rosi, Mak Ketok je kepala nek. Sehat selalu lah semua ju eh.
0: Amin.
1: Nanti dapat daging tu, jangan makan banyak sangat.
0: Oh, bahaya tu, dikit-dikit aja.
1: Dikit-dikit aja, isap-isap aja, telan nanti. Semoga kita selalu sehat, selalu semangat, semoga kita selalu minuman Allah Subhanahu Taala ju.
0: Amin.
1: Terima kasih,
0: Julia. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Nek Anjang sudah bergabung. Kita angkat lagi dekat telefon WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, ramainya foto profil ni siapa tu?
2: Ni kita tak kenal suara mak ni.
0: Kenal. Mengapa yang lain belum kenal?
2: Oh, iyalah itu keluarga lah.
0: Oh, keluarga.
2: Waktu lebaran betul tujuh Aidilfitri itu.
0: Oh, iya.
2: Ada anak datang kan dari Pinang. Kalau mak ni tinggal bertiga aja Ju. Dah jauh-jauh anak kan.
0: Oh, iya. Sama siapa tu bertiga?
2: Bertiga dengan anak bujang mak satu. Oh. Dengan bapak dia satu. Dengan mak satu. Jadi tiga lah Ju.
0: Oh, tiga ya.
2: Dia ya Ju. Lagi pun dah petang payah nak bersembang kita Ju. Oh, nanti tak sempat waktu pula kan Ju. Yeah, putar lagu. Yeah.
0: Boleh lagu
2: mak bisa lagu Ju?
0: Bisa. Lagu apa tu?
2: Lagu dia dari Alisa. Roda Kehidupan Ju.
0: Roda Kehidupan.
2: Ya ada Ju.
0: Cari dulu.
2: Lagi
0: ya.
2: Cari Ju.
0: Oh.
2: Kalau Ju lagi cari, mak sambil salam sikit aja Ju.
0: Boleh.
2: Nyambung yang udah masuk banyak tadi kan. Salam pertama buat Julia. Selamat petang, selamat bertugas. Semoga Ju sehat selalu. Balik amin. Tetap hati-hati. Yeah. Ju tak makan juga daging ya Ju?
0: Tak, sama lagi.
2: Sama lah Ju, kita mak tukar masak aja lah Ju. Terus Ju tadi adanya Mak Anjang. Adanya Aida mewakili Karas. Buat semua je lah Ju, kena dah petang. Boleh. Semua dah masuk, belum masuk mendengarkan. Semua mak salam tanpa terkecuali Ju. Lagunya Ju ada tak?
0: Tak ada pula dari Alisa. Dari Alisa yang adanya tiada derita tiada akhir dengan debu-debu jalanan.
2: Ini Ju, tukar orang biasa dari Tia Ju.
0: Orang biasa ya?
2: Mm-mm.
0: Okay.
2: Ya ada kan Ju?
0: Ada.
2: Ayolah, itu je Ju. Yeah. Pokoknya mak salam semuanya tanpa terkecuali buat Julia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mak Dini. Kita akan lagi dekat talian telepon ya. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Terputus sudah. Ya sudah, mau gimana? Oke, kita angkat lagi ya. Mungkin kali ini tak terputus. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Asik, asiknya dan Nur Yasin. Bergabung sama Juju Kiu-Kiu. Geboy.
0: Asoy.
3: Dingin, Ju.
0: Oh, dingin betul. Selamat hari Lebaran.
3: Minal aidil wal faizin.
0: Apa cerita, Kak? Lemas benar mah banyak kerja ke?
3: Bukan main lagi, Ju.
0: Dah berapa masak rendang kita?
3: Daging tu aku nak bikin ini, anak suruh masak ini apa? Ding-ding.
0: Oh, ding-ding, ding-ding, ba ding-ding.
3: Ding-ding. Gitulah.
0: Oh, kalau, gitu.
3: Kalau daging kambingnya bapak dia seorang yang makan.
0: Oh, tak sama pula ya.
3: Lagipun bapak dia seorang kalau daging sapi itu Karina makan tapi tak seberapa gitu.
0: Oh,
3: ya. Maklumlah, bukan tak makan. Takut faktor umur ini kolesterol.
0: Oh, gitu pula faktor umur.
3: Mulai agak-agak naik.
0: Iya pula.
3: Kalau kambingnya memang dari dulu tuh memang Kak Sena tak makan, bukan tak boleh, memang tak makan. Kalau Jojo kayak mana pula sayang?
0: Memang tak bisa.
3: Dua-duanya.
0: Oh, kambing agaknya saya pernah makan yang sate, tapi satu saja, satu susu. Kalau lebih dari situ saya nak mual gitu.
3: Oh, satu mendingan kalau Kak Sarina tapi itu langsung. Kalau kambing. Lagunya masih bisa sayang?
0: Bisa dong. Kata Mak Dini salam untuk Kak Sarina Kiu-Kiu.
3: Oh, waalaikumsalam. Salam balik. Semoga Mak Dini sekeluarga sehat selalu ya, Ju.
0: Amin. Lagu apa kita?
3: Dari Iis Dahlia, Ju. Rindu.
0: Rindu.
3: Rindu dengan saudara mara kita yang di perempat.
0: Boleh.
3: Pokoknya Kak Sarina senggol tanpa kecuali yang senggol Kak Sarina. Yang tak pun Kak Sarina senggol, pokoknya fotokopi anda masuk je sayang ya.
0: Boleh.
3: Mungkin Kak Berlian lah yang banyak ini ya, banyak salam-salam ya. Ikut fotokopi dia aja. Pokoknya Mak Dini tadi ya, sehat selalu.
0: Amin.
3: Pak Juju Kiu-Kiu sehat selalu juga sayang.
0: Sama-sama.
3: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Baik, kita hadirkan lagu berikutnya dari perempat ya. Ada lagu dari Iis Ariska, Racun Asmara. Nanti juga ada perkiraan cerita dari Bangka Kaya Tanjung Pinang.

obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.

0: perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar, kami sudah tersambung bersama Mas Robi ya dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Robi.
2: Selamat sore Bang Ardian.
1: Baik, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Bang.
1: Ya,
2: bagaimana lama, Bang Ardian kabarnya?
1: Iya, saya juga alhamdulillah sehat. Lama tidak berudara nih bersama Mas Robi. Baik, Mas Robi silakan informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti.
2: Oke, baik Bang Ardian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan perakhiran cuaca khusus Kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya untuk esok hari. Ini Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Dan untuk esok hari kami perakirakan kondisi cuaca di pagi hari berawan dan ada peluang untuk terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai dengan petir serta kilat atau angin kencang. Kemudian di siang hari umumnya kondisi akan berawan, malam dan dini hari kami perakirakan kondisi akan cerah hingga berawan. Dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 65 hingga 96%. Selanjutnya, informasi ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga dapat mencapai ketinggian maksimum 2,5 meter. Demikian Bang Ardian informasi cuaca yang akan kami sampaikan untuk esok hari.
1: Ya, baik. Nah, dalam hal ketinggian gelombang ini, Mas Robi, apakah nanti beberapa hari ke depan ini akan menimbulkan ketinggian yang signifikan sehingga akan mengganggu arus transportasi laut misalnya? Apakah ada info ke depan?
2: Oh ya, Bang. Terkait dengan ketinggian gelombang ini diperkirakan tidak berlangsung lama ya, Bang ya. Mm-hmm. Dalam 2-3 hari ke depan kemungkinan dia akan
1: kondisi aman, ya, normal.
2: Akan
1: ya?
2: Menurun. Okay. Iya, akan menurunkan kondisi.
1: Iya.
2: Jadi tidak sampai mengganggu aktivitas jalur transportasi.
1: Mm-hmm. Ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih Mas Robi atas informasi cuaca untuk hari ini dan selamat beraktivitas.
2: Ya, baik Bang Ardian. Terima kasih kembali. Selamat sore, Bang.
1: Ya, selamat sore juga Mas Robi.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Wih, seronoknya main game. Sampai tak tahu waktu. Ha, dah nak petang ni.
1: Eh, diamlah. Aku sikit lagi nak menang ni. Nanti kalau kajak aku bercakap, aku bisa kalah.
0: Heleh, berarti kau yang tak pandai main.
1: Dah lah sana pergi, aku nak lanjut main lah. Iri aja kau tengok aku main.
0: Jelas. Nanti dia sakit mata tu, baru tahu.
1: Aduh. Mataku kenapa? Sakitnya.
0: Ha, itulah. Kan aku dah bagi tahu. Kau tak nak dengar. Sekarang dah kena kan mata kau? Haa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, inilah pusat peradaban yang ada di Kota Batam dan berbagai macam aktivitas biasa dilakukan masyarakat di alun-alun Angkoputri. Dari sisi tata kelola, alun-alunnya memang sangat rapi dan juga bersih yang berpotensi menjadi ruang terbuka hijau. Ketika hari menjelang malam, maka akan semakin terlihat keindahan dari pusat Kota Batam. Dan cukup banyak wisatawan yang berdatangan di tempat wisata di Kepulauan Riau ini hanya menghabiskan malam sembari nongkrong. Kita beralih ke maklumat lain, Polres Lingga memaknai Hari Raya Idul Adha dengan menyembelih 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing di halaman Mapolres Lingga. Kegiatan itu berlangsung hikmat dengan melibatkan personil kepolisian dan Bayangkari Cabang Lingga. Pelaksanaan kurban dipimpin langsung Kapolres Lingga bersama dengan jajaran pejabat utama, personil Polres Lingga, hingga anggota dari Polsek Dabo Singkep dan Polsek Singkep Barat. Suasana kebersamaan tampak terasa sejak proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Dalam kegiatan tersebut, 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing disembelih di Mapolres Lingga, sementara 1 ekor sapi lainnya disembelih di Makopos Dabo Singkep agar penyaluran manfaat kurban bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat, kaum duafa hingga purnawirawan Polri. Kapolres Lingga AKBP Fahala Martua Nababan mengatakan Idul Adha bukan hanya tentang ibadah semata, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi dan rasa peduli terhadap sesama. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

yang belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita, terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

104 RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat ya, berwisata ke tempat satu ini juga menyenangkan. Tidak perlu jauh-jauh, cukup di kota Batam. Ini ada destinasi wisata Pulau Belakang Padang. Ya, sebetulnya kalau saya sih belum pernah ke sini ya. Nantilah kalau bila ada masa saya pergi sini. Semalam saya ada ke Batam juga, tapi tak ke sini. Saya main dekat angkringan apa tuh ya. Namun dia pokoknya jauh gitu, saudara perempat ya. Nah, dan ini kita tahu juga saudara perempat, untuk jarak tempuh dari Sekupang ke Belakang Padang ini sekitar 15-30 menit. Ya, tergantung dengan cuaca dan juga jenis kapal yang digunakan. Walaupun dekat, suasana di Belakang Padang ini sangat berbeda dengan Batam daratan, di mana di sini kita akan menemukan kampung nelayan tradisional dan juga ada rumah panggung di atas air. Nah, Belakang Padang ini juga memiliki luasnya sangat besar ya, sekitar 89 km persegi dengan jumlah penduduknya sekitar 30 ribu jiwa. Nah, di sini tuh saudara perempat, yang menarik juga dekat Belakang Padang ini punya banyak spot menarik ya. Ada juga Pantai Melur, pantai dengan pasir putih dan air laut yang jernih. Ini pas untuk kita yang suka dengan berenang atau juga snorkeling, juga bersantai menikmati sunset atau matahari terbenam. Sononya dekat situ juga ada namanya Pulau Terong. Nah, pulau kecil ini dengan pemandangan batu granit yang eksotis, di mana untuk batu-batunya itu mirip dengan yang ada di Belitung. Kemudian juga dari sana kita akan menjumpai dengan Kampung Tua Tanjung Uma, di mana kampung nelayan tradisional dan dengan rumah-rumah panggung di atas airnya. Nah, untuk arsitektur rumah panggung ini sangat-sangat unik, tentunya Instagramable. Dan juga saudara perempat, dekat sini itu apalagi pantai-pantainya juga menyenangkan ya. Ada juga Pantai Tanjung Pinggir, di mana Tanjung Pinggir ini adalah pantai yang tenang dengan hamparan pasir putih dan pohon kelapanya. Tempat sempurna untuk kalau kita nak piknik bersama dengan keluarga. Di sana juga ada hutan bakau, di mana sini adalah kawasan mangrove yang masih alami dan bisa dijelajahi dengan perahu kecil sambil melihat berbagai jenis burung dan juga biota lautnya. Salah satu ya daya tarik juga di Belakang Padang ini adalah sektor rumah panggung tradisional yang dibangun di atas air. Biasanya kita kalau tengok air, tengok rumah di atas air kan macam di film-film gitu, sudah berapa takut akan terjatuh gitu kan. Tapi ternyata ini ada di Kepulauan Riau yang tentunya ini juga sangat unik, dimana rumah-rumah ini juga merupakan warisan budaya Melayu pesisir yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dan tidak perlu khawatir karena ciri khas dari rumah panggung Belakang Padang ini, dia dibangun atas tingkat tiang kayu yang kokoh menjorok ke laut menggunakan bahan kayu dan atap seng atau nipa, memiliki jembatan penghubung antara rumah yang disebut titian, dilengkapi dengan rangka kecil untuk menambatkan perahu, dan tentunya ada ventilasi yang baik untuk menghadapi cuaca tropis. Jadi kira-kira apakah ingin menghabiskan waktu berdestinasi wisata ke Batam? Nah, Belakang Padang adalah salah satu hal yang bisa kita kunjungi bersama dengan keluarga tercinta.

0: Lapalah beli burger yuk.
1: Duit aku cuma 20 ribu. Beli burger mana kenyang.
0: Iya juga sih, segigit langsung hilang.
1: Baik kita beli nasi goreng. Murah, harum dan yang penting buat perut kenyang.
0: Apalagi pakai telur ceplok. Langsung berjoget buat kita.
1: Gaslah yuk pergi.
2: Bang, nasi goreng satu.
3: Dah habis dah.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Bulang Cahaya, karya Rida Kalyamsi, merupakan novel sejarah yang menggali kehidupan masyarakat Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Novel ini menyajikan narasi yang mengisahkan kehidupan dan dinamika sosial politik masyarakat Melayu di Kepulauan Riau dan sekitarnya, memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan tradisi terbentuk dalam konteks sejarah yang penuh tantangan. Meskipun berakar pada latar sejarah yang nyata, karya ini memadukan elemen fiksi untuk menghidupkan cerita. Pendekatan ini memungkinkan pembaca merasakan nuansa emosional dan kultural yang membuat kisah masa lalu terasa relevan dan menginspirasi. Buku Bulang Cahaya menekankan pentingnya mempertahankan nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal yang merupakan inti dari identitas Melayu. Melalui penggambaran tradisi dan ritual yang mendetail, novel ini berfungsi sebagai upaya pelestarian warisan budaya yang kaya. Selain sebagai karya sejarah, Bulang Cahaya mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan, keberanian, dan semangat masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini memberikan inspirasi dan reflektif tentang bagaimana nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam konteks modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Kurban, Korban dan Kepedulian Sosial, yang disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus H. Ampu IP SAG MAG. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102 dan juga Al-Baqarah 103 dan 183 yang dibacakan oleh Asmirullah S.A.D. Lanjutkan dengan beduk azan maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.08 menit waktu Indonesia Barat. 18.08 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita merenungi betapa banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan. Ada yang diberi kesehatan sehingga ia mampu bekerja dan mendapatkan penghasilan. Ada yang diberi keluasan rezeki sehingga hidup terasa cukup dan nyaman. Ada yang diberi keluarga yang penuh dengan kehangatan, keluarga yang harmonis. Ada yang diberi usaha yang lancar tanpa hambatan, rumah yang nyaman dan penuh kedamaian. Serta ada yang diberikan kesempatan hidup yang penuh dengan keberkahan. Semua nikmat itu bukan sekedar kebetulan, melainkan karunia Allah yang telah ditegaskan di dalam firman-Nya pada surat Al-Kautsar ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah adalah sumber segala kenikmatan. Ayat ini mengajarkan kita agar tidak boleh sombong atas harta yang hanya sekedar titipan. Tidak boleh bangga atas jabatan dan tidak boleh merasa semua keberhasilan berasal dari kekuatan sendiri tanpa ada bantuan. Kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa setiap nikmat yang dianugerahkan adalah titipan. Dan setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu nikmat yang Allah berikan jangan sampai menjauhkan kita dari keimanan. Tetapi justru harus menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah dengan penuh tobat dan ketaatan. Rasulullah bersabda, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Lalu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Jawabannya telah Allah jelaskan pada ayat berikutnya di dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam ayat yang singkat ini terdapat pesan yang harus kita camkan bahwa Allah memerintahkan dua ibadah besar, yakni ibadah sholat dan kurban. Sholat adalah bukti penghambaan kita kepada Allah yang memiliki segala kekuasaan. 5 kali sehari kita dipanggil, diingatkan untuk meninggalkan kesibukan dunia, untuk bersujud kepada Allah dengan iman. Sementara kurban adalah bukti keikhlasan dalam menyerahkan sebagian harta dan kekayaan demi meraih ridho Allah untuk meraih keberkahan. Sholat itu mendidik kita agar tunduk kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Kurban pada Idul Adha mendidik kita agar tidak tunduk kepada hawa nafsu dan cinta dunia. Jadi orang yang rajin sholat tetapi enggan berbakti, rajin sholat tapi tidak mau berbagi, berarti belum sempurna pengorbanannya untuk diri sendiri. Sebaliknya ada orang yang gemar berbagi namun lalai dari sholat 5 waktu sehari, berarti belum kokoh hubungannya dengan Allah, Zat yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan kepedulian kepada sesama. Karena itu Idul Adha itu bukan hanya hari penyembelihan hewan semata, tetapi juga
momentum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memusnahkan kesombongan, ketamakan dan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hakikat kurban sesungguhnya adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah, Sang Maha Agung dan Penentu Kehidupan. Untuk bisa dekat kepada Allah, kita harus rela berkorban. Tidak ada kedekatan tanpa pengorbanan. Tidak ada kemuliaan tanpa keikhlasan. Tidak ada keberkahan tanpa kerelaan. Ketika kita membeli hewan kurban dengan harta kita, sesungguhnya kita sedang melatih diri agar tidak diperbudak oleh harta dan dunia. Kita sedang mendidik hati agar lebih mencintai Allah daripada harta benda. Sebab banyak manusia yang mampu membeli barang-barang mewah untuk kesenangan sementara, tetapi merasa berat ketika dimintai mengeluarkan harta bendanya untuk berbagi dengan sesama. Padahal kita harus meyakini, harta yang digunakan di jalan Allah itu tidak akan pernah berkurang dari sisi jumlah dan nilai. Justru itulah harta yang akan menjadi tabungan pahala dan pemberat amal di akhirat nanti. Selanjutnya, saat kita berkorban dengan berkurban, tidak cukup hanya dengan menyembelih hewan. Yang paling penting adalah niat baik, penuh keikhlasan. Jangan sampai kurban dilakukan hanya demi mendapatkan pujian, demi gengsi sosial, dan mencari pengakuan. Sebab Allah tidak melihat besar kecilnya hewan, tetapi melihat keimanan dan ketakwaan dalam berkurban dan berkorban. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Layyanalallahu luhumuha waladima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Kazalika sahoraha lakum. Litukabirullah ala mahadakum wabashiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah kurban itu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, kurban itu merupakan sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan di dalam agama. Sedangkan Imam Abu Hanifah memandangnya wajib bagi orang yang mampu dan tidak sedang bepergian dari kediamannya. Bahkan Nabi Rasulullah itu tidak pernah namanya untuk meninggalkan ibadah kurban. Sejak disyariatkannya hingga beliau meninggal dunia, beliau selalu berkurban. Ini menunjukkan bahwa kurban itu bukan ibadah biasa. Kurban adalah syiar keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah bukti cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Ibadah kurban memiliki dua dimensi makna. Pertama, dimensi vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berkurban, ia sedang menunjukkan ketaatan dan penghambaan kepada Rabb-nya. Kedua adalah dimensi horizontal, yaitu hubungan sosial antar manusia. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, kepada tetangga, kerabat, dan mereka yang membutuhkannya. Dari sinilah tumbuh kasih sayang, tumbuh persaudaraan dan kepedulian kepada sesama. Betapa banyak orang yang jarang menikmati daging setiap lauk makan. Setiap makan jarang,
Bahkan ada yang tidak pernah, setahun sekalipun mungkin tidak pernah memakan daging. Kemudian dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya kurban. Betapa banyak anak-anak kecil tersenyum bahagia ketika keluarganya menerima pembagian daging kurban. Maka sesungguhnya orang yang berkurban bukan hanya sedang menyembelih hewan, tetapi sedang menebar kebahagiaan dan menghadirkan keberkahan di tengah kehidupan. Orang yang gemar berkurban akan memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang. Orang yang ringan berbagi akan dijauhkan dari sifat kikir dan senantiasa dicintai orang. Dan masyarakat yang hidup dengan semangat berbagi akan menjadi masyarakat yang damai, masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dengan agungnya makna kurban ini, maka jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur nikmat. Jangan sampai kita diberi kelapangan rezeki tapi enggan mendekat kepada Allah yang memberi nikmat. Jangan sampai kita mampu membeli berbagai kebutuhan setiap saat, setiap waktu, tetapi tidak mampu menghadirkan kurban untuk akhirat. Mari kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai momentum memperbaiki diri, momentum melatih keikhlasan hati, momentum membangun rasa peduli, momentum memperkuat ketakwaan dalam diri. Karena sesungguhnya hidup ini bukan tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi seberapa banyak yang kita persembahkan di jalan Allah dengan berbagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terputus dari rahmat Allah, sebagaimana dalam surat Al-Kausar ayat 3, Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberi, ringan berbagi, berkurban dalam hati, dan istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Ilahi Rabbi. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan.

Sutrisno, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Kau nak bantu aku tak?
2: Bantu apa?
1: Jadi, aku ni nak mulakan buat konten di media sosial. Nah, kadang di media sosial tu harus cari sensasi dulu baru ramai.
2: Hah? Jadi, kau nak dibantu apa?
1: Kau nak tak? Ecek-ecek.
2: Ecek-ecek apa pula?
1: Kau ecek-ecek marah aku dalam video. Konon-kononnya kita tengah gaduh lah.
2: Okey, habis tu nanti kau nak buat apa?
1: Aku pura-pura sedih lah, biar orang kesian.
2: Kau ni, kalau tu tak payah ecek-ecek. Hidup engkau memang dah mengsedih betul. Tak boleh diselamatkan dah.
0: Intermezzo.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Dan dengan gagah berani, Laksmana Hang Tuah memimpin armadanya,
1: nah,
0: membuktikan bahwa
1: tontonan,
0: lautan adalah
1: penuh
0: rumah
1: ilmu,
0: bagi
1: penuh
0: orang-orang
1: sejarah.
0: Melayu.
1: Bukan joget-joget tak jelas, gosip artis tak jelas. Kenapa? Macam ayam berak kapur aja dapat kau tuh.
2: Tak ada ya. Cuma ayah nonton apa tuh? Serius betul nampaknya.
1: Ini sejarah Nusantara. Kau harus tahu, Rizky. Biar paham asal-usul kita. Lihat, Laksmana tuh.
2: Oh, Laksmana. Iya ya, bagus acaranya. Tentang sejarah, penuh wawasan. Tapi ya, wawasan itu kan luas.
1: Maksud kau?
2: Maksud saya, wawasan tentang strategi perang itu kan mirip-mirip sama wawasan strategi sepak bola.
1: Jauh lah, jauh sangat tuh. Yang satu membela negara, yang satu menendang bola. Tak sama levelnya, nak.
2: Tapi kan sama-sama butuh taktik ya. Bertahan, menyerang. Nanti malam kan ada pertandingan besar, timnas lawan negara tetangga. Itu kan juga perjuangan membela negara.
1: Alasan aja kau tuh. Dah lah, ayah tengah sedap nonton nih. Jangan diganggu ya.
2: Pinjamlah remote-nya ya. Kita cek dulu jadwal di channel olahraga. Nanti kalau iklan baru kita pindah lagi ke Laksamana nih. Janji.
1: Tak ada, sekali pindah nanti kau tak mau balik lagi. Ayah tahu akal kau tuh. Tak mau ayah kasih remote nih.
2: Dulu waktu saya kecil, ayah selalu ajak saya nonton bola sampai tidak-tidak di depan TV. Ayah ingat tak? Sekarang kenapa ayah lebih pilih nonton sendiri?
0: Oh, no.
1: Alah, itu kan dulu. Sekarang kau udah besar. Lagi pula ini acaranya langka. Tak setiap hari ada lah.
2: Baiklah kalau ayah tak mau, saya nonton di HP je lah nih. Tapi,
1: tapi apa? Kau tak habis, minta sama ayah.
2: Ayah, awas ya, di kaki ayah ada apa tuh?
3: Hah, apa? Ular?
2: Bukan, bukan, itu semut, besarnya, ya semut api.
3: Mana? Ya ampun, mana, mana, mana?
2: Hah, dapat.
4: Ya, pemirsa, kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Atmosfer di stadion malam ini sungguh luar biasa. Ya, kemudian
1: Rizky, mana ada semut? Kau tipu ayah ya, bertuah punya budak ini.
2: Maaf ya, habisnya ayah tak mau ngalah. Darurat ya, darurat.
1: Darurat, darurat. Sini, balikkan remote-nya.
2: Tunggu dulu ya. Gini aja biar adil. TV biar saya yang nonton. Ayah kan punya radio pusaka di kamar tuh. Coba ayah setel RRI Pro4. Nih saya ambilkan. Acaranya kan berbudaya juga. Sama macam ayah suka. Kadang ada musik Melayu, kadang ada drama, ada juga bincang-bincang sastra. Lebih fokus, tak ada gambar yang mengganggu.

0: hiburan. Jadi sama-sama senang. Ayah dapat ilmu hiburan dari radio. Saya dapat tontonan perjuangan bangsa di lapangan hijau. Adil kan ya?
1: Ya sudahlah. Daripada tak ada sama sekali. Suaranya besar kasih, Kit.
2: Siap, Panglima.

0: Di balik makanan sehat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG, terdapat 191 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, pulau ini juga menjadi salah satu bagian dari pulau terluar yang ada di Kabupaten Natuna yang juga berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Pesona alamnya pun juga tidak kalah dengan pulau-pulau terluar lainnya. Bahkan untuk di Pulau Subi memiliki berbagai macam fasilitas yang cukup memadai. Setidaknya wisatawan tidak begitu kerepotan ketika mengunjungi tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Keindahan yang dimiliki adalah terumbu karang yang masih alami dan juga pantainya yang masih sangat asri. Dan juga penerangan perbukitan yang cukup memukau. Kita beralih ke maklumat lain, BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi relawan dan pekerja satu pelayanan pemenuhan gizi sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan Badan Gizi Nasional yang mewajibkan seluruh mitra dan yayasan pengelola SPPG untuk memastikan relawan dan pekerja terdaftar sebagai pekerja BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko kerja yang dihadapi para petugas di lapangan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, aku tinggal seorang je. Kawan-kawan aku dah pergi semua.
1: Makanya, macam kita gini lah. Mahal. Didatangkan dari luar negara. Kelas.
2: Eh, ada yang datang. Saya. Ambil saya aja.
1: Kami aja. Ambil kami aja. Kami import. Mewah.
0: Yeay, aku kena ambil. Memang mantaplah kakak pembeli ni. Tahu mana yang berkualitas. Hidup produk lokal. Dadah.
3: Jikalau ada si pucuk jermal, mengapa pupus tepian akar? Jikalau ada produk lokal, mengapa harus cari di luar?
4: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum kaum muslimin dan muslimat. Saling kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertama masuknya salat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.21 menit waktu Indonesia Barat. 19.21 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan. Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya. Haa lah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

24 RRI Tanjuminang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, perbaik kita ke informasi berikutnya. Ini ada informasi mengenai Blue Moon. Nah, mungkin kita masih agak bingung ya, apa itu Blue Moon? Dimana ini adalah fenomena langka yang menghiasi langit akhir Mei. Nah, Blue Moon ini adalah fenomena bulan purnama yang dimana biasanya ini dalam suatu periode tertentu dan tidak membuat bulan itu berubah menjadi biru. Dimana fenomena Blue Moon ini itu terjadi pada tanggal 31 Mei 2026 bertepatan dengan Micromoon, yaitu kondisi saat bulan berada paling jauh dari bumi sehingga kita akan melihat itu tampak lebih kecil, kemudian juga redup. Dan Blue Moon sendiri termasuk fenomena yang langka yang biasa terjadi di setiap 2 pekan atau 3 tahun sekali. Dan biasanya ini dapat diamati di lokasi minim dengan polusi cahayanya. Dan kalau kita tengok juga menurut istilahnya sedar pampat, Blue Moon ini adalah istilah bagi bulan purnama tambahan di dalam periode tertentu setiap tahunnya. Dan sebutan Blue Moon ini muncul itu karena ada perbedaan siklus siklus dari tanggal gitu dengan peredaan bulan mengelilingi bumi. Nah, siklus bulan ini berlangsung sekitar 29,5 hari sehingga memang purnama ini bisa terlihat lebih dari biasanya gitu. Nah, Blue Moon juga biasanya muncul setiap 2 hingga 3 tahun sekali di berbagai wilayah dunia karena memang jarang terjadi dan fenomena ini sering menarik perhatian masyarakat dan juga pengamat astronomi. Dan juga saudara perempat, untuk kita lebih mengetahui seperti apakah Blue Moon nanti kan tahu kita tengah berjalan, kemudian kita melihat kenapa lah bulan ini berbeda gitu ya kan. Nah, fenomena Blue Moon ini di tahun ini itu bertepatan dengan kemunculan Micromoon di langit malam, di mana Micromoon ini nantinya akan membuat ukuran bulan tampak sedikit lebih kecil dibandingkan dengan purnama biasanya. Dan Micromoon ini terjadi ketika posisi bulan berada di paling jauh dari bumi saat fase purnama berlangsung. Nah, kondisi ini juga membuat cahaya bulan ini terlihat lebih redup gitu ya. Dan juga saudara perempuan, meskipun begitu perbedaan ukuran Micromoon juga cukup sulit dilihat kalau seandainya tanpa menggunakan bantuan dari alat astronomi. Nah, pengamatan tetap bisa dilakukan langsung mungkin menggunakan mata ya, juga tanpa teleskop khusus. Karena memang saudara perempuan, selain menarik secara ilmiah, nah Blue Moon juga disering dikaitkan dengan budaya populer dan juga mitos masyarakat. Ya, istilahnya itu kayak once in a blue moon gitu ya, yang menggambarkan terjadinya kejadian yang sangat jarang terjadi di dunia.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Banyak orang bilang menulis sastra adalah menulis yang galau-galau. Padahal tidak. Menulis karya sastra adalah menulis catatan yang bertenaga, menggerakkan, dan menghidupkan. Saya Fatih Muftih, penulis buku Mengapa Mario Menghidupkan Raja Ali Haji.

Berempat RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara penempat lagu dari Langgam Timur Tanjung Pinang Kota Bestari. Memang betul saudara perempat ya. Maka dari itu nanti sekantang lada petang sampai di sini teman-teman saudara perempat, karena sudah lama saya duduk di sini ya. Tadi kita sudah bersembang-sembang dan juga request-request lagu dangdut tentunya. Nah berikutnya kita akan beralih ke sekantang lada malam bersama rekan kita Sawa Ulia. Tentunya yang ingin bergabung boleh berpantun anak lagu-lagu Melayu atau bersembang mengenai macam mana daging kurban kita dah diolah ke. Tapi jangan makan tiap hari saudara perempat ya, nanti bahaya pula kan. Tapi kalau nak makan pun mungkin dibarengi dengan makanan yang bisa menetralisir lah ya, supaya pun kita aman saudara perempat ya. Alhamdulillah cuaca di hari ini terlihat teduh saudara perempat, walaupun agak dingin lah sedikit kan. Yang penting belum turun hujan, dari tadi sudah turun hujan, tapi hari ini kemudian malam ini tampaknya sedikit sendu saudara perempat ya. Tidak apa-apa, karena kami akan selalu menemani saudara perempat hingga nanti pukul 24. Kalau macam tuh saya undur diri lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantan 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawah.
5: Baik saudara, sila bergabung.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Umpan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Ayo.

0: Maaf, Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung kesini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
4: Woi, Bli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek, Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
4: kenapa, Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
0: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
4: Ya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin karena ini untuk Banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Kelian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak kalian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya. Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Eh, itu dia Pak Kelian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda Pak Kelian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Oh, maaf Pak Kelian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Kelian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Kelian.
5: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
5: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
2: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwol yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing, lalu disiram sedikit air, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedong balai daje.
1: Itu

0: Nuhun maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata enggak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang enggak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah enggak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bale Dajah.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pulau saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo buruan, kita buka di sini saja.

pencuri itu lari tunggang-langgang, dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama, walaupun dia sudah menjadi

Umpan Balang Tama. Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Daun Tunggal. Variasi Daun Tunggal Mata Panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah, sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

Keragaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: nanti pukul 2.44 waktu Indonesia Barat. Nah, saudara, kita bersua selepas melewati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ini gimana nih kabarnya, saudara perompak? Semoga masih tetap sehat selalu ya, habis menyantap daging korban, entah di sate kah, di gulai, di sop, atau di apa-apain. Tapi tetap utamakan kesehatan ya, saudara. Karena jangan karena terlalu banyak makan daging, nanti aduh, kesehatannya malah dikesampingkan pula. Dan juga di malam hari ini kita sudah menghadirkan mini drama Bulan Batu Hiu dari Doel Sumbang yang menemani saudara perompak pada acara Pelangi Nusantara. Malam hari ini kita akan berada bersama dengan Lembur Kuring, teteh-teteh Sunda. Kita sudah nampak juga ya, ini di live kita YouTube Perompak Tanjung Pinang dan juga dekat Facebook Perompak Tanjung Pinang. Nanti kalau saudara bertanya-tanya dan juga mau salam-salam bersama dengan narasumber kita, silahkan berikan komentar Anda di live chat kita. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Teteh Dania.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh Salwa dan saderek urang Sunda di Lembur Tanjung Pinang.
0: Masya Allah, Teteh, gimana iya kabarnya?
1: Alhamdulillah damai. Kumaha Teteh Salwa?
0: Alhamdulillah.
1: Damai.
0: Jadi Teteh Sunda nih kayaknya saya.
1: Untuk beberapa menit ke depan ya.
0: Iya, bolehlah, boleh ya. Teteh, gimana kemarin Raya Idul Adha, hanya sempat ngerayain bareng gak keluarga?
1: Alhamdulillah di sini sama anak-anak, jadi ngerayainnya bareng anak-anak dan teman-teman yang ada di Tanjung Pinang.
0: Alhamdulillah. Ini kayaknya banyak deh anaknya.
1: Anaknya enggak, 3 aja cukup.
0: Oh, 3 aja cukup. Iya, karena nanti anak-anak itu banyak banget gitu. Ada yang spesial enggak, Teteh?
1: Apa yang spesial ya?
0: Di hari raya kemarin gitu.
1: Di hari spesialnya Lebaran Idul Adha ini di sini kumpul di Tanah Melayu, jadi suasananya itu gimana ya, campur aduk. Jadi suasana beragai macam suku bangsa itu di Tanjung Pinang memang ada ya. Jadi pas hari raya kurban itu kan yang menyaksikan bukan orang Sunda aja.
0: Betul.
1: Ada orang Melayu.
0: Iya.
1: Ya kan, berbagai macam suku lah pokoknya gitu. Kan,
0: Masya Allah. Tapi Teteh menyaksikan gak pemotongan hewan kurban kemarin?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Enggak tega.
0: Iya kan Teteh.
1: Iya, takut salah tarik juga kan.
0: Maksudnya gimana nih? Aduh, saya terkonek lagi. Jangan.
1: Tapi ini aku salah dikurbankan ya.
0: Perasaan aja cukup Teteh. Jangan yang lain ya.
1: Iya, betul Teteh Salwa.
0: Ayo bahas soal kurban ini sesuai dengan tajuk kita malam hari ini ya Teteh ya. Ini berasal dari Sunda. Kita akan membahas gimana sih makanan olahan daging kurban ala Sunda. Ini ada kayak yang membedakan ya. Kayak kita biasanya kan sop daging atau sate atau apalagi ya, rendang kah? Tapi rendang punya Minang ya?
1: Iya, punya Minang.
0: Tapi kalau dari Sunda sendiri ini adakah?
1: Sunda ada beberapa. Ada olahan daging kurban itu dari sate maranggi.
0: Sate maranggi. Oke.
1: Terus ada gulai kambing sapi. Ada ini apa namanya, kambing daging gulai asam.
0: Oh, asam ya. Juga ada.
1: Ada.
0: Masya Allah.
1: Gitu kan. Terus biasa makanan kayak gitu tuh kalau lauknya seperti itu. Tapi ada menu tambahannya kayak nasi liwet, karedok gitu kan.
0: Iya.
1: Terus sambal dadakan dan lalap. So pasti lalapnya tuh gak ketinggalan.
0: Karena gak lengkap ya kalau gak ada lalap.
1: Iya, kalau gak ada lalap gak lengkap.
0: Iya. Tapi dah terkait dengan sate-satean tadi ya. Karena saya lihat di sosial media udah banyak sekali nih masyarakat yang bahkan hari H itu malamnya langsung di sate in gitu, kambing atau daging sapinya. Ini dari Sunda sendiri kan ada maranggi ya. Ini khasnya dari Purwakarta ya ternyata. Ada membedakan nggak Teteh dengan sate yang biasa kita makan gitu?
1: Mungkin kalau misalkan di sini karena ada campuran gula aren ya. Gula aren, asam, campurannya ya kan, selain bumbu-bumbu yang lain lagi tuh kan, sama kecap manis. Ini tuh tambahannya untuk sate maranggi. Biasa kan kalau sate-sate yang lain kan cukup bawang merah, bawang putih, misalkan lada ya kan, ya kan, terus penyedap rasa gitu kan. Tapi kalau untuk khusus sate maranggi tuh ciri khasnya mungkin ada campuran kecap manis, asam.
0: Asam ya. Oke, Teteh sendiri ada ngolah kan?

0: dagingnya?
1: Oh, udah dibikin sate langsung.
0: Oh iya, sate langsung.
1: Iya,
0: Masya langsung. Allah.
1: Teteh Salwa mau diundang soalnya gimana?
0: Aduh.
1: Takut sibuk kan.
0: Saya sebenarnya teh kalau soal makan ya gas aja sebenarnya. Tapi kan belum rezeki ya teteh ya.
1: Iya. Nanti kapan-kapan ya. Kan masih ada nih sisa dagingnya kan.
0: Oh, masih ada.
1: Belum habis. Jadi atur waktunya jangan terlalu jauh.
0: Gitu ya. Teteh juga nanti sibuk pula kalau gitu. Kita bahas nanti aja kali ya setelah.
1: Iya.
0: Terus kita minum makan-makan pula ya kan. Kalau kita bahas di sini ya. Tapi deh kalau di Sunda sendiri ini makanan olahan daging yang paling dikenal dan juga sering disajikan di tengah masyarakat ini apa aja nih?
1: Biasa dendeng ya.
0: Oh, dendeng.
1: Dendeng sama itulah sate marangi biasanya.
0: Sate marangi. Mm-hmm. Ya.
1: Tapi itu menu ininya ya, masih menu utama daging kurbannya ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau untuk kayak pelengkapnya gitu kan harus ada apa namanya? Campuran nasi liwet. Nasi liwet tuh gak ketinggalan. Nasi liwet, sambal, sama lalapan. Terus karedok, tuh karedok kan. Ya itu gak boleh ketinggalan. Karena kan ibarat kata kalau daging itu kan makanan udah modern ya. Cuman olahannya aja yang berbeda dengan yang lainnya gitu khasnya. Tapi kalau ciri khas Sundanya kan nasi liwet tetap. Nasi liwet, sambal, dan lalapan gitu.
0: Kalau teteh favoritnya yang mana nih?
1: Apa ya? Sebenarnya kalau untuk makan daging lebih sedapnya ke dendeng ya.
0: Oh, dendeng.
1: Iya, karena dendeng kan lebih suwir ya, enggak terlalu gimana gitu makannya.
0: Alot, ya.
1: Iya. Enggak terlalu menyiksa.
0: Iya lagi. Udah empuk lah dia
1: ya,
0: punya
1: gitu,
0: daging
1: betul.
0: Ya. Baik. Tapi dari masyarakat Sunda sendiri teteh ini ada enggak sih caranya supaya mengolah daging ini supaya selalu tetap empuk dan kaya cita rasanya?
1: Biasanya kalau teteh ngungkep ya kalau bahasa Sundanya teh ngungkep daging itu biasa tetap kita pakai rempah-rempah bumbu dapur ya biar nggak terlalu bau anyir ya, bau amis gitu ya, ya kan direkap gitu. Terus kalau teteh biasa sehari pakai ini aja, pakai apa namanya daun salam aja biar nggak terlalu ini, nggak terlalu menyengat dia punya bau amisnya gitu. Terus kalau biar empuknya karena sekarang anak-anak zaman sekarang ya kayak model teteh tingkat teteh ini mungkin pakai presto ya.
0: Iya betul, lebih simpel teteh.
1: Ya lebih simpel kan. Kalau misalkan orang tua zaman dulu mungkin pakai apa namanya kendi ya.
0: Kendi.
1: Iya pakai apalah gitu alat khusus kan tradisional
0: betul.
1: Ya gitu. Teteh juga kurang paham sih karena udah di zaman tetehnya udah pakai ala-ala presto gitu.
0: Iya
1: gitu.
0: Jadi kalau sekarang lebih simpel aja lah ya. Memanfaatkan
1: aja.
0: Teknologi yang udah
1: ya,
0: ada.
1: Betul.
0: Nah teteh kemarin ketika Lebaran Idul Adha ini, apakah teteh ada melaksanakan tradisi Sunda tertentu kah di sebelum sholatnya atau setelah sholatnya gitu, ada tradisi tertentu kah yang memang dijalankan?
1: Kalau di kampung teteh itu ke pawai obor ya.
0: Oh, pawai obor malamnya.
1: Pawai obor karena mungkin teteh kan di area pedesaan. Kalau di kota kan kayak kemarin di sini pawai ini ya, mobil-mobil hias
0: betul.
1: Ya kan, mobil-mobil hias dari berbagai masjid ya. Kalau di tempat teteh lebih ke obor anak-anak santri. Anak-anak santri tuh keliling bawa obor gitu.
0: Oke. Berarti masih kental ya kebersamaannya.
1: Iya. Mungkin karena masih pedesaan ya. Karena kan kalau mau ngadain kayak pawai kemarin di sini mobil-mobil hias gitu, kayaknya sedikit yang mau ikut kan karena nggak terlalu banyak apa musola kan masjid gitu kan. Gitu.
0: Baik.
1: Berarti karena masih daerah pedalaman ibaratnya gitu kan.
0: Iya. Gitu. Tapi biasanya teteh di Sunda sendiri tuh kalau habis sholat Idul Adha itu ada kayak tradisi tertentu misalnya harus sungkeman sama orang tua atau itu nggak usah wajib gitu.
1: Itu nggak begitu wajib ya. Kalau ini lebih ke kalau yang kita dekat itu wajib. Tapi kalau memang lagi pada jarak jauh kayaknya cukup via telepon aja gitu. Tetap maaf lahir batin ya kan. Gitu kalau misalkan kita dekat ya itu wajib datang ke rumah orang tua untuk sungkeman gitu. Tapi kayak model teteh jauh kayak gini perantauan cukup telepon aja.
0: Iya, udah canggih ya teteh sekarang.
1: Iya, gitu.
0: Bisa via telepon.
1: Betul.
0: Baik. Nah, terkait dengan apa ya cita rasa tradisional nih. Teteh kan Tadi juga udah dikatakan kalau teteh masak nasi liwet nih. Ketika hari raya itu juga nasi liwet kah atau masak ketupat nih?
1: Nasi liwet juga sama masak ketupat juga.
0: Oh, dua-duanya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena kan biasa teteh suka ada teman-teman datang ke rumah kan. Jadi kalau yang mau nasi liwet atau mangga, yang mau ketupat atau mangga gitu. Tetap ada.
0: Berarti disajikannya juga untuk tamu gitu teteh.
1: Iya, suka ngundang teman aja karena kan di sini teteh merantau, orang lain bisa jadi keluarga ya. Yes, jadi di sini tuh teteh rasa ya bukan di perantauan, bukan di tempat perantauan, deh kayak keluarga aja teman-teman itu.
0: Kalau kita lihat nih dari proses masaknya teteh, karena teteh memasak ketupat sama nasi liwet ya, itu artinya pasti hamin satunya dong. Nah ini prosesnya gimana teh? Sendirikah masaknya dengan kondisi kayaknya nggak terlalu hektik ya teteh ya, karena nggak ada kue-kue raya gitu kan? Ini gimana nih proses masaknya?
1: Kalau ketupat ya benar hamin satu, tapi kalau nasi liwet itu dadakan.
0: Oh dadakan.
1: Dadakan aja.
0: Apakah dari kas?
1: Nggak, jadi misalkan gini, oh udah mau datang nih, misalnya udah ngotek-ngotek temen nih, datang sih mau jam berapa nih, gitu kan. Oke, udah langsung standby bikin nasi liwet. Karena nasi liwet itu kan prosesnya juga nggak lama sih. Gitu. Kalau misalkan lauk-lauknya kan yang bikin lama tuh lauk-lauknya, kalau nasi liwetnya enggak. Kalau lauk-lauknya kan terserah mau apa itu, gitu.
0: Oh gitu.
1: Yang penting tetap ada, intinya ada lalapan dan sambal. Terus walaupun ada misalkan kayak sekarang ini kurban, walaupun ada daging, tetap sediain ikan asin.
0: Oh harus ready.
1: Harus ready kan ikan asin kan. Tetap dicari kan gitu.
0: Yeah.
1: Soalnya ada yang takut gak suka daging kan. Jadi bawa ini ikan asin, ada daging juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi jangan sampai ada yang makan terus yang satu diem aja gitu kan.
0: Karena gak suka daging.
1: Gak suka daging.
0: Masya Allah. Berarti menurut teteh karena udah sering masak nasi liwet, segampang itulah ya. Hari H pun juga bisa.
1: Jadi, betul.
0: Nah, tadi ada membahas soal lalapan nih. Ini menarik ya teteh. Karena kalau gulai dicampur lalapan tuh, kalau otak kami kayaknya nggak masuk deh.
1: Betul.
0: Tapi pada faktanya tuh di Sunda dicampur teteh.
1: Nah, kalau di Sunda itu kalau misalkan yang orang doyan lalap ya campur aja.
0: Oh bisa.
1: Bisa, mau campur aja, mau gulai mau campur lalapnya timun, daun selada. Boleh.
0: Oh boleh aja.
1: Boleh aja gak masalah. Tapi bagi yang suka kan, kalau yang gak suka ya kan aneh gitu, gimana rasanya gitu kan. Tapi kalau yang suka sih it's okay sih.
0: It's okay ya. Tapi memang selalu ready gitu.
1: Untuk apa, lalapannya?
0: Oh, lalapannya.
1: Ya, selalu ready.
0: Oh. Gitu. Kemudian sambal. Nah, ini kan biasanya orang-orang sambal terasi teteh. Ketika hari raya, kalau versi Sunda ini ada sambal tertentu gak?
1: Sama. Terasi.
0: Oh, sambal terasi juga.
1: Iya, kayak terasi terdepan ya.
0: Terdepan. Iya, paling dicari ibu ya kalau terasi ya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Dicari pastikan, yang utama tuh sambal terasi requestnya.
0: Tuh,
1: sambal terasi tapi sama sambal babakan. Sambal babakan itu sambal serba mentah.
0: Oh.
1: Serba mentah yang di, apa namanya, diulek gitu.
0: Namanya apa?
1: Dadakan gitu, sambal dadakan.
0: Dadakan.
1: Oh, dari serba mentah.
0: Kalau sekarang ada yang dijual di ayam geprek, namanya sambal mata.
1: Ya, itu sambal mata. Kalau sambal mata itu sama, cuman beda nama aja.
0: Oh, beda nama aja, tapi sama prosesnya.
1: Sama, ada karena mereka semua serba mentah kan?
0: Iya, betul.
1: Mentah. Terus tapi ada yang diperas jeruk nipis, ada yang jeruk lemon, tergantung.
0: Kalau teteh diperas jeruk.
1: Jeruk sambal.
0: Oh jeruk sambal.
1: Sambal bisa itu. Okay. Kalau nggak jeruk sambal bisa. Tapi nggak, ada orang yang pakai cuka, tapi teteh tidak menganjurkan cuka ya. Karena takut yang punya lambung kena kan. Teteh lebih ke, apa namanya, ke jeruk. Kalau nggak asam kandis itu. Asam apa? Asam Jawa. Gitu. Gitu aja.
0: Oke. Itu selalu berarti cocok disandingkan dengan apa nih, sate kah?
1: Itu bisa, kalau sambal itu biasanya teteh ke sate bisa, terus ke ikan asin juga bisa.
0: Ikan asin lagi, ada.
1: Bisa. gitu. Ya itulah sekitar itu, oke. Okay. Tapi kalau untuk seafood kan karena di daerah perkampungan teteh jauh ke laut, kayaknya nggak cocok. Tapi kalau di sini teteh bikin sambal itu suka dicampur ke seafood, misalkan lagi masak-masak beli kerang bulu atau beli apa gitu, Teteh sambalnya itu gitu.
0: Oh iya.
1: Gitu. Tapi kalau misalkan untuk tempat Teteh kayak nggak cocok kan, karena jauh ke laut gitu.
0: Tapi Teh, terkait dengan sambal dadakan tadi, kemudian juga ada nasi liwet nih yang dipadukan dengan daging-dagingan. Ini masyarakat sekitar yang bukan asli Sunda menerima nih makanan ini nih.
1: Kalau nggak tau ya, kalau untuk umumnya ya, tapi kalau yang datang ke rumah Teteh asik aja.
0: Asik aja. Itu kan bukan asli Sunda berarti.
1: Bukan. Iya.
0: Cocok
1: karena,
0: nih.
1: Kan, kawan-kawan Teteh enggak semuanya orang Sunda kan, karena Teteh di negeri perantauan ya, ada yang dari Medan ada, Melayu ada gitu kan. Ada yang malah kemarin yang orang Medan mau ke rumah Teteh pesannya apa? Jangan lupa ya, itunya teh apa
0: sambal
1: belacannya ya sama nasi liwet katanya.
0: Oh.
1: Gitu. Karena aku enggak bisa makan daging katanya. Oh iya. Gitu. Itu sama jadi nasi liwet gitu.
0: Iya. Udah di request duluan ya.
1: Iya gitu.
0: Oke, berarti sudah mulai menusantara nih makanannya ya. Nasi liwet khas Teteh. Teteh siapa tadi namanya?
1: Teh Dania.
0: Teh Dania. Aduh. Teh Diani pula saya ingatnya nih. Nah, terkait dengan olahan daging ala Sunda nih Teteh, ini seberapa besar pengaruh bahan-bahan lokal atau rempah-rempah terhadap rasa khasnya nih Teteh?
1: Kalau di Teteh ini, karena kalau untuk di daerah Teteh itu untuk apa ya, kayak rempah-rempah itu nggak kayak di sini loh. Kalau di sini orang pada berani kan ya, kayak makan rempah-rempah gitu ya. Gitu. Kalau di sana kan enggak loh. Karena lebih apa ya? Lebih apa ya? Enggak terlalu, misalnya gini, misalnya di sini makan rempah-rempahnya lengkap 6 macam. Di sana paling cuma 4-3 macam gitu.
0: Di Sunda?
1: Iya, karena di sini kan mungkin lebih banyak suka makanan berlemak kan?
0: Iya. Yeah.
1: Iya, gitu. Kalau di sana jarang yang begitu suka gitu. Makanan-makanan yang terlalu berlemak tuh kurang minat lah gitu mereka gitu.
0: Oh gitu. Oh itu ya pembedanya ya Teteh.
1: Iya gitu. Jadi kalau untuk apa tadi makanan-makanan penyedapnya gitu ya, menu-menu penyedapnya. Ya paling ala kadarnya aja. Misalnya kunyit, serai, rempah apa gitu aja, jarang yang pakai kayu manis tuh jarang gitu. Makai kayak kalau kayak kari kan pakai daun kari itu kan jarang. Sana juga enggak ada daun kari. Susah nyarinya daun kari gitu.
0: Iya.
1: Malahan di rumah Teteh di sana di kampung ada pohon kari. Karena apa? Karena ngambil dari sini bibitnya.
0: Oh iya.
1: mau dari sini
0: terbang di sana. Ya?
1: Iya, dibawa ke sana, nanam di sana. Jadi orang bingung ini pohon apa? Kata ini buat nanam buat masak kari, ini daunnya. Daun kari biar sedap kayak gitu. Jadi kalau untuk apa namanya rempah-rempah kayaknya is okay, lebih lengkap di sini sih. Semuanya pada dipakai kan.
0: Iya, betul.
1: Kayak kue manis terus apa namanya daun kari kayaknya lebih dicari gitu kan. Kalau di sana enggak. Sana cuma cukup kayak kunyit, jahe, lengkuas gitu aja.
0: Yang basic-basic lah Teteh.
1: Iya,
0: ya.
1: Basic-basic aja.
0: Kayaknya karena di sini akulturasinya kuat kali Teh ya. Jadi ketika ketemu Minang nih, aduh kayaknya kayak gini deh cara masaknya. Ketemu Jawa lagi gini, pada akhirnya dicampur lah
1: ya,
0: gitu.
1: Iya betul. Kayaknya dicampur racikan-racikan ini gitu kan.
0: Nah, jadi kita suka tahu. Ini eksperimen ya.
1: Benar, betul.
0: Tapi pada akhirnya enak kan Teteh?
1: Iya, enak rasanya.
0: Teteh sendiri gimana nih, pada awalnya kan dari Sunda yang memang tidak terlalu banyak ya rempah-rempah, terus kemudian hijrah lah ke Kepulauan Riau yang banyak rempah, ada kaget culture shock gitu kah?
1: Enggak. Karena kebetulan Teteh ini kan lebih suka dengan apa ya, nggak perlu dari makanan aja, minuman-minuman pun Teteh rempah bikin sendiri gitu loh. Teteh suka ngeracik jamu sendiri buat kesehatan dan dikonsumsi sendiri gitu.
0: Masya
1: kan
0: Allah.
1: Jadi nggak asing sih kayak gitu-gitu, nggak kaget gitu kan. Ada orang yang biasa nggak ada rempah makan di sini, aduh kok gini gitu.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Rasanya gitu kan, ada campuran ini, rasa ini gitu. Nggak sih Teteh mah, karena tanpa dari makanan aja minuman Teteh suka bikin sendiri gitu.
0: Udah biasa berarti.
1: Udah biasa
0: ya, dengan rempah-rempah nih.
1: Iya, udah biasa karena dicampur kan. Lengkuas, jahe, cengkeh, kayu manis, serai. Itu suka dibikin minuman.
0: Oh iya
1: gitu. Iya.
0: Minuman apa Teteh?
1: Itu minuman kesehatan itu.
0: Oh.
1: Itu banyak manfaatnya.
0: Dijual juga kah?
1: Kalau ada yang pesan dijual.
0: Okay.
1: Kalau nggak ada yang pesan diminum sendiri.
0: Minum sendiri.
1: Iya, gitu.
0: Apa tuh rasanya Teteh?
1: Rasanya enak kok.
0: Oh enak.
1: Iya, pakai kunyit, lengkuas, jahe, serai, kayu manis. Terus pakai gula batu.
0: Gula batu?
1: Iya, kalau nggak gula batu, gula aren.
0: Oh, gula aren. Kayu gitu. Manis, ada gula aren lagi.
1: Iya.
0: Itu manisnya nggak terlalu kuat gitu ya?
1: Enggak, kayu manisnya itu kan wangi, lebih ke wangi.
0: Oh, wangi. Sangat, ya.
1: Itu bagus banget buat pita suara, kesehatan, gitu, buat pantes lambung.
0: Suara teteh.
1: Apa serak banjir?
0: Serak basah dong teteh, kok serak banjir. Iya, iya. Buat lambung juga bagus ya teteh ya.
1: Buat lambung, lambung kan kunyit. Kalau ada yang dahak di paru-paru susah keluar atau kayak dengar susah keluar, itu kan ada lengkuasnya di situ.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Gitu.
0: Tapi terkait yang tadi teteh sebutkan minuman itu, bawaan dari tanah Sunda atau memang di sini baru buat?
1: Enggak, tanah Sunda teteh bikin, cuman enggak terlalu komplit kayak di sini. Kalau di sini semua rempahnya dimasukin.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi semua rempah tuh enggak tercampur, aduh rasa apa jadinya ini?
1: Enggak, yang penting jangan lada hitam aja, malah ada lada putih kan. Aduh.
0: Nyekek
1: teteh keluar semuanya.
0: Berapi nanti langsung ini.
1: Iya, gitu. Ya, gitu. Ya, ya. Kalau di sana kan paling cuman jahe, gitu kan. Kalau di kampung mah ya adanya aja ketemu. Kalau di sini kan komplit, semua ada ya kan, pasti ketemu kan. Nah, kalau misalkan lagi banyak serai, bikin jus serai.
0: Jus serai.
1: Iya.
0: Oh bisa juga diserai.
1: Bisa.
0: Masya Allah.
1: Tuh.
0: Tapi rasa akhirnya gimana teteh?
1: Rasa akhirnya itu enak loh. Nanti deh di UMKM kita bahas itu.
0: Boleh,
1: enak
0: boleh,
1: loh.
0: Boleh.
1: Nanti dibawain sekali.
0: Aduh.
1: Sebotol.
0: Kayaknya minumannya rame-rame deh, nanti gak habis sendiri saya. Apalagi kan Gen Z kan sekarang lebih ke pengawet ya teteh ya.
1: Ya kok ini gak ada pakai pengawet.
0: Oh gak ada.
1: Pure alami banget. Gitu.
0: Wah nanti kita undang pas Sembang UMKM ya, daerah Perempat, tungguin pokoknya ya kehadiran teteh Diani ya.
1: Teh Dania.
0: Teh Dania, itu kan saya salah lagi, masya Allah, maaf teteh. Teh Dania. Nah teteh, terkait dengan tradisi kuliner Lebaran tadi, nasi liwet dan juga sambal matah tadi, dadakan ya. Ini apakah ada yang di Lebaran Idul Adha saja atau Lebaran Idul Fitri juga ada nih teteh?
1: Idul Fitri juga ada.
0: Oh, ada juga.
1: Ada juga. Sama sih sebenarnya, kayaknya kayak menu khas bedanya mungkin di Idul Adha daging kurban ibaratnya gitu kan. Kalau di Idul Fitri hidung apa? Daging beli sendiri.
0: Daging beli sendiri. Oh iya lagi.
1: Itu enggak beda, benar enggak sih?
0: Betul.
1: Betul kan?
0: Kalau di Idul Adha kan daging segar ya teteh.
1: Iya,
0: kalau Idul Fitri kan kadang daging es kah.
1: Iya,
0: tapi juga
1: betul.
0: Ada daging segar sih.
1: Ada juga.
0: Iya,
1: ya kan
0: iya.
1: Bedanya kan enggak, ini Marogo sendiri yang
0: gitu. Iya, dikasih gratis. Gitu,
1: iya kan, gratis pokoknya, kumpul olah gitu.
0: Iya, oh itu pembedanya ya.
1: Bedanya gitu, paling enggak sih, paling kan kalau misalkan Idul Adha, kalau memang kita ada keluarga besar, enggak mungkin juga ngarepin yang datang kan.
0: Iya lagi.
1: Kita beli kan.
0: Betul, harus prepare dulu nih.
1: Prepare dulu kan, gitu.
0: Oke, okay. Dan kalau Lebaran Idul Fitri juga buat ketupat lah ya.
1: Iya, ada ketupat.
0: Berarti banyak ya teh ya.
1: Iya, tapi teteh kalau ketupat sebenarnya di rumah itu anak-anak nggak begitu suka.
0: Oh.
1: Iya, anak tuh lebih suka langsung nasi. Jadi ketupat itu hanya pajangan. Ya. Jadi pajangan bikin konten ada ketupat.
0: Ada ketupat gitu, yang penting ada gitu ya teteh ya. Tapi gitu. Dimakan kan?
1: Dimakan ya? Paling cuma satu gitu. Enggak kayak orang kan maksudnya bener-bener ketupat gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul.
1: Enggak, anak-anak enggak terlalu
0: ya.
1: Gitu.
0: Iya. Oke, teteh, ini di tengah perkembangan zaman ini sekarang ya. Ini gimana cara teteh sebagai masyarakat Sunda juga menjaga tradisi kuliner ini khususnya yang Lebaran supaya tetap lestari di era sekarang, teteh?
1: Di zaman Lebaran nih. Untuk zaman Lebaran ya sepertinya tahun ke tahun masih tetap sama ya, alhamdulillah nggak berkurang ya kan. Kumpul bersama keluarga walaupun misalkan jauh masih bisa komunikasi. Dari menu masakannya juga ibarat kata kita masih bisa menuhin gitu kan ibarat kata ya, walaupun nggak harus semua menu Sunda harus kita sediakan kan gitu kan. Terus nggak di hari Lebaran aja sih, di hari-hari biasa juga kayak makanan-makanan khas Sunda tuh sering juga teteh lakukan untuk undang kawan-kawan kumpul di rumah.
0: Oh berarti juga sering memang ya teteh.
1: Sering banget rumah teteh kumpul teman-teman untuk diajak di rumah kumpul makan tuh sering banget.
0: Sering banget.
1: Sering banget. Alhamdulillah lah gitu. Ada teman di biar kata datang ke rumah gitu kan. Silaturahmi tetap terjaga gitu.
0: Dan itu yang paling disering masak itu pun ketika ada teman makanan Sunda tadi.
1: Nasi liwet. Nasi liwet sama sambal itu malah lapan. Itu pasti, pasti
0: juara ya, nasi liwetnya ya.
1: Iya, pasti itu. Kalau soal lauk pauknya itu nanti apa? Konfirmasi sama teman-teman. Kira-kira maunya apa gitu.
0: Oh gitu. By request ya.
1: Iya. Atau kalau ada yang enggak suka kan, nanti kita capek-capek masak enggak dimakan kan.
0: Nah. Tapi enggak pernah gitu kan, Tete?
1: Enggak pernah sih.
0: Enggak pernah. Ya.
1: Tapi alhamdulillah oke-oke aja sih. Kalau yang penting Tete selalu nyedain nasi liwet, sambal, lalap, ikan asin, udah mereka tuh udah oke. Kalau misalkan lalap-lalapannya ada kayak jengkol petai, itu kadang nggak terlalu banyak stok nyedainnya.
0: Oh.
1: Karena kan ada nggak begitu berminat ya, ada yang berminat juga gitu.
0: Aduh seru banget berteman dengan Teteh nih, disediain nasi liwet ya.
1: Iya, pokoknya ngeliwet mulu sampai tetangga sampai bingung ke rumahnya rame terus ya katanya.
0: Tapi kan tetangga kadang kan yang datang ke rumah tuh sumber rezeki juga Teteh ya, karena bawa berkah ya Teteh ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Nah, harapan Teteh nih supaya makanan olahan daging khas Sunda ini supaya tetap dikenal dan juga dicintai di masa hadapan nanti Teteh.
1: Tetap ini, tetap kita sebelum kita kenalkan dengan teman-teman di luar pasti otomatis dengan lingkungan di rumah ya, kayak ke anak-anak gitu ibaratnya kan. Atau nanti kan dengan mereka beranjak dewasa, mereka paham, oh ini makanan khas Sunda nih. Nanti mereka udah beranjak dewasa, mereka berkeluarga, mereka bisa ciptakan juga menu yang sama buat anak-anaknya. Paling itu, sebelum Tete perkenalkan kayak seperti tadi, mengundang teman-teman, ya kita perkenalkan dulu buat anak-anak dulu di dalam rumah. Gitu.
0: Tapi kalau untuk resep sendiri Tete, ada resep khasnya kah? Atau ikut turun-temurun dari orang tua?
1: Enggak turun-temurun. Paling itu aja, apa namanya, kita resep sendiri aja gitu. Misalkan kayak kadang ada resep dari orang tua, ini kayaknya kurang sedap deh ini, aku tambahin ini deh gitu.
0: Improvisasi masakan.
1: Iya gitu. Mungkin karena apa ya, tetap nasanya sama, apa, tetap ciri khasnya sama kayak masak nasi liwet. Mungkin yang tadinya orang tua gak suka misalkan penyedap rasa misalkan gitu kan, kita pakai penyedap rasa gitu-gitu aja sih.
0: Oh gitu aja.
1: Tapi tetap olahannya sama nasi liwet itu dengan dengan berbagai macam kan dimasukin ke dalam nasinya kan, makanya nanti rahasia.
0: Ya pokoknya khasnya Teteh ya.
1: Iya gitu.
0: Ini udah dijual nggak sih Teteh?
1: Apanya?
0: Nasi liwetnya.
1: Kalau pesan ada.
0: Oh pokoknya pesan ya.
1: Iya pesan.
0: Iya ini kita
1: karena nggak standby ready setiap hari.
0: Karena Teteh juga kerja ya.
1: Iya betul.
0: Iya. Kalau saudara nak tahu di mana pesannya, nanti kita bahas di Sembang UMKM deh.
1: Iya betul. Tunggu undangannya.
0: Iya siap. Harapan nih Teteh terakhir supaya apa ya, makanan khas Sunda ini yang bahkan dicintai masyarakat luar Sunda ini selalu lestari dan juga akan ada resep turun-temurun nih yang selalu terjaga sampai nanti generasi berikutnya Teh.
1: Untuk generasi berikutnya ya, Teteh paling ngasih tau ke anak Teteh. Teteh kasih tau resep-resepnya aja nih, kayak anak zaman sekarang kan paling susah ya kalau untuk di dapur ya, urusan dapur.
0: Betul.
1: Nggak seperti anak zaman dulu. Anak zaman dulu kalau mamanya masak ikut masak gitu. Jadi nanti kalau ngasih tahu resepnya itu sambil makan sambil ceramah jadinya. Ini ya masakannya rasanya gini. Oh iya. Tapi nggak tahu tangkap nggak tahu nggak ya.
0: Masuk kuping kanan ke kuping kiri gitu.
1: Gitu kan. Karena anak-anak zaman sekarang begitu, enggak? Benar enggak sih?
0: Betul, saya soalnya anak kan, itu.
1: Jadi kalau sambil makan baru kita sambil ceramah. Ini masakannya nanti ya, kalau kamu bikin ini, nanti ini dalamnya ini campur ini, campur itu. Iya, Ma, enggak tahu ya ditangkap enggak tahu.
0: Iya aja gitu ya Teh ya.
1: Gitu. Tapi alhamdulillah sih anak Teteh sih kalau untuk urusan nasi liwet bisa sih dia.
0: Oh, bisa.
1: Bisa. Ya. Karena kan besar di desa, di kampung, jadi suka bikin nasi liwet sama anak-anak pesantrennya, anak-anak santrinya kan. Kan dia anak pondok kan. Kalau anak pondok tuh kan lebih bisa untuk bikin-bikin nasi liwet gitu.
0: Iya. Teh Kiva ya? Masya Allah. Halo Teh Kiva, rindu deh sama Teteh.
1: Iya.
0: Baik. Ada lagi yang mau disampaikan Teteh?
1: Gak ada, paling ini aja. Untuk keluarga paguyuban Pasundan Kota Tanjung Pinang yang lagi kurang sehat, khususnya Teh Anti ini lagi sakit, lagi kurang sehat, semoga dikasih kesehatan untuk semuanya juga, teman-teman di Kota Tanjung Pinang. Semoga selalu diberikan kesehatan karena cuaca ini lagi kurang baik ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Panjang umur, murah rezekinya semuanya. Amin. Jadi terima kasih juga apa namanya untuk Ketua Paguyuban Pasundan, Wah Herman, Wah Heni, dan semua kepengurusan Paguyuban Pasundan yang mempercayai dan Teteh untuk mewakilin Lembur Kuring ya di RRI Pro 4. Terus Wah Anti juga mempercayai Teteh dan Nia untuk ngisi acara di Pro 4 juga. Hatur nuhun kasadayana. Mudah-mudahan diterima, kurang lebihnya ya kurangnya mohon dimaafkan.
0: Iya, namanya juga manusia.
1: Namanya juga manusia.
0: Iya, baik. Hatur nuhun Teteh.
1: Sami-sami sawang sulna.
0: Masya Allah. Hatur nuhun.
1: Terima kasih.
0: Abis itu tadi apa?
1: Sawang sulna, sama-sama.
0: Iya Teteh, Dania.
1: Iya. Iya,
0: semoga kita jumpa lagi di lain masa ya Teteh.
1: Iya,
0: ya.
1: Amin.
0: Dan usahanya sukses pokoknya.
1: Amin.
0: Karena Teteh Allah juga jualan, kan nanti kita akan bahas lah pokoknya okay, di SEMA UMKM. Okay. Bagi saudara perempat, kita akan dari ruang dengar Anda terlebih dahulu. Dan kita akan bersua kembali di acara Laga Raga Melayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manok dadali untuk Anda.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Ah, dengar ini. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong Senandung Seri Mesing. Lagu pecahannya Joget Hitam Manis.
3: Ah, cocok itu bang.
1: Mainkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Perompakan Rakyat Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat malam saudara perompak, kita lagi beralih ke acara Laga Raga Melayu. Temankan saudara perompak hingga nanti pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Tanjung Pinang, Kota Bertuah, angin laut tiup perlahan, usai sudah hari raya Idul Adha, sekiranya daging saudara kena apakah? Nah, saudara yang bergabung dengan saya malam hari ini, silahkan hubungi kita di 0811-7048-860 dan juga di line telepon 0771-444-9050. Kita akan menyapa dulu dengan siapa sekiranya dekat belakang ini sudah berdering-dering teleponnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Halo, Nikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, sahabat?
0: Alhamdulillah, saya baik. Gimana pula kabarnya Kak Sadir dekat belakang?
1: Baik juga.
0: Baik, Kak Sadia, gimana kemarin rayanya Kak Sadia?
1: Masih biasa aja lah.
0: Biasa-biasa, dapat daging?
1: Dapat, tapi tidak makan daging.
0: Oh, gak makan daging, gak bisa ya?
1: Enggak.
0: Oh, iya, tak apa-apa, tak apa-apa lah. Yang penting sehat selalu ya, Kak, ya. Iya, malam hari ini ada nak minta lagu apa atau ada pantun?
1: Pantun dulu lah.
0: Pantun dulu, pantun apa sekiranya nih?
1: Dari mana punai melayang?
0: Iya.
1: Dari sawah turun ke kali. Dari mana kasih sayang? Dari mata turun ke hati.
0: Kasih sayang dari mana, dari mata turun ke hati gitu ya. Untuk siapa nih pantunnya?
1: Untuk siapa jelah yang merasa jatuh cinta.
0: Oh gitu, untuk yang lagi jatuh cinta. Kalau begitu macam ginilah, pergi belayar bawa kemudi, singgah sekejap di Pulau Bintan. Dari mata jatuh ke hati, tumbuh kasih jadi ingetan.
1: Mantap. lagi boleh?
0: Lagi boleh.
1: Dua payah satu perigi. Ikut baju anak haluan.
0: Iya.
1: Abang di sana, adik di sini, bagi bungguk rindukan bulan.
0: Bagai lumut rindukan bulan?
1: Bagai punggung
0: rindukan bulan. Bolehlah, boleh.
1: Nak lagu tak salah?
0: Silakan, lagu apa malam hari ini?
1: Lagu dia, kasih tak sebentar dari Siti Nurhaliza.
0: Baik, karena kita hadirkan lagu dia ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam dia buat semuanya aja.
0: Baik, Kakak Sadia.
1: Ya, terima kasih sahabat. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perompak kita lagi jumpa sambut dulu dengan orang tua kita dekat belakangnya lah gabung. Halo, assalamualaikum. Iya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf.
2: Apa kabar Kak Salwa?
0: Alhamdulillah saya baik. Gimana pula kabarnya Pak Hamzah Yusuf?
2: Alhamdulillah baik. Cuma malam ini sejuk.
0: Oh, kenapa tuh sejuk?
2: Kalau tadi pagi hujan. Hingga sampai pukul 11 siang.
0: Masya Allah. Kalau sekarang?
2: Sekarang ini tinggal sejuknya lagi.
0: Tinggal sejuknya lagi. Oh, berarti sama dengan Tanjung Pinang dan Bintan dong.
2: Iya. Apa kabar nih, Mbak?
0: Siapa, yo?
2: Wah, apa kabarnya?
0: Iya, alhamdulillah saya baik. Kalau Pak Hamzah, gimana kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah lah, juga sehat.
0: Sehat. Lah makan daging kurban?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah, diapakan tuh Pak?
2: Diapakannya ada yang dari tulang rusuknya tuh disop.
0: Oh, disop.
2: Ada juga yang di rendang, masak rendang gitu.
0: Iya, beragam kena masak ya.
2: Iyalah.
0: Iya, sedaklah macam tuh.
2: Lagu kita tapi udah tak ada pantun deh.
0: Tak apa-apa lah, habis pantun dekat daging agaknya tak.
2: Iya, lagunya pautan hati ya. Apa ya pautan hati?
0: Pautan ya? Hati.
2: Pautan hati ya. Dari siapa ya tuh?
0: Dari siapa tuh Pak?
2: Nggak tahu juga. Ini ya.
0: Sekejap ya. Pautan hati.
2: Hati Merana.
0: Hati Merana.
2: Hai Merana.
0: Dari Sultan kah? Atau dari Asben dan Melati?
2: Ya, dari Albin dan Melati ya.
0: Oh itu, boleh.
2: Salam-salam dulu. Pertama sekali untuknya Kak Salwa, selamat petang, selamat malam sama petugas.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya.
0: Iya Pak, sama-sama ya Pak ya.
2: Ya, kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani yang barusan masuk kan? Siapa tadi ya?
0: Ada Kak Sadiah tadi.
2: Iya, yang baru dan pertama masuk.
0: Iya, Sadia tadi Kak Sadia.
2: Oh, Kak Dia. Selamat malam untuk Kak Dia. Ada Mama Dani, ada Bunda Selasih, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, Bang Ali Sapri, Mas Prabu Ikar Sianti Ahmad, Putri Marica, Putri Kedondong, Serina Kiu-Kiu, Yang Ucu, Kak Dang Merdu. Ada juga Kak Dang Merdu ya, ada Bang Ele, Bang Jais, Mama, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Tawir. Ada juga Makci Indun, kata Bang Ardi ya, ikan sambun.
0: Iya.
2: Ya, ikan tambun tuh enak.
0: Ikan apa tambun?
2: Iya, ikan tambun tuh tambun. Enak di apa namanya nih, dijemur, dikeringkan, enak mas.
0: Setuju.
2: Kalau digoreng enak, dimakan dengan nasi ketan nasi pulut.
0: Oh, dekat Jambi macam gitu.
2: Iya.
0: Oh, mantap.
2: Lanjut lagi ya, Mas Indun.
0: Iya.
2: Nek Teh. Mak Indun. Ada Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda. Ada Mak Anda, Nek Basis, ada Bang Awang Janggut, Bang Awang Tampan. Tadi malam masuklah Bang Awang Janggut.
0: Oh iya. Sudah masuk.
2: Nah, Aida, Tiska, Kak Yeli, Kak Bang Yusuf, Bang Oya, ada Kak Hani, ada Pak siapa ya? Ada Bang Zainal, Ahmad Erwan masuk di perusahaan itu tadi. Ya, dengan Kak Rima.
0: Iya.
2: Ya, untuknya Kak Sarifah juga. Untuk semua lah tanpa kecuali untuk Bang Kak Salwa, selamat malam sama Pak Cidra. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Sarif.
0: Baik, Salwa.
2: Ya, Kak Salwa. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Bang Awang pula Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Kita lagi bersapa dengan WhatsApp ini. Ada Bang Awang nih agaknya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Iya, Bang Awang Apa nih, Bang Awang Bujang ke Bang Awang Janggot?
3: Pokoknya Awang lah.
0: Bang Awang mana-mana aja lah ya.
3: Nah, yang penting kan.
0: Iya. Bang.
3: Makan palu aja.
0: Gimana?
3: Udah disebut.
0: Oh. Bang.
3: Kalau palu ada ya.
0: Putus-putus Bang, suara Abang.
3: Ya.
0: Putus-putus suara Abang dekat sini.
3: Putus-putus.
0: Iya.
3: Yang penting kan persahabatan kita tak putus.

0: Tanya sendiri di sana nak ke Lobang.
1: Oh, alah. Saya tunggu dekat rumah tak ada datang pun.
0: Saya kemis ke rumah lagi ada sudah nak dua balik kan itu. Anila bilang mungkin dia tak balik. Jadi tu ragu-ragu kan men.
1: Ragu-ragu pula lah.
0: Itulah kata kau kan. Nanti nak jumpa abah.
1: Bolehlah, boleh jumpa abah saya ke atau jumpa kepala RRI pun juga boleh lah, dulu minta izin kan.
0: Nah, iyalah itulah menilau dengan saya katanya sebagai pembawa jalan. Ragu kemarin di lubang tu ada ragu.
1: Iya bang.
0: Jadi kami dah ada salah salah saya tu kami. Dekat simpang lampu merah di dekat mana tu dekat Tembeling.
1: Tembeling.
0: Nanti itulah ragu-ragu sana. Takut aku.
1: Oh, macam tu tak apa-apalah, tak apa-apa. Belum rezeki berarti kan?
0: Iyalah itulah. Berbicara dari terdekat lah di hati.
1: Iya. Betul, Bang. Malam hari ini ada pantun ke?
0: Pantun.
1: Oh.
0: Saya itu pantun ada sudah diambil ini dari ambil tadi yang tadi. Tinggal sisi-sisi pantun.
1: Macam mana tu bunyi dia?
0: Lebaran kurban dibagi-bagi.
1: Iya.
0: Daging kurban dibagi-bagi.
1: Sedapnya.
0: Sudah dibagi. Tahu bisa. Nah, di dalam hati sepi.
1: Kenapa?
0: Karena dah lama saya tidak pun nampak.
1: Tidak pun nampak. Oh.
0: Nah.
1: Kalau kata abang tak pernah nampak saya pula tumbuh mengkudu di semak perdu. Pohon meranti tumbuh sebatang. Hati saya rindulah tambah rindu sebab orang yang saya nanti tak pernah datang.
0: Oh begitu. Kalau begitu pokok mengkudu dikerat-kerat.
1: Iya.
0: Sudah dikerat. Lalu disusun. Di dalam hati sudah terikat.
1: Oh.
0: Ibarat apa? Ibarat tu abang macam pun betul aja lah.
1: Boleh lah, boleh.
0: Kalau pantun dah apa?
1: Iya. Tak apa. Minta lagu pun juga boleh lah, bang.
0: Itulah. Tapi kan libur panjang nanti.
1: Kami kan tak libur.
0: Oh, tak libur lah. Waduh, kalau libur kan nak kami anak saya nak ajak ke Batam.
1: Bisa aja ngajak ke Batam, lain masalah ya.
0: Itulah, kita dari Penyumbang naik Roro ke Batam.
1: Iya, tapi lagi jauh pula sekarang ni.
0: Apa?
1: Lagi jauh pula jalur dia sekarang. Sebab tutup jalan kan?
0: Tutup jalan?
1: Iya, bang.
0: Di mana tutup jalan?
1: Dekat jalan dari Pinang naik ke Uban tu.
0: Oke,
1: iya. Jadi pengalihan jalan lah.
0: Oh, kalau gitu. Keluar aja lah.
1: Iya. Jadi, lain masa lah kita nak berjumpa agak-agak.
0: Waktu.
1: Iya.
0: Pergi ke Tanjung Batu. Nak membeli madu juga.
1: Iya.
0: Oh, kita dapat dengan waktu. Andilau alamak. Kesepian.
1: Kesepian?
0: Iyalah deh, karena dia lapar.
1: Rasa.
0: Tempat aja.

0: Iya. Ini putus-putus pula lagi nih.
1: Lalu.
0: Iya.
1: Kalau gitu gini lagi kakak. Ane dari Pantai Nanggila ne.
0: Boleh, boleh.
1: Minta bacakan kakak.
0: Iya.
1: Ini ya dorong papan kata dia.
0: Iya.
1: Papan disusun pilih-pilih. Banyak perempuan kan. Saluar yang dipilih.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Sebelum pantun ini, kayak ini membacakan aja. Ada balas deh.
0: Balas dia ya. Saya pula lah kena pilih. Sekejap ya. Kalau saya.
1: Menanti.
0: Kalau saya lah memang kena pilih. Naik rak sampan ke Kuala Riau. Singgah sekejap di Pulau Penyengat. Kalaulah saya yang nak dipilih tu, jangan ragu, cepatlah dekat. Halo?
2: Halo? Halo?
0: Lah, gini lagi lah, bang, ya.
1: Pulau Penyengat memakai sampan. Tiau patah. Ingat ke tepi. Kalau sepakat, kalau katakan. Abang Andi lo cepat kaji.
0: Iya, silahkan. Lagunya boleh. Pantulan kita balas lain Mas aja lah ya.
1: Sudah, dia minta lagu.
0: Lagunya apa tuh?
1: Minta lagu setiap menanti aja lah saya.
0: Setiap menanti.
1: Ada tubuh suara Tati Amanya.
0: Oh iya, dari Surya Tati kita nanti hadirkan ya lagunya ya.
1: Lagunya sesuai.
0: Oke.
1: Dan dalam tadi ikut Yusuf tadi ya?
0: Iya, tadi ada Pak Hamzah Yusuf.
1: Anda Yusuf tadi Nenek Manda.
0: Betul.
1: Buat ratu petai. Dalam kenai ratu petai. Ada kemana selalu ratu petai empat.
0: Udah, alhamdulillah.
1: Saya udah pernah masuk. Udah.
0: Alhamdulillah.
1: Kenalan dari ratu. Semoga Nenek Manda sekeluarga berserta cucu sehat selalu.
0: Amin ya Rob, amin.
1: Semoga sehat selalu juga. Pada umur kita dapat ya Ratu.
0: Iya.
1: Namanya Ratu panggilan saya Putra. Putra Pajeren.
0: Iya.
1: Jadi itu kan Ratu Putrai. Yang buat seterusnya tadi nanti yang masuk Kak Berjalan Mama Anjang di Sungai Nama.
0: Boleh.
1: Bang Gapat tuh. Apa kata orang tuh? Mister Penggombal.
0: Sama dengan
1: apa?
0: Baik, Bang.
1: Nah, kalau ada salah, minta maaf.
0: Iya, sama-sama, Bang.
1: Ini perwakilan Andi Lau juga kalau minta sedap didengar.
0: Baik, sama-sama ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak-nampak kita memang terhalang dengan jaringan saudara perempat ya. Dengan Bang Awang tadi nampak putus-putus suaranya. Tapi tak apa, yang penting ada terdengar sedikit lah maksud dan juga apa ya, dia punya tujuan. Bang Awang menyampaikan pantun tadi untuk menghibur kita semua saudara perempat. Baik, ini ada lagi masuk pesan WhatsApp untuk kita malam hari ini. Tapi kita bacakan dulu, kita angkat dulu telepon dari line telepon. Bersama saya ke belakang. Halo, assalamualaikum. Oh, sudah putus rantai saudara perempat. Baik, kita bacakan dulu pesan di WhatsApp. Ini ada masuk dari Ibu Tina, Assalamualaikum, apa kabar selalu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meminta lagu Melayukah Aku. Baik, kita hadirkan lagunya ya dari Suhardi. Salam buat semuanya ya, aja. Terima kasih. Wassalam dari Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Tina dari mana ya? Oh, dari Karas nih, sudah gabung dan kita malam hari ini. Mohon maaf lahir batin ya untuk Ibu Tina ya. Kita bisa paling dekat belakang, adakah kiranya saudara perempat? Halo? Oh, lah mati. Halo? Baik, tak ada lagi yang nak bergabung. Kita lagi sapa dekat WhatsApp. Lah mati pula lagi. Dengan siapa ya sekiranya ini? Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo?
2: Halo, Assalamualaikum Sarwa.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kenal tak? Ini dengan siapa?
0: Mak Dini.
2: Nomor 1, 100.
0: 100.
2: Kan lain HP dan profilnya, nomornya pun lain kan, Sarwa?
0: Iya, nomor siapa nih, Mak?
2: Iya, HP Mak dah tak pakai, Sarwa. Dah 2 hari ni terkeras, entah apalah. Nak lempar kat dinding bagus.
0: Ya Allah. Sabar, sabar, sabar. Jangan lempar dekat dinding.
2: Iyalah.
0: Seramnya.
2: Untung ada HP yang sebelah ni.
0: Alhamdulillah.
2: Dapat kita minjam.
0: Iya, nanti kita belilah ya. HP baru lah ya, IP17 langsung.
2: Iya, insya Allah lah Sarwa. Kalau dapat
0: Allah.
2: Beli, tidak tak apalah Sarwa. Udah kita masuk Sarwa. Masih ada HP ni kan. Iya lah Sarwa, ini je berapa kali putus lah Sarwa.
0: Oh iya.
2: Iya, untung di belakang tak ada yang lain kan nyambung. Kalau tidak, mak dah nak ridho, ngantuk.
0: Iya, dah nampak suara dah lain.
2: Itulah. Tadi Sarwa halo-halo tak ada belum masuk Sarwa. Jadi mak diam sangka Sarwa kan dapat telefon dari mana kan yang lain masuk rupanya mak.
0: Oh.
2: Yalah Sarwa, mak langsunglah minta lagu Sarwa.
0: Iya, boleh. Lagunya apa nih, Mak?
2: Lagunya mudah-mudah aja Sarwa, seruan kasih aja dari Jakarta Misa.
0: Oke, kita hadirkan nanti lagunya ya.
2: Ya, mak ada pantun satu juga nih ya.
0: Sila, sila.
2: Macam ini bunyi dia Sarwa.
0: Macam
2: entah
0: mana?
2: Betul entah tidak, kita dengar aja lah Sarwa ya. Kalau tak betul Sarwa sambungkan biar betul ya.
0: Tak apa-apa.
2: Burung pipit terbangnya tinggi.
0: Hewa.
2: Hinggap di pokok samping telaga. Untuk apa berilmu tinggi? Kalau mulut tidak dijaga.
0: Kalau mulut tak
2: Betul tak Sarwa?
0: Betul, karena ada lebih tinggi daripada ilmu ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iyalah Sarwa, pantun mak dah janji ada satu. Jadi mak salam-salam sikit ya Sarwa.
0: Iya, boleh.
2: Salam pertama buat Sarwa, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Sarwa sihat selalu, balik hati-hati ya Sarwa.
0: Siap, terima
2: juga
0: kasih.
2: Juga mohon maaf lahir dan batin ya.
0: Sama-sama, Mak. Kami juga mohon maaf lahir batin ya, Mak ya.
2: Iya, sama Sarwa. Maklumlah kita selalu bergurau, bercakap banyak kan Sarwa. Tahu ada yang tak berkenan kan.
0: Betul.
2: Mak tak maaf mewakili semuanya ya Sarwa.
0: Sama-sama Mak.
2: Terus Sarwa, salamnya pertama ada Kak Dia, sering terlupa. Mak salam berapa tahun lah Sarwa. Lupa terus tu. Kerana dia tak pernah nyalam jadi kita lupa Sarwa. Terus buatnya tadi adanya Pak Hamzah Yusof. Buatnya Mas Prabu, buatnya Nek Anjang. Buatnya Kak Serenah Q, buatnya Kak Darmadu. Tadi adanya Bang Orang Janggut ya Sarwa.
0: Iya.
2: Terus buatnya ini Sarwa, Mak Ucu. Buatnya di Karang semuanya, tak terlupakan yang mendengarkan. Di mana pun lah yang mendengarkan kita ya Sarwa.
0: Iya.
2: Mendengarkan kita, mendengarkan Sarwa. Mak nanti dah sudah sebentar. menemankan Sarwa ya. Buat semua je lah Sarwa, dari pertama sampai terakhir. Mak salam semuanya tanpa terkecuali. Buat Sarwa, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mbak Dini dari Karas. Dada berempat, kita langsung menghadirkan lagu pertama. Lagu requestan dari siapa tadi kah yang pertama? Oh, Kakak Sa'diyah juga kasih tak sudah untuk saudara perempat dari Dato' Siti Nurhaliza di perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Berembang, Variasi Bunga Berembang Berombak-ombak. Filosofi Bunga Berembang Berombak-ombak, jadi hiasan banyak gunanya. Nama terpandang tuah pun nampak, hati beriman nampak maruahnya.

0: lagi, betul nampak?
1: Hei kak, tengok ni baju aku, bagus tak?
0: Bagus-bagus, batu Indonesia memanglah bagus kan?
1: Eh, ini aku beli luar negara lah. Lebih mahal daripada batik Indonesia tau.
0: Lah, batik itu asli dari Indonesia. Kenapa jauh-jauh kau beli di luar negara?
1: Ya beda lah vibes-nya kak. Kalau orang tanya, aku bisa jawab belinya di luar negara. Lagipun mahal dan premium gini batiknya.
0: Mahal ke? Murah ke? Macamnya lebih bagus kita dukung produk yang ada di negara kita lebih dulu.
2: Batik di Indonesia, banyak sekali jenisnya yang bisa kita pilih. Harga terjangkau, masalah kualitas premium atau tidak, di sini banyak yang premium.
0: Ha, tu kau dengar kan? Jadi, mari bangga dengan produk dalam negeri. Bukan bangga dengan produk dalam negeri yang dibeli di luar negeri.
3: Sudah tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom! Gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah, karena peluang

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Ada tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014 terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow. Pertandingan ini terjadi di babak semifinal dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

0: Selalunya saya belanja kopi-kopi Indonesia yang kepopularannya itu sudah mendunia. Ada kopi Gayo, ha, rasa dia unik, tingkat keasamannya rendah. Ada sentuhan nuansa buah-buahan dan juga rempah-rempah. Ha, terus ada pula kopi Mandailing ni. Ha, ini menawarkan rasa manis alami dengan sentuhan coklat dan rempah. Kopi Toraja rasa kuat. Ha, ini aroma floral yang khas serta sentuhan nuansa buah segar. Ada lagi ni, kopi Kintamani punya tingkat keasaman yang lebih tinggi dengan sentuhan nuansa citrus dan floral yang menonjol. Yang terakhir, ini yang paling saya suka, kopi luwak yang terkenal dan mendunia.
1: Permisi, paket.
0: Ha, itu dia paket belanja kopi saya dah datang. Ih, tak sabarnya.

0: Masih bersama kami di Perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Kita lagi bersapa dengan siapa sekiranya ke belakang ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semua.
0: Ah, Mak Ngah Aida ya?
1: Ya, betul.
0: Alhamdulillah, Mak Ngah
1: ngantuk, semua. Tapi kalau dapat seimbang itu belum sah lagi.
0: Oh, belum sah. Jadi pengantar
1: tidurnya. Apalagi semua yang ini kan, pada malam ini sekarang.
0: Bisa aja, Mak Ngah. Iyalah,
1: ya. Suara merdu semua itu boleh bangun kan.
0: Amin, amin ya Allah. Terima kasih, ya, Mak Ngah.
1: Sama.
0: Mak, gimana
1: masih
0: kabarnya?
1: Dapat lagu tak?
0: Masih.
1: Lagu dia kalau bisa apa ya?
0: Apa ya?
1: Dari Majais saja lah.
0: Ah, Majais.
1: Lagu dia ini aja. Yang ngajak tu apa ya? Biasa Adi nyanyi tu Fandena.
0: Apa nih?
1: Mabuk kepayang aja lah.
0: Mabuk kepayang?
1: Majais agak tu.
0: Mabuk kepayang. Oh iya, ada ternyata.
1: Iya kan?
0: Iya ada, boleh.
1: Iya lah, salam semua ya.
0: Sila.
1: Salam buat semua lah, selamat malam sama bertugas. Semoga selamat siap selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Sama. Buatnya Mak Yang Ucu, Mak Long yang di Bintanam. Buatnya Kak Siti Bandar, Mak juga, Kak Ina di Tanah Merah semua. Mm-hmm. Buatnya Kak Damertu. Buatnya Bang Awang Bujang juga ya, dibilang Bang Awang Bujang tak saya Bang Janggut. Mungkin dah hilang Janggut.
0: Iya agaknya.
1: Pak Umar, Kak Salina Kiu juga. Buatnya Kak Damardo. Buatnya Bang Awang Gapar, Bang Gapar bukan Bang Awang. Buatnya apa lagi siapa? Buatnya
0: Mak Berlian.
1: Mak Berlian. Buatnya apa lagi tu? Mak Nora juga, semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya apa lagi tu Salwa?
0: Makcik Endon. Makcik
1: Endon lah, Mami kami panggil.
0: Mami.
1: Semua selalu Mami ya.
0: Amin.
1: Tak masuk ya Mami ya.
0: Iya, libur tak?
1: Libur ngantuk Salwa. Buatnya yang mendengar malamnya hidupmu agak Salwa. Disenggol semua.
0: Iya.
1: Ditunggu lagunya, makasih banyak Salwa. Enggak disenggol Mak Jum semua, enggak mewakili. Siapa ya Mak Anda semua dah tidur semua tu ha. Terima kasih Salwa ya.
0: Iya sama-sama.
2: Assalamualaikum Salwa, takut tak putar lagu.
0: Iya oke. Okay.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah 5 watt kayaknya mata Mak Ngah Aida dah ngantuk benda dekat belakang tu ya. Ini semoga lagu nanti menjadi pengantar tidur ya untuk Mak Ngah Aida dari Karas. Terima kasih kembali untuk Mak Ngah Aida. Jadi setara perempat yang nak bergabung malam hari ini silahkan hubungi line telepon kita dan juga line WhatsApp kita. Kita coba lagi bersapa dengan siapa sekiranya dekat belakang ini. Halo, Assalamualaikum. Lagi mati pula saudara perempat. Kita dekat Batam dulu, kita beralih. Ada Kak Sarina QQ. Assalamualaikum kakak, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salwa, apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya baik. Kakak gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat juga, Salwa.
0: Alhamdulillah.
3: Panton ya?
0: Iya, Kak Sarina, ada panton.
3: Ada.
0: Gugur
3: daun di tengah laman.
0: Hewa.
3: Tanam nenas di tepi kak apa? Tanam nenas ditimpa kayu.
0: Aduh, ditimpa kayu dia.
3: Ayam. Anak pula. Apa ini? Adat berpantun mari kita lestarikan. Sebagai ciri khas budaya Melayu. Itulah ya.
0: Iya. Ciri khas lagi. Budaya Melayu.
3: Kayu di tepi letak di parit.
0: Hewa.
3: Kayu dipilih susun di parit. Melayu kip apa Melayu Kepri kembali bangkit. Kayu di tepi letak di parit, kayu dipilih susun di pare. Melayu Kepri kembali bangkit, ekonomi pulih, apa nih? Warga sejahtera.
0: Ah, warga sejahtera. Boleh, boleh, boleh. Jadi
3: boleh ya?
0: Boleh, boleh. Ini mewakili isi hati.
3: Ngasal aja.
0: Eh, mantap lah kakak.
3: Mantap.
0: Oh, karena kalau macam tuh burung camar terbang melayang hingga rendah di tepi dermaga. Melayu Kepri kembali gemilang, warga sejahtera hati pun lega.
3: Amin. Hati lega itu luar biasa. Pantai nasal luas dagangnya.
0: Masih belajar lah saya nih.
3: Sama, kita sama-sama belajar lah sayang.
0: Betul kak.
3: Ini pantun satu lagi, lain ini penuh si
0: apa tuh
3: penuh sejarah dan juga kisah ibu kota negeri di Pulau Penyengat.
0: Hewa.
3: Berpanjang amanah bersaub marwah ya.
0: Iya betul.
3: Pantang sekali berbuat khianat.
0: Pantang berbuat.
3: Itu balas tak dengar gimana itu?
0: Pantang ya. Berbuat khianat ya.
3: Pantang itu. Iya. Adat kita Melayu berbuat khianat itu jangan sekali lah selalu.
0: Kalau macam tuh. Gini. Macam mana ya?
3: Pasti bisa.
0: Itu macam mana tadi?
3: Tantang berkhianat tadi itu apa tuh?
0: Pergi ke kebun memetik pinang.
3: Iya.
0: Singgah sekejap dekat pohon kelat. Ada tak pohon tuh?
3: Asal nyambung aja. Ada lah gak kita tak pernah jumpa.
0: Iya. Marwah dijaga, amanah dikenang. Khianat dijauh sepanjang hayat.
3: Betul, jangan sampai berkhianat.
0: Iya.
3: Apa segalanya dalam pekerjaan, dalam apa segalanya, tak boleh berkhianat. Apalagi di rumah tangga ya.
0: Amin, amin ya Allah.
3: Amin,
0: jangan sampai
3: insyaAllah. Lagunya sayang kia.
0: Boleh, lagu apa tuh kakak?
3: Dari Ahmad Jais.
0: Tadi Ahmad Jais
3: video pula dengan pantun, dengan lagu ini. Harapan kecewa.
0: Tapi tadi kakak Ahmad Jais baru diminta sama Mak Ngah Aida lah barusan.
3: Ya, tak dengar.
0: Belum kita putarkan.
3: Bukan soal tak dengar. Kakak tu nak masuk lewat telepon susah kali.
0: Oh,
3: WA senang. Tadi aja sama Juju lewat
0: telepon.
3: Anggap lagi itu dari ini ajalah Siti Nurhaliza, Bunga Melur.
0: Bunga Melur.
3: Bunga Melur spesialnya Bunga Melur itu buatnya
0: siapa tuh? Aduh, boleh.
3: Setangkai bunga melur, daunnya ada dua, bunganya satu.
0: Terima kasih kakak, bisa aja malam Sabtu nih.
3: Makasih ya Selwaya, salam satu untuk semuanya yang udah masuk ya.
0: Baik,
3: yang
0: akak.
3: Belum masuk juga, makasih.
0: Iya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayang Kiu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kasrina Kiu-Kiu dari Kota Batam, Tanjung Piayu. Ya, kita coba lagi bersapa dekat line telepon pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa susah betul masuk?
0: Tadi juga sudah dicakap dengan Kak Serena, katanya juga susah dekat telepon ya.
4: Iya, dari tadi ya. Macam ada orang nelepon aja terus.
0: Oh iya Mak ya.
4: Susah nak masuk. Apa ke jaringan? Kayak ada orang, ada yang itulah, ada yang bercakap nelpon. Padahal Kak Serena lewat WA kan. Itulah susah dari tadi. Temak terpencet-pencet. Tak dapat-dapat dari Aida tadi. Tak dapat-dapat. Dari tadi lagi Mak ni mencet-mencet lewat nelpon biasa. Tak dapat-dapat.
0: Tak dapat-dapat.
4: Ini
0: ya,
4: baru dapat.
0: Alhamdulillah. Nantilah kita coba tanya-tanya dengan teknisinya ya.
4: Ada apa agaknya?
0: Iya.
4: Wow,
0: ada masalahnya agaknya.
4: jaringan mungkin serba.
0: Oh iya agaknya mak.
4: Ini mak ada pantun. Pantun sikit ya.
0: Boleh silakan mak. Gimana bunyinya?
4: Bukan kacang sembarang kacang.
0: Iya.
4: Kacang melilit di batang padi. Salah ya. Bukan datang sembarang datang. Datang menilik si anak gadis.
0: Oh, datang menilik si anak gadis. Anak gadis ini mana?
4: Anak gadis ini ya, anak gadis radio.
0: Anak gadis radio. Ah, kalau macam tu, pergi ke kebun memetik serai, singgah sekejap di tepi pantai. Kalau datang menilik gadis kami, sila masuk dengan hati-hati.
4: Iyalah tu. Itu aja, mak satu je pantun. Tak pandai nak banyak-banyak.
0: Tak apa-apa, mak.
4: Iyalah, lagu dia masih bisa ke?
0: Bisa. Lagu apa?
4: Lagu Patah Kemudi.
0: Patah Kemudi, kayaknya tadi sudah.
4: Kenaik. Ya? Nek Manda minta ya?
0: Nek Manda belum masuk. Patah belum Kemudi. Masuk. Oh, belum.
4: Patah Kemudi aja lah. Okay. Itu udah termasuk lagu dangdut ke lagu Melayu dia tuh, Sarwa?
0: Lagu Melayu, mak.
4: Oh, kalau di dangdut tak boleh ya?
0: Tak boleh.
4: Oh, mak kemarin tuh minta lagu Muhabbat dekat sebelah tuh kan. Mm-mm. Lagu Banca kan. Kata dia suruh minta di sini. Itu udah termasuk dangdut. Dia bilang Muhabbat tuh kan lagu...

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

Pemuda Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. The Malay Archipelago ialah sebuah karya yang sangat penting dalam sejarah penjelajahan ilmiah dan studi tentang Kepulauan Melayu. Ditulis oleh Alfred Russel Wallace, dan buku ini ialah catatan perjalanan ilmiah penulis Inggris tersebut di Kepulauan Melayu pada abad ke-19. Buku ini memberikan wawasan tentang alam, orang, dan budaya. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1869, berisi laporan perjalanan Wallace selama 8 tahun di Kepulauan Melayu. Buku The Malay Archipelago memberikan gambaran yang luas tentang flora, fauna, dan budaya di wilayah Kepulauan Melayu. Alfred Russel Wallace ialah seorang naturalis dan penjelajah yang sangat berkontribusi pada pemahaman kita tentang evolusi dan keanekaragaman hayati. Buku ini juga mencangkup observasinya tentang orang-orang Melayu dan berbagai aspek budaya Melayu. Bacaan yang sangat menarik bagi siapa saja yang tertarik pada sejarah alam dan budaya Kepulauan Melayu. Salah satu kontribusi utama Wallace dalam buku ini ialah pengembangan teori seleksi alam yang sejalan dengan pemikiran yang kemudian dikembangkan oleh Charles Darwin. Wallace secara independen mencapai konsep evolusi dan seleksi alam melalui pengamatan alamiahnya di Kepulauan Melayu. The Malay Archipelago ialah salah satu karya yang sangat berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan alam dan eksplorasi geografis. Esensinya mencangkup kombinasi penemuan alam, penjelajahan, dan pemikiran ilmiah yang maju. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Oke, Kak Dwi ini menjual jeruk ya, namanya jeruk 99. Iya. Macam juragan 99 ya. Mungkin apakah benar? Mungkin boleh diceritakan dulu nih Kak Dwi ya. Kak Dwi berarti anak kedua. Oke.
2: Udah ketahuan.
1: Udah ketahuan ya. Kenapa Kak Dwi memilih nama dia jeruk 99 gitu? Kenapa tak 100? Kan genap ke 100 gitu.
2: Kalau di kami itu 99 itu kan angkanya yang dia paling beruntung.
1: Oke. Jadi memilihnya 99.
2: Iya.
1: Kenapa tak jeruk 99 Dwi gitu? Atau jeruk Dwi, jeruk 2. Tapi lebih inginnya ada kayak misal ada filosofinya gitu ya Kak.
2: Iya.
1: Ya. Jadi kayak 99 tuh kayak keberuntungan lah gitu.
2: Keberuntungannya paling tinggi kalau.
1: Oh, kata-kata. Amin. Mudah-mudahan rezekinya juga meluah ya Kak.
2: Amin.
1: Ya. Banyak juga yang menyukai jeruk ini gitu ya.
2: Amin.
1: Nah, jeruk pasti kalau kita bercakap tentang jeruk, sudah pasti dia sebuah jeruk ya kan. Ya, ya tak mungkinlah dia tiba-tiba jadi markisa ya kan. Nah, jeruk kan setiap daerah itu pasti punya berbagai macam jeruk kan Kak. Ada jeruk Medan, ada jeruk Bali, ada jeruk Cina,
2: jeruk mandarin
1: gitu ya. Terus ada sunkist gitu kan. Nah, yang Kak jual ini tuh jeruk ke sunkist atau macam mana?
2: Kami ada 3 macam jeruknya.
1: Oke.
2: Satu jeruk lokal itu bisa Kalimantan,
1: Kalimantan
2: bisa Medan, bisa kan ada jeruk Malang,
1: iya,
2: banyak gitu. Itu lokal. Kalau sunkist ya udah orange.
1: Oke. Okay.
2: Yang Kiamboy dia pakai jeruk sunkist.
1: Pakai jeruk
2: Sunkit. Iya.
1: Oke, okay, kayak mana tuh Kak? Oke. Oh, iya.
2: Sama ada satu lagi dia kalau dari Kalimantan itu ada jeruk madu susu.
1: Madu susu.
2: Ya,
1: berarti
2: kadang itu kan ini ya, apa sesuai kan ada ininya, ada masanya ya.
1: Iya.
2: Hari ini bulan ini madu susunya panen gitu. Itu best sellernya juga karena madu susu itu manis ya.
1: Oh, berarti dia tak perlu dikasih gula dan segala macam, dia udah manis gitu ya.
2: Benar.
1: Itu dari mana Kak daerah asalnya?
2: Dia itu dari Kalimantan.
1: Oh, Kalimantan juga.
2: Kalimantan daerah pedalaman katanya.
1: Berarti di Kalimantan tuh menyimpan banyak jenis buah yang enak-enak ya Kak ya.
2: Iya, jeruk perasnya pun kan manis
1: ya. Iya, benar.
2: Airnya banyak.
1: Airnya banyak gitu ya. Tambah air lain gitu ya kan.
2: Oke,
1: jadi Kak menjual jeruk. Nah, sudah berapa lama nih Kak si jeruk 99 ini mulai berdiri tegak?
2: Dua tahun yang lalu.
1: Dua tahun lalu berarti 2024.
2: 2024
1: awal.
2: Akhir ya.
1: Akhirnya Kakak memutuskan kayak oke, sepertinya aku ingin berjualan jeruk ini deh. Sepertinya aku tertarik deh. Apakah karena suka atau karena mungkin melihat pangsa pasarnya di daerah lain atau macam mana nih Kak?
2: Yang satu suka makan jeruk.
1: Oh, suka jeruk. Oke. Asam-asam manis gitu ya.
2: Iya, karena itu kan dulu kan waktu COVID kan harus banyak vitamin C kan.
1: Biar stamina tubuhnya imunnya kuat gitu ya.
2: Imun gitu ya kan. Terus yang keduanya kalau pangsa pasar jeruk itu kan enggak ada matinya ya. Itu kan enggak habis dimakan zaman kan. Karena orang penikmat jeruk kan
1: banyak
2: semuanya
1: ya, suka
2: ada.
1: Ya.
2: Anak-anak, dewasa, ibu-ibu gitu. Dari yang dingin sampai ke hangat kan ada semua.
1: Oke, jadi memang karena pertama Kak suka dan Kak cobalah jual gitu ya kan. Oke, jadi pas pertama kali jual itu kita langsung offline atau online dulu nih?
2: Langsung offline.
1: Oh, offline.
2: Iya. Dia langsung kami ikut bazar.
1: Langsung ikut bazar. Di mana tuh Kak pertama kali?
2: Pertama kali itu yang ada Opik tuh.
1: Oh, di tepi laut.
2: Iya,
1: yang Opik datang itu ya. Oke, Kak di situ.
2: Dari situ kan karena lagi rame-ramenya. Terus kan penjualannya kan banyak kan.
1: Iya, orang juga rame-rame, ibu-ibu juga rame ya, ibu-ibu jadi taklim gitu ya.
2: Iya, banyak ibu-ibu kan gitu. Itu rame dan akhirnya otomatis kan kalau rame kan banyak cuan ya.
1: Iya, lucu.
2: Jadi kan ketagihan.
0: Sembang UMKM Perempat RR di Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Memburu Kasih Perempuan Sampan, karya Abdul Kadir Ibrahim. Ialah sebuah novel yang menceritakan tentang kisah cinta yang berbeda latar belakang, suku, dan ras, dengan berbagai polemik dan konflik yang muncul dalam setiap alur ceritanya. Novel ini juga menyoroti nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya dan terbagi menjadi 8 nilai sosial, yaitu nilai sosial masyarakat, perserikatan masyarakat, kasih sayang, musyawarah, ekonomi, rekreasi, tolong-menolong, dan watak. 8 nilai sosial tersebut memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap alur ceritanya. Abdul Kadir Ibrahim, yang biasa disapa Akib, menggunakan gaya penulisan deskriptif, namun penjelasan dalam novel tersebut secara kompleks dan teliti tentang nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Buku ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang dijaga kelestariannya kini lekang dimakan zaman. Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah salah satu novel yang mengembangkan nuansa romantik cinta, namun tidak melupakan nilai-nilai sosial. Karya ini merupakan sastra yang sangat menarik untuk pembaca, dikarenakan cerita yang dibangun oleh pengarang berangkat dari kisah nyata pernikahan antara wanita suku laut dengan lelaki asal Pulau Jawa yang bekerja di Batam. Secara keseluruhan, Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah sebuah karya sastra yang memiliki nilai kompleks dalam suatu pembuatan novel, dikarenakan unsur nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Salam hangat untuk pendengar Sedara Perompet. Kita masih di Segantang Lada Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di penghujung kita di ragam laga Melayu Sedara, dan kita akan beralih ke Taman Penyair daripada Sabda Bunian dengan tajuk Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah bagian ke-1. Tentunya terima kasih untuk pendengar dan juga saudara lah bersembang-sembang pada malam hari ini. Selamat hari ini kembali berjumpa dan berjuga bersua di Segantang Lada pagi, siang, petang hingga ke malam. Dan kita masih bersama dengan lantunan lagu sungguh cantik dari Sanggar Laksmana di Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zafran Syakib Ani Briandra.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi, wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia begayu nengok tuh. Aduh, kepula

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, bestiku Mina.
1: Eh, bila lagi nih kita nak makan?
2: Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Betul tu.
1: Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
5: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, manalah sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hairil.
5: Sudah bergabung bersama kami di 0771-450561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bintang-bintang. Variasi kelopak empat. Filosofinya, bintang-bintang kelopak empat menjadi hiasan orang terbilang. Sayang menyayangi menjadi sifat, budi dimakan tetap dikenang.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Sedara perempat, sering terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026 kembali mengudara, menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang kanal informasi dan inspirasi yang kami keudarakan dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang dari frekuensi 98,3 MHz, 97,5 MHz. Waktu Indonesia Barat, dan tentunya informasi serta serangkaian program acara sudah kami persiapkan untuk Anda pendengar. Ya, semoga pada hari ini kita dibangunkan dalam kondisi yang terbaik ya.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Semangat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari. Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, insan yang paling mulia, beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Mari sama-sama kita berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita dipertemukan dengan beliau dan dikumpulkan bersama para sahabatnya dan diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ciri orang-orang yang cerdas atau disebut dengan istilah ulul albab. Ulul albab sendiri memiliki arti orang-orang yang memiliki pikiran yang cerdas, perasaan yang peka, dan hati yang lembut, sehingga Allah memberikan mereka nama gelar ulul albab. Kemudian, apa ciri dari ulul albab? Salah satu di antara ciri-ciri mereka adalah yadhkurunallah. Mereka selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah yang Allah istilahkan di dalam Al-Quran dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan mereka duduk, dan dalam keadaan mereka berbaring. Ini adalah sebuah ilustrasi bahwa mereka selalu mengingat Allah dalam segala kondisi. Mereka tidak mengingat Allah bukan hanya dalam kondisi sholat saja, tetapi mereka mengingat Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apapun kondisi yang sedang mereka jalani, mereka selalu mengingat Allah. Dan itulah ciri orang yang cerdas. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW membuat perumpamaan di mana orang yang membaca Al-Quran ataupun berzikir mengingat Allah itu diibaratkan seperti buah utrujah yang luarnya wangi dan di dalamnya manis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kama tsalil utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama tsalit tamrah, la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an matsalur raihanah, rihuha thayyibun wa ta'muha murrun." ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti buah kurma, tidak ada wanginya tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah seperti tumbuhan raihanah, aromanya wangi tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan hanzola, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan hati seseorang, jiwa seseorang itu ada pada zikrullah. Sehingga bisa dikatakan hati yang tidak pernah berzikir, jiwa yang tidak pernah mengingat Allah, pikiran yang tidak pernah mengingat Allah itu seperti jasad tanpa nyawa. Inilah di antara banyak sekali dalil-dalil tentang keutamaan zikrullah atau mengingat Allah. Kemudian, bagaimana cara kita mengingat Allah agar kita termasuk dalam kategori ulul albab atau orang yang cerdas? Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mengingat Allah ataupun berzikir dengan lisan. Mengingat Allah dengan lisan artinya kita selalu mengawali setiap aktivitas kita dengan menyebut nama Allah. Itu merupakan zikir lisan yang paling ringan. Minimal, kita mengucapkan bismillah dalam aktivitas apapun yang kita jalani sehari-hari. Selama aktivitas yang kita jalani, suatu yang baik, suatu yang positif, suatu yang mubah ataupun boleh, maka kita awali dengan kalimat basmalah. Bahkan, sesuatu yang mubah, mubah artinya tidak berpahala juga tidak berdosa. Contohnya seperti ketika kita tidur, kita berolahraga, kita menjalani aktivitas seperti biasa, itu merupakan kegiatan-kegiatan yang mubah. Aktivitas yang mubah, jika kita awali dengan mengucapkan bismillah ataupun basmalah, maka aktivitas yang mubah tersebut bisa terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, itu merupakan keutamaan dari kalimat basmalah ataupun zikir kita menggunakan lisan. Aktivitas yang mubah sekalipun akan bernilai pahala ketika kita mengawali dengan kalimat bismillah mengingat Allah. Itulah kenapa zikir merupakan sesuatu yang sangat berharga. Dan zikir itu sendiri tidak terlalu sulit sebenarnya jika kita benar-benar memahami betapa banyaknya zikir-zikir yang ringan diucapkan dengan lisan tetapi memiliki kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satu di antara zikir yang ringan diucapkan dengan lisan dan berat di timbangan itu terdapat dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan khafifatan 'alal lisan, sakilatan fil mizan,

0: Ketika kita merasa sedih ataupun gelisah, kita bisa mengucapkan ma fi qalbi ghairullah, tidak ada satupun di dalam hatiku kecuali Allah. Dan banyak lagi kalimat-kalimat yang terdapat nama Allah, maka itu termasuk dalam kalimat zikir. Dan kata Nabi, segala sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah, maka Allah akan berikan keberkahan dan kebaikan. Selain itu, kita juga bisa zikir lisan setelah sholat dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar sebanyak 33 kali dibiasakan setelah sholat. Itu semua merupakan bentuk zikrullah yang bernilai kebaikan yang luar biasa. Dan bukan sekedar pahala kebaikan di akhirat, tetapi juga berbentuk keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita berzikir dengan lisan, ada juga zikir dengan hati. Bagaimana cara kita berzikir dengan hati? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orang yang ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita berzikir dengan hati sampai hati kita bergetar? Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dengan hati itu bukan sekedar kita menyebut nama Allah dalam hati kita, tetapi bagaimana kita selalu mengingat Allah dalam hati kita ketika kita sedang ada masalah, ketika kita sedang menghadapi ujian, kita yakin, kita serahkan kepada Allah bahwasanya Allah pasti akan membantu kita, bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Rasa yakin kita kepada Allah itu merupakan bentuk zikirnya hati. Contoh lain, ketika kita sedang mengharapkan sesuatu, tetapi hati kita ragu, apakah kita bisa mendapatkan hal tersebut? Tiba-tiba kita ingat, tapi kan Allah Maha Kuasa, sehingga kita menjadi yakin, selama itu baik, pasti Allah akan berikan kepada kita. Atau ketika kita sedang mendapatkan musibah, tiba-tiba kita ingat dengan Allah. Kita ingat ketika kita sedang mengalami musibah, kita yakin, pasti Allah menyediakan atau Allah menyiapkan sesuatu kebaikan di balik musibah ini. Pasti ada hikmah di balik setiap musibah. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Qur'an, innamal usra yusra fa innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sekali lagi Allah tegaskan, sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Ketika kita sedang menghadapi musibah, maka ingatlah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku ingat kamu. Ingat Allah ketika kita sedang senang, maka Allah akan ingat kita ketika kita sedang susah. Bagaimana bentuk ingatnya Allah kepada kita ketika kita sedang susah? Maka ketika kita susah, bentuk ingatnya Allah kepada kita adalah Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati kita ketika kondisi hati kita sedang berkecamuk, ketika hati kita sedang sedih. Mungkin Allah tidak langsung mencabut ujian yang kita hadapi, tetapi hal pertama yang Allah berikan kepada kita adalah ketenangan hati, sehingga kita lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi beberapa keutamaan berzikir ataupun mengingat Allah. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mengingatnya, sehingga hari-hari yang kita lewati menjadi hari-hari yang penuh makna dan penuh arti. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Edan.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu tapi hendak menyombongkan diri.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam mempertahankan hidup, manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Namun tidak semua makanan memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Dengan demikian, makanan yang bergizi menjadi kebutuhan utama untuk menjaga kesehatan dan menunjang aktivitas sehari-hari. Sehingga penting mengingatkan kesadaran masyarakat dalam memilih makanan yang sehat. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang, tubuh akan mendapatkan asupan nutrisi yang diperlukan seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Kandungan gizi tersebut berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh, memperbaiki sel yang rusak, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat, belajar tidak selalu harus dilakukan di dalam ruang kelas dengan papan tulis dan meja. Alam terbuka kini semakin banyak dimanfaatkan sebagai ruang belajar alternatif yang memberikan pengalaman berbeda sekaligus bermanfaat bagi perkembangan peserta didik. Belajar di alam terbuka menghadirkan suasana yang lebih segar, bebas dari kejenuhan, serta mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Interaksi langsung dengan lingkungan membuat proses belajar terasa nyata. Misalnya ketika mempelajari biologi, siswa bisa langsung mengamati tumbuhan, hewan, atau ekosistem di sekitar. Hal ini menjadikan ilmu pengetahuan lebih mudah dipahami dan juga diingat. Demikian saya Syahrudin Nazam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berempat di pagi Sabtu yang basah nih, alhamdulillah ya, tadi pagi udah hujan. Menyegarkan sedikit pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan tak buat kita malah nak bangun pagi, ya kan? Dah jam 6 lewat nih, sudah berempat. Selamat beraktivitas. Selamat menikmati akhir pekan yang sibuk nanti nak kerja atau juga sibuk nak jalan-jalan, sibuk nak berakhir pekan bersama keluarga, nak healing, nak ke mana tu. Semoga berjalan dengan lancar, nyaman dan tentunya dapat menciptakan suasana yang lebih bahagia, suasana yang lebih kondusif, harmonis bersama keluarga tercinta atau mungkin dengan kawan-kawan yang lain nak healing ke mana hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah ya. Semangat pagi, semoga pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh semangat untuk lakukan hal-hal yang terbaik sepanjang hari ini di hari Sabtu, tanggal 30 akhir bulan. Senyumlah, again.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman.

Tanjung Pinang bergelar Kota Gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Promo FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan, dalam kehidupan sehari-hari kita, inspirasi itu bisa datang dari berbagai arah dan seringkali hadir dari hal-hal yang sederhana. Sebuah tindakan kecil, cerita perjuangan seseorang barangkali, ataupun kebiasaan baik yang dilakukan dengan konsisten, itu dapat memberikan pengaruh besar bagi orang lain. Nah, dari situlah lahir nilai inspiratif, yaitu nilai yang mampu membangkitkan semangat, menumbuhkan keharapan, dan juga mendorong seseorang untuk melakukan hal yang lebih baik dalam hidupnya. Sedar perubahan, nilai inspiratif ini tidak selalu hadir dari hal-hal besar atau pencapaian yang luar biasa. Justru dalam banyak kesempatan, inspirasi itu tumbuh dari sikap sederhana yang dilakukan dengan tulus dan konsisten. Nah, semangat seseorang dalam bekerja keras misalnya, keberanian untuk bangkit setelah mengalami kegagalan, hingga kepedulian terhadap sesama bisa jadi contoh yang bagus, yang menggerakkan hati banyak orang. Dan hal-hal seperti ini seringkali meninggalkan kesan yang mendalam dan menjadi pelajaran berharga bagi lingkungan sekitar. Nah, di tengah kehidupan yang terus bergerak cepat, saudara perempuan, nilai inspiratif itu jadi penting karena mampu menghadirkan energi yang positif. Nah, ketika seseorang melihat orang lain berjuang dengan tekun atau tetap berbuat baik di tengah keterbatasan, ini muncul dorongan untuk ikut melangkah dan tidak mudah menyerah.

Perempuan FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan dimana saja berada, suasana kebersamaan terasa hangat di Pulau Penyengat. Cuma kemarin ini sudah berempat. Sejak pagi, warga bersama jajaran pemerintah bergotong royong membersihkan lingkungan masjid dan kawasan sekitar dalam kegiatan Jumat Berkah. Nah, kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau beserta sejumlah organisasi perangkat daerah terbatas. Wakil Gubernur Kepri, Pak Nyanyang Haris Pratamura, menilai kegiatan Jumat Berkah ini mampu membangun kekompakan sekaligus juga meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Nah, momentum ini jadi bagian untuk mempererat tali silaturahim. Jadi gerakan Jumat Berkah juga sangat positif karena ada kegiatan gotong royong bersama untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Ketua Koordinator Kegiatan Jumat Berkah Muhammad Khairil Ramadan mengatakan pihaknya ingin terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi lingkungan dan juga kebersamaan warga. Nah, kegiatan Jumat Berkah ini juga diawali dengan gotong royong bersama warga, dan usai gotong royong kegiatan dilanjutkan dengan sholat Jumat berjemaah dan makan hidang bersama masyarakat sekitar.

saudara tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup. Tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan, dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Terbayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia?

Perempuan FM Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedara perempuan, di tengah perkembangan kuliner modern dan juga menjamurnya makanan cepat saji, nah keberadaan makanan tradisional Indonesia tetap jadi bagian penting yang patut dijaga dan kita lestarikan. Sedara perempuan, makanan tradisional bukan sekedar sajian untuk mengenyangkan perut saja, ya kan? Melainkan warisan budaya yang menyimpan cerita panjang tentang sejarah, kebiasaan masyarakat hingga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan ragam kuliner. Setiap daerah tuh punya makanan khas dengan cita rasa dan pengelolaan yang berbeda-beda. Dari rendang, gudeg, empek-empek hingga otak-otak, laksa, ya. Nah, semuanya itu punya keunikan tersendiri. Ini jadi identitas daerah. Dan keragaman ini menjadi bukti bahwa makanan tradisional turut memperkaya khazanah budaya bangsa. Nah, sedara perempuan, makanan tradisional biasanya dibuat dari bahan-bahan lokal yang mudah ditemukan di sekitar masyarakat. Nah, penggunaan rempah-rempah khas Indonesia juga jadi ciri utama yang menciptakan rasa autentik dan juga khas. Jadi tidak hanya lezat, sedap, banyak makanan tradisional yang ada di Nusantara ini juga mengandung nilai gizi yang baik karena diolah secara alami dan mengikuti kearifan lokal yang telah dipraktikkan sejak lama. Jadi sedara perempuan, melestarikan makanan tradisional berarti kita juga menjaga warisan leluhur agar tidak hilang ditelan zaman.

Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Nah, saudara perempat di mana saja berada, kita Indonesia. Kali ini kita nak berbagi sedikit cerita tentang pesan kehidupan.

bukan tambah besar, tapi diselesaikan dengan kepala dingin, dengan hati yang lapang, dan itu tandanya berjiwa besar. Nah, saudara perempat, kita pikirkan kepentingan ramai, bukan kepentingan diri sendiri. Nah, berjiwa besar ini juga perlu dalam pekerjaan gitu ya, dalam keluarga, dalam berkawan. Nah, kalau kita sanggup mendahulukan yang terbaik untuk kelompok, nah insyaallah berkah dan damai itu juga akan menyelimuti kita semua. Jadi saudara perempat, mari kita semua belajar jadi manusia yang lapang dada, ikhlas hati dan juga tinggi budi. Biar hidup kita ini tak cuma indah untuk diri sendiri ya kan, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Tetap di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Penas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut dan memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu, karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat yang dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.